untuk berhasil selain menerima dari Allah sendiri apa yang harus dikerjakan. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan penghalang-penghalang dalam pekerjaan Allah. Semakin banyak pekerjaan Allah diselesaikan, semakin banyak penentang dan penghalang. Bagaimana Anda bisa mengatasinya? Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: Thank you very much for tuning in to this broadcast.
1: Terima kasih banyak Anda bergabung dalam siaran ini.
0: I want to begin by telling you about something somebody said some years ago.
1: Saya ingin memulai dengan mengatakan kepada Anda perkataan seseorang beberapa tahun yang lalu.
0: He said, if there is any chance of something going wrong, you can be sure it will.
1: Ia berkata demikian, jika ada kemungkinan sesuatu itu salah, Anda yakin hal itu pasti akan terjadi.
0: In our spiritual life, this is doubly true.
1: Dalam kehidupan rohani kita, ini adalah kebenaran ganda.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because the scripture tells us that we have three powerful enemies that are always conspiring against us.
1: Karena kitab suci memberitahu kepada kita bahwa kita mempunyai tiga musuh kuat yang selalu bersekongkol melawan kita.
0: The first is discouragement.
1: Yang pertama adalah patah semangat.
0: The second is distraction.
1: Yang kedua adalah kebingungan.
0: And the third is fear.
1: Dan yang ketiga adalah rasa takut.
0: There is always the possibility that something will go wrong.
1: Selalu ada kemungkinan bahwa sesuatu itu akan salah.
0: If you are joining this broadcast for the first time,
1: jika Anda bergabung dengan siaran ini baru pertama kali,
0: we are in the middle of a series of messages on Nehemiah.
1: Kita sedang berada di pertengahan seri pelajaran kitab Nehemia.
0: In the last broadcast, we looked at chapter 3.
1: Dalam siaran yang lalu kita memperhatikan pasal 3.
0: There we saw God's work being done by his people as they rebuilt the walls of Jerusalem.
1: Kita memperhatikan bahwa pekerjaan Allah diselesaikan oleh umat-Nya saat mereka membangun kembali tembok Yerusalem.
0: The people were willing and ready to obey God's vision.
1: Umat Allah bersedia dan siap untuk menaati visi Allah.
0: The wall was being built because they worked in consolidation.
1: Tembok dibangun karena mereka bekerja dalam konsolidasi.
0: They worked in cooperation and with confirmation.
1: Mereka bekerja dalam kerjasama dan dengan peneguhan.
0: With Nehemiah as the leader who was constantly in prayer with God.
1: Dan tentu dengan Nehemia sebagai pemimpin yang terus-menerus berdoa kepada Allah.
0: You would think that the work would be progressing happily.
1: Anda akan mengira bahwa pekerjaan itu akan mengalami kemajuan yang baik.
0: But that was not the case.
1: Tetapi tidak seperti itu masalahnya.
0: As the walls were being up around Jerusalem,
1: saat tembok dibangun mengelilingi kota Yerusalem,
0: the voices of opposition grew louder and angrier.
1: Suara-suara para penentang menjadi semakin keras dan semakin gusar mereka.
0: The more work was being done,
1: makin banyak pekerjaan yang diselesaikan,
0: the more determined the critics were to stop it and destroy it.
1: Makin menyebabkan para pengkritik menghentikannya dan menghancurkannya.
0: My friend, I want you to take this from the Word of God.
1: Sahabatku, saya ingin Anda memahami firman Allah ini.
0: Where there is building, there will be battling.
1: Di mana ada pembangunan, di situ ada pertarungan.
0: Where there are friends, there will always be foes.
1: Di mana ada persahabatan, di situ selalu ada musuh.
0: Where there is progress and movement, there will also be friction.
1: Di mana ada kemajuan dan pergerakan, di situ tentu ada juga perselisihan.
0: A godly man used to say the following.
1: Seorang yang saleh pernah berkata demikian.
0: The devil never kicks a dead horse.
1: Iblis tidak pernah menendang seekor kuda yang mati.
0: So if you feel that the devil is kicking you, rejoice.
1: Maka jika Anda merasa bahwa iblis menendang Anda, bergembiralah.
0: You know you are alive and doing God's will.
1: Anda tahu bahwa Anda masih hidup dan melakukan kehendak Allah.
0: Or if you set a goal to tell your friends about your Lord and Savior.
1: Atau jika Anda menetapkan sasaran untuk menceritakan kepada teman-teman Anda mengenai Juru Selamat dan Tuhan Anda.
0: Whenever you are working in the will of God,
1: dimanapun Anda bekerja dalam kehendak Allah,
0: Satan will use every trick in the book to stop you.
1: Setan akan memakai setiap tipuan untuk menghentikan Anda.
0: The devil has one goal and makes no apologies for it.
1: Iblis mempunyai satu tujuan dan tidak akan meminta maaf atas hal itu.
0: He wants to stop the people of God from attempting great things for God and advancing in their spiritual life.
1: Ia ingin menghentikan umat Allah mengusahakan perkara-perkara besar bagi Allah dan maju dalam kehidupan rohani mereka.
0: The methods he often uses are discouragement, distraction, and fear.
1: Metode yang sering ia pakai adalah mematahkan semangat, membuat bingung, dan membuat rasa takut.
0: These are some of his best weapons.
1: Inilah beberapa dari senjata-senjata terbaiknya.
0: He will send them to you with great speed and frequency.
1: Ia akan mengirim semua senjata itu kepada Anda dengan kecepatan besar dan kecepatan tinggi dan sering.
0: Unless you are alert, you will be tempted to give up.
1: Jika Anda tidak waspada, Anda akan dicobai untuk menyerah.
0: Now, if you have a Bible with you, please turn with us to Nehemiah chapter 4, verses 1 to 3.
1: Sekarang bukalah Alkitab Anda dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai 3.
0: When Sanballat heard that they had begun the building program,
1: ketika Sanballat mendengar orang Yahudi telah memulai program pembangunan,
0: he went mad with anger and immediately began to spread insult.
1: Ia menjadi sakit hati dan langsung menyebarkan penghinaan.
0: My friend, I want to tell you something very important.
1: Sahabatku, saya ingin mengatakan kepada Anda sesuatu yang sangat penting.
0: The devil loves to insult God's work.
1: Iblis senang menghina pekerjaan Allah.
0: The devil loves to insult God's word.
1: Iblis senang menghina firman Allah.
0: The devil loves to insult God's workers.
1: Iblis senang menghina pekerja-pekerja Allah.
0: The temptation is often present to all of us to soften the gospel message.
1: Pencobaan sering dihadapkan kepada kita untuk melembutkan berita Injil.
0: Why?
1: Mengapa?
0: To avoid ridicule, mockery and rejection.
1: Untuk menghindari ejekan, cemoohan dan penolakan.
0: This is true in the scripture.
1: Ini adalah kebenaran dalam kitab suci.
0: Whenever anyone refuses to compromise or stand firm for the truth,
1: dimanapun seseorang menolak untuk berkompromi atau berdiri teguh bagi kebenaran,
0: that person is always ridiculed, mocked and oppressed.
1: Orang tersebut selalu diejek, dicela dan ditindas.
0: My listening friends, be prepared for this.
1: Saudara pendengar, bersiaplah untuk hal itu.
0: Derision will always follow you if you make a consistent stand for righteousness.
1: Cemooh akan selalu mengikuti Anda jika Anda terus konsisten berdiri bagi kebenaran.
0: You will be the one who is different.
1: Anda akan menjadi seseorang yang berbeda.
0: You will be the unwanted guest.
1: Anda akan menjadi tamu yang tidak dikehendaki.
0: You will be called names.
1: Anda akan dimaki-maki.
0: If you are a young person who decides not to join your old friend's sinful behavior,
1: jika Anda adalah anak muda yang memutuskan untuk tidak bergabung dengan teman-teman lama dengan tabiat dosa mereka,
0: you will be derided because you are different.
1: Anda akan dicemooh karena Anda berbeda.
0: Tell them that you are glad to be different for the Lord.
1: Katakan kepada mereka bahwa Anda sedang menjadi orang yang berbeda bagi Tuhan.
0: Jesus is the builder.
1: Yesus adalah pembangun.
0: Satan is the destroyer.
1: Setan adalah perusak.
0: Jesus is the redeemer.
1: Yesus adalah penebus.
0: Satan is the perisher.
1: Setan adalah pembinasa.
0: Jesus is the encourager.
1: Yesus adalah pemberi semangat.
0: Satan is the discourager.
1: Setan adalah pembuat patah semangat.
0: And Satan will tell you all the time that it is impossible to rebuild your home, your marriage, and your life.
1: Dan setan akan mengatakan kepada Anda sepanjang waktu bahwa tidak mungkin membangun kembali rumah tangga Anda, pernikahan Anda, dan kehidupan Anda.
0: The Word of God tells us that anything is possible through the power of the Holy Spirit given to us through the blood of the Lamb.
1: Firman Allah mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu mungkin dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita melalui darah Anak Domba.
0: Let's see what Nehemiah did in the face of discouragement.
1: Mari kita lihat apa yang Nehemia lakukan dalam menghadapi patah semangat.
0: In Nehemiah chapter 4 verses 4 and 5 he prayed.
1: Dalam kitab Nehemia 4 ayat 4 sampai 5 ia berdoa.
0: Nehemiah's prayer was this.
1: Doa Nehemia seperti ini.
0: God, do whatever it takes to protect your work.
1: Ya Allah, lakukanlah apapun untuk melindungi pekerjaan-Mu.
0: So when you are mocked and ridiculed,
1: maka ketika Anda dicela dan diejek,
0: when the work of God has been put down,
1: ketika pekerjaan Allah dihentikan,
0: your first obligation is to pray.
1: Kewajiban Anda yang mula-mula yang utama adalah berdoa.
0: Prayer should never be the last resort.
1: Doa seharusnya tidak pernah menjadi usaha yang terakhir.
0: Keep your knees to the floor.
1: Letakkan lutut Anda di lantai.
0: And your nose in the word of God.
1: Dan hidung Anda di dalam firman Allah.
0: And your eyes on the Lord.
1: Dan mata Anda kepada Tuhan.
0: Nehemiah not only prayed, but he also watched.
1: Nehemia tidak hanya berdoa, tetapi ia juga berjaga-jaga.
0: In verse 9, he said, "We prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat."
1: Di ayat 9, ia berkata, "Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka."
0: That is a great example of watching and praying.
1: Ini adalah contoh yang luar biasa dari berdoa dan berjaga-jaga.
0: They recognize that God is the source of their strength.
1: Mereka mengakui bahwa Allah adalah sumber kekuatan mereka.
0: But that did not stop them from being on the alert and keeping watch.
1: Tetapi itu tidak menghentikan mereka berjaga-jaga dan mereka selalu waspada.
0: They posted guards all around the city.
1: Mereka menempatkan penjaga-penjaga mengitari kota.
0: Eventually they were building and fighting at the same time.
1: Kadang-kadang mereka membangun dan juga berperang pada saat yang bersamaan.
0: They were carrying a trowel in the one hand and a sword on the other.
1: Mereka membawa sekop di tangan yang satu dan pedang di tangan yang lain.
0: There are some people who build but never battle.
1: Ada sebagian orang yang membangun tetapi tidak pernah berperang.
0: And there are those who battle and never build.
1: Dan ada juga orang-orang yang berperang dan tidak pernah membangun.
0: Nehemiah teaches us that we ought to do both.
1: Nehemia mengajar kita bahwa kita harus melakukan kedua-duanya.
0: My listening friends, this is very important.
1: Saudara pendengar, ini sangat penting.
0: You must learn how to be alert and on your guard.
1: Anda harus belajar bagaimana menjadi waspada dan berjaga-jaga.
0: You must defend what God has led you to build.
1: Anda harus mempertahankan apa yang Allah telah pimpin untuk kita bangun.
0: Stand on guard for your family, for your faith, and for God's work.
1: Berdirilah, jadilah penjaga bagi keluarga Anda, bagi iman Anda, dan bagi pekerjaan Allah.
0: We must constantly be on guard against those who want to destroy what God has done.
1: Kita harus terus-menerus berjaga-jaga terhadap mereka yang ingin menghancurkan apa yang Allah telah kerjakan.
0: Nehemiah was praying and watching his people for signs of discouragement.
1: Nehemia berdoa dan mengawasi rakyatnya terhadap tanda-tanda patah semangat mereka.
0: The truth is this.
1: Kebenarannya adalah ini.
0: Discouragement is the devil's best tool against us.
1: Patah semangat adalah senjata terbaik iblis untuk menyerang kita.
0: If Satan held an auction on some of his tools,
1: jika setan mengadakan lelang atas beberapa senjatanya,
0: the tool of discouragement would bring the highest price.
1: Senjata patah semangat adalah yang paling mahal harganya.
0: Have you ever been discouraged?
1: Apakah Anda pernah patah semangat?
0: Discouragement can range from feeling sad all the way to clinical depression.
1: Patah semangat dapat bergerak dari perasaan sedih sampai kepada depresi yang klinis.
0: Discouragement can attack you even when you are walking with God.
1: Patah semangat dapat menyerang Anda bahkan ketika Anda berjalan bersama Allah.
0: The word of God said,
1: Firman Allah berkata,
0: that the spirit of discouragement has a habit of hitting you right after you had a spiritual triumph.
1: Bahwa roh patah semangat terbiasa menyerang Anda tepat setelah Anda mengalami sebuah kemenangan rohani.
0: In ancient times,
1: di zaman kuno,
0: Elijah single-handedly changed the political and spiritual structure of Israel.
1: Elia seorang diri mengubah struktur politik dan rohani bangsa Israel.
0: But then the next day he had his head between his knees moaning and asking God to take his life.
1: Tetapi kemudian pada hari berikutnya, kepala Elia berada di lututnya. Ia merintih dan minta Allah untuk mengambil hidupnya.
0: Jonah brought unprecedented revival in the pagan nation of Nineveh.
1: Yunus membawa kebangunan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya di bangsa penyembah berhala yaitu Niniwe.
0: But next we see him sitting under a tree and totally discouraged.
1: Tetapi kemudian kita lihat ia duduk di bawah pohon dan benar-benar patah semangat.
0: And for you and for me, my friend, if we surrender to the spirit of discouragement, sooner or later it will rob us of our hope.
1: Dan saudara-saudara, untuk Anda dan saya, jika kita menyerah kepada roh patah semangat, maka cepat atau lambat hal itu akan merampok kita dari pengharapan.
0: Some of you listening today may be facing discouragement.
1: Sebagian Anda yang mendengarkan pada hari ini mungkin menghadapi patah semangat.
0: And you may be saying, I want to quit. I can't go on.
1: Dan Anda mungkin berkata, aku ingin menyerah saja, aku tidak bisa melanjutkannya.
0: Some of you listening today may have a heavy heart and a broken spirit.
1: Sebagian Anda mendengarkan hari ini mungkin bersedih hati dan hancur hati.
0: Some of you need encouragement from the Lord today.
1: Anda membutuhkan semangat dari Tuhan hari ini.
0: You can ask him to help you right now.
1: Anda bisa memohon kepadanya untuk menolong Anda sekarang.
0: And he will answer your prayer.
1: Dan ia akan menjawab doa Anda.
0: When the people of God under Nehemiah faced the great discouragement,
1: ketika umat Allah di bawah Nehemia menghadapi patah semangat yang hebat,
0: God gave them encouragement.
1: Allah memberi mereka sebuah dorongan semangat yang besar.
0: And this can happen to you today if you ask Him for it.
1: Dan hal ini bisa terjadi juga bagi Anda hari ini apabila Anda meminta untuk Dia melakukannya.
0: Nehemiah did not just sit around and hope for the best.
1: Nehemia tidak hanya bermalas-malasan dan berharap untuk yang terbaik.
0: No.
1: Tidak.
0: You cannot ignore discouragement.
1: Anda tidak bisa mengabaikan patah semangat.
0: Ignoring discouragement is like ignoring your gas gauge in your car.
1: Mengabaikan patah semangat berarti sama seperti mengabaikan meteran bensin dalam mobil Anda.
0: One day you keep on pushing the accelerator but the car getting nowhere.
1: Suatu hari Anda harus terus menekan pedal gas tetapi mobil tidak berjalan kemanapun.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because you have no fuel.
1: Karena Anda tidak lagi memiliki bahan bakar.
0: Your tank is running on empty.
1: Tangki mobil Anda kosong.
0: Nehemiah dealt with discouragement and you should too.
1: Nehemia menangani patah semangat ini dan Anda seharusnya juga.
0: Don't let it fester.
1: Jangan biarkan itu membusuk.
0: Don't let it build up.
1: Jangan biarkan itu bertambah.
0: Don't let it rob you of hope and excitement in life.
1: Jangan biarkan itu merampok Anda dari pengharapan dan kegairahan hidup Anda.
0: Turn it over to Jesus today and ask Him to encourage you.
1: Berpalinglah kepada Yesus hari ini dan mintalah kepada Dia untuk menguatkan Anda.
0: Nehemiah found out the reasons for the builder's discouragement.
1: Nehemia mendapati alasan patah semangat orang-orang yang sedang membangun.
0: And you probably will discover the reason for your discouragement.
1: Dan Anda mungkin juga akan menemukan alasan patah semangat Anda.
0: I want you to tune in next time and I give you some possibility for discouragement.
1: Saya ingin Anda bergabung pada siaran yang akan datang dan saya akan memberikan kepada Anda beberapa kemungkinan untuk menjadi patah semangat.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa selama Anda masih hidup dan melakukan kehendak Allah, maka Anda akan selalu mendapat perlawanan dari iblis. Tentu saja perlawanan hebat dari iblis ini dimanifestasikan melalui orang-orang yang menentang atau mengkritik Anda dengan tujuan untuk menghentikan dan menghancurkan pekerjaan Allah. Anda harus waspada dan tetap bersuka cita. Cara-cara yang sering dipakai oleh iblis untuk melawan Anda adalah patah semangat, kebingungan, dan rasa takut. Semua ini mempunyai satu tujuan untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan besar yang sedang Anda usahakan untuk Allah. Maju terus dan lawanlah iblis, maka dia akan lari dari Anda. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Anda pasti menang.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan program Dia Buka Jalan. Program ini terselenggara kerjasama Leading the Way dan Yayasan Jaski. Kami menunggu respon Anda melalui surat, kirimkan ke pengasuh program Dia Buka Jalan, PO Box 489 TNG 15001, atau email ke program_hph@yaski.co.id, atau kirimkan SMS Anda ke nomor 0855-885-1006. Ketik Dia, spasi nama, dan tanggapan Anda. Ikuti terus program Dia Buka Jalan agar Anda semakin teguh dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.
1: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Feni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
2: This morning I'm going to talk about such a awesome word that saying overcoming in times like this. Hallelujah.
3: Amen. Dan pagi hari ini judulnya luar biasa saudara, yaitu bagaimana saudara yaitu dapat melewati waktu-waktu yang sedemikian ini.
2: And so you know what I will do when I'm going through the valley of the shadow of death.
3: Apa yang saya akan lakukan waktu saya melewati lembah kekelaman?
2: And then when I'm going through, you know, all when you go through the valley of shadow death, all the storms come upon you, all the fears come upon you. So what do I do?
3: Dan apa yang terjadi yaitu perasaan takut menyengkam saudara, badai itu menerpa saudara, apa yang saudara lakukan?
2: I will do sing out the Lord is here.
3: Saya akan menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan saya.
2: You know why the Lord is near?
3: Kenapa dikatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan saudara?
2: Because he said he is a banner, he is the
3: Karena
2: Jehovah Nisi.
3: Dia adalah panji saudara dan dia adalah panji saudara, artinya pembela saudara.
2: You know he is Jehovah Nisi. Let me give you a scripture here right now in Deuteronomy 31 and verse 8.
3: Hallelujah. Dan ayat yang ke-8.
2: Praise God. The Lord himself goes before you and he will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged.
3: Amen. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amen.
2: And then you know I still need to show you the Lord is my banner still. It's in Exodus chapter 17.
3: Itu kitab Keluaran 17.
2: Exodus chapter 17 and verse 15.
3: Ya, Keluaran 17 ayat 15.
2: So the Lord say in Deuteronomy chapter 31 verse 8, he will never leave you, he will never forsake you, he is with you. Don't be afraid, be courageous. Even though I walk through the valley of the shadow of death, Amen. I shall not fear no evil.
3: Amen. Jadi dengan jelas ayat 8 dikatakan sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di dalam kitab Mazmur 23 itu dikatakan, meskipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak akan takut kejahatan.
2: And you know, the Lord my banner, huh? The Lord is my banner. Wow. Awesome. Verse 15 of chapter 17.
3: Tuhan adalah panjiku di Keluaran 17 ayat 15.
2: Exodus. Moses built an altar and called it the Lord is my banner.
3: Katakan lalu Musa mendirikan yaitu sebuah mesbah dan menamanya Tuhanlah panji-panjiku.
2: And then this is what he said. He said for hands were lifted up to the throne of the Lord.
3: Dan dikatakan ia berkata tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan.
2: And so when hands were lifted up to the Lord, oh you are praying.
3: Tangan di atas panji-panji itu juga yaitu waktu tangan itu terangkat ke atas kepada dia sama waktu kita menyembah Tuhan.
2: Your hands are raised up to the Lord.
3: Dimana
2: you are surrendering
3: kita
2: to the Lord.
3: Kepada Tuhan kita berserah segala sesuatu kepada Tuhan.
2: And so this is what happened when your hands are raised up to the Lord in thrones.
3: Dan
2: wow.
3: Dan waktu saudara mengangkat tangan-tangan saudara kepada Tuhan,
2: and then the Lord will be at war. The Lord will go to war against the Amalekite from generation to generation. So the Lord will go to war for us in this
3: Amen.
2: Generation. From generation to generation, He
3: Amen.
2: Will take us.
3: Amen.
2: He will
3: Amen.
2: Be with us. He
3: Amen.
2: Will not leave us and forsake
3: Amen.
2: Us.
3: Jadi kalau saudara mengangkat hati saudara, tangan saudara kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan sendiri berjanji, dia katakan Tuhan berperang melawan Amalek turun menurun. Artinya pada saat ini juga Tuhan yang berperang bagi saudara, dia tidak akan meninggalkan maupun melupakan saudara.
2: And that is why you and I must understand, in order for us to overcome the times like this.
3: Oleh sebab itu saudara harus mengerti untuk kita semua dapat melewati masa-masa pandemik seperti demikian.
2: And the pandemic is like the like the valley of the shadow of death.
3: Dan pandemi itu sama seperti yaitu lembah kekelaman.
2: Because there is so much of fears among the believers and the unbelievers. The unbelievers I'm not worried about, the believers.
3: Karena begitu banyak ketakutan yang mencengkam orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus maupun yang orang yang tidak percaya. Yaitu saya tidak bicarakan mereka, tapi saya yaitu prihatin dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi dicengkam oleh ketakutan.
2: I'm talking to his churches. Churches, wake up.
3: Dan saya bicara pada gereja-gerejanya, hai gereja-gereja Tuhan, bangkitlah.
2: Churches of Jesus Christ all around the world, wake up.
3: Gereja-gereja Yesus Kristus, bangkitlah.
2: Fear not, the Lord is with you.
3: Jangan takut karena Tuhan Yesus bersertamu.
2: Do not be afraid, the Lord thy God will go before you.
3: Allahmu akan berada di depanmu.
2: And the Lord is in front of you, and the Lord is at your rear guard.
3: Karena dia berjalan di hadapan kau, dia juga menjaga belakangmu.
2: And so that the enemy cannot attack you, if you go through the valley of the shadow of death, I shall not fear no evil. Thy rod and thy staff, they comfort me.
3: Melawan kau dikatakan gadanya dan tongkatnya itu akan menghibur saya.
2: Oh, people of God, do you hear? Church of Jesus Christ,
3: apakah
2: do you hear what
3: dengar?
2: I'm saying?
3: Apakah saudara dengar?
2: I pray that the churches of Jesus Christ
3: saya
2: will rise up wherever they
3: Yesus
2: are, in any part, in the most remote part of the world. Let them wake up, let them rise up, and
3: bangkit,
2: let them take
3: mereka
2: on
3: bangkit,
2: the land of Jesus, the land for Jesus Christ.
3: Yaitu kekuasaan tersebut untuk Yesus Kristus.
2: Now you are the reflection of Jesus Christ. That is why Jesus the Father say, this is how you pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven.
3: Kerajaan itu terjadi di surga maupun di bumi ini. Dan Yesus telah mengajari kita bagaimana untuk berdoa.
2: You know, you are supposed to be the visible. The visible.
3: Saudara seharusnya menjadi cermin dan saudara harus menjadi apa yang bisa terlihat.
2: The visible will of God.
3: Yaitu kehendak Tuhan yang bisa dilihat oleh orang sekeliling saudara.
2: So that they can see the distinction between you and them, that the fear of the Lord may come to them, so that the Lord may touch them, so that the love of Jesus may penetrate their hearts, that they will come to know Jesus.
3: Sehingga orang dunia bisa melihat perbedaan antara mereka dan diri mereka, sehingga mereka bisa tahu yaitu siapa Allah yang hidup, Tuhan yang hidup di dalam kehidupan saudara. Mereka takut akan Tuhan itu turun di atas mereka, sehingga mereka boleh mengenal siapa itu Yesus Kristus dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat.
2: But remember now, in the valley of the shadow of death,
3: di dalam yaitu lembah kekelaman,
2: there are protocols that we need to follow.
3: Yaitu ada protokol atau syarat-syarat yang saudara juga harus ikuti.
2: Hallelujah. There are protocols that you need to follow.
3: Sekali lagi, di dalam lembah kekelaman tersebut juga ada bagian kita yang kita harus lakukan dan turuti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
2: We really need to build our life based on the foundation of the Word of God and the communion with our Father.
3: Dan benar, yaitu kita harus membangun, yaitu kita punya kehidupan di atas dasar hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan maupun dengan Allah Bapa kita di surga.
2: So that the Father will reveal to us, the Father will reveal to us, Abba will reveal to us.
3: Sehingga yaitu Bapa kita yang di surga atau Abba kita bisa memperlihatkan kepada kita,
2: what are we not doing?
3: Yaitu apa yang kita tidak lakukan?
2: What are we what are we lacking?
3: Atau apa yaitu kekurangan kita?
2: And what are we doing wrong?
3: Atau apa kesalahan-kesalahan kita atau pelanggaran-pelanggaran kita?
2: So that we can make right in his presence. We are changed in the presence of the Lord.
3: Sehingga kita bisa mengubah yaitu segala suatu kesalahan kita. Ingat sekali lagi, kita diubahkan di dalam hadirat Tuhan.
2: Remember, when you go through the valley of shadow of death, there is mindsets that need to be changed.
3: Yaitu ingat, waktu kita melewati lembah kekelaman, ada pola pikiran kita yang harus diubahkan.
2: The way we think must change. Now we must have the mind of Christ in order to be victorious in the valley of the shadow of death.
3: Dan cara kita berpikir pun harus diubahkan sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang melewati lembah kekelaman, shadow of death, ya, lembah daripada yaitu kekelaman atau maut atau kematian.
2: Let's say if there is sin in your life, if there is something that is not right in your life and you are in the valley of the shadow of death, fear will grip you, death will grip you.
3: Yaitu jika kita tahu kita ada dosa, ada pelanggaran dalam kehidupan kita, waktu kita melewati lembah kekelaman, kita juga tahu dari situ itu perasaan takut menyengkam kita.
2: And the death that I'm talking about may not be a physical death. It may be a spiritual death.
3: Dan juga bisa yaitu kematian atau maut yang mencengkam saudara. Bisa aja maut tersebut bukan secara jasmani, tetapi secara rohani yang mencengkam saudara.
2: And then you do things your way.
3: Dan saudara melakukan semaunya sendiri.
2: And then in the end, you will lose out in everything.
3: Dan pada akhirnya saudara kehilangan segala sesuatunya.
2: And so we really need to humble ourselves before the Lord.
3: Dari sebab itu penting kita untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita.
2: Remember the Bible say that God opposes the proud and give grace to the humble.
3: Ingat sekali lagi firman Tuhan mengatakan yaitu Allah menolak orang-orang yang cokat dan memberikan kasih karunia kepada mereka yang rendah hati.
2: And we really need to check our lifestyle. Are we prideful in our hearts?
3: Dari sebab itu kita perlu yaitu periksa hati kita, kehidupan kita semua masing-masing. Apakah kita ada keangkuhan atau kesombongan di dalam kehidupan kita?
2: Or in our mindsets.
3: Atau di dalam bahkan cara berpikir kita sombong.
2: Even in our own body language, are we prideful?
3: Bahkan yaitu di dalam yaitu sikap tubuh kita, apakah kita sombong atau congkak?
2: So we really need to let our hearts be surrendered totally to the Lord.
3: Jadi perlu dan penting yaitu kita menyerahkan seluruh hati kita ke hadapan Tuhan Allah kita.
2: Oh, hallelujah. And so this day, in order for us to enter, in order for us to get a breakthrough, we really need to pay a price.
3: Jadi untuk kita dapat terobosan melewati lembah kelaman tersebut, kita pun perlu bayar harganya.
2: That is hard work.
3: Dan itu adalah pekerjaan yang bekerja keras.
2: And first of all, we're talking about the spiritual.
3: Pertama-tama sudah pasti kita akan selalu bicara manusia rohani kita.
2: And so let us go back and let us look in the scripture in Isaiah 54 and verse 2.
3: Kita balik lagi, kita lihat lagi dalam Yesaya 54 ayat kedua.
2: The Bible tells us, enlarge, enlarge, enlarge the place of your tent. Stretch out the tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stake.
3: Dikatakan ayat kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu.
2: Before we can see increase in our outside,
3: yaitu sebelum kita bisa melihat yaitu pertambahan secara jasmani,
2: we have to make room for it on the inside.
3: Kita harus membuat yaitu sebuah ruangan atau pelebaran jalan di dalam kehidupan rohani kita terlebih dahulu.
2: What do I mean by that? We need to have divine expansion.
3: Artinya apa? Yaitu perluasan secara ilahi dalam kehidupan saudara terlebih dahulu.
2: And how do we have divine expansion?
3: Dan bagaimana kita mendapat yaitu perluasan ilahi dalam kehidupan kita?
2: We really need to go before God.
3: Kita perlu yaitu datang di hadapan Tuhan.
2: We need to come bow, we need to seek His face, we need to change our mindset, we need to change our ways, we need to make right the wrong.
3: Yaitu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita yaitu perlu yaitu merubah segala sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang salah kita.
2: And so our tent need to be enlarged, so our faith need to be enlarged.
3: Dikatakan yaitu kemah saudara perlu yaitu dibentangkan, artinya iman kita juga perlu dibentangkan, and diperluas.
2: And the word say not only enlarge, but the word say stretch your tent. Stretching is painful.
3: Jadi bukan hanya diperluas tapi dibentangkan. Waktu saudara direntangkan itu sakit rasanya.
2: The stretching part sometimes we don't like.
3: Yaitu waktu kita direntangkan seringkali kita tidak suka.
2: Maybe some attitudes that people have before you and you don't like it. And then you begin to grumble and murmur and say things. And that probably God is stretching you to be able to show that love of Christ.
3: Yaitu barangkali ada orang yang saudara gak suka dengan sikapnya atau sifatnya. Dan saudara yaitu mulai dalam hati ngomel-ngomel terhadap orang tersebut. Disitulah yaitu Tuhan memperlihatkan kepada saudara. Yaitu saudara direntangkan supaya itu saudara dapat mengasihi orang tersebut.
2: You know, like this, you know, I like to give an example of this. They call it roti canai or roti prata.
3: Saudara tahu, roti prata, roti canai enak, saudara.
2: And you know, in order to make that dough is so beautiful, the way you make it is amazing. But you know, while making that dough, you need to keep this dough in the refrigerator for 24 hours cold.
3: Jadi apa yang terjadi yaitu sebelum saudara makan, kan dibuat dari tepung sama minyak, yaitu saudara udah olah, dia harus dimasukkan di kulkas 24 jam, kesian saudara tepungnya kedinginan.
2: And so you know, don't be cold in your heart.
3: Artinya yaitu janganlah saudara hati saudara menjadi dingin.
2: Because when the Lord's dealing comes, sometimes we harden our heart, so we become cold, as if God is not speaking to us.
3: Yaitu dari sebab itu sering pada umumnya, yaitu waktu kita direntangkan, kita menjadi dingin hati kita atau mengeraskan hati kita, sepertinya yaitu kita baik-baik dan sepertinya Tuhan tidak berbicara atau sedang membentuk atau merentangkan kita.
2: And you know, I want to tell you, sometimes you know we who are growing spiritually and somebody who's young and coming up and not so spiritual as us, but tell us something and then we make our hearts cold, harden our hearts as if this is not God.
3: Yeah. Ya, jadi apa yang terjadi seringnya pada umumnya adalah umpamanya mereka yang saudara sekali sudah dewasa, sudah lama mengikuti Tuhan, tiba-tiba ada anak yang baru saja mengikuti Tuhan, memberitahu saudara sesuatu, dan saudara mengeraskan hati saudara, lalu pasang muka itu dingin, dan saudara mengatakan, dia masih kecil, dia nggak tahu apa-apa, udah.
2: Go away, don't tell me this, don't prophesy to me.
3: Oh. Atau saudara mengatakan, udahlah, kamu minggir aja, kamu masih kecil, enggak usah nubuatin kepada saya.
2: I know what you want to speak. Okay, go.
3: Atau saudara mengatakan, saya tahu, udah, pokoknya kamu bisa pergi.
2: And you know, I want to let you know that a few years ago, a couple of years ago, quite a while ago, and there was a person that is younger and came to me and said to me, Dr. Paul, can I have a word for you?
3: Jadi beberapa tahun yang lalu, apa yang terjadi, ada seseorang yaitu lebih muda dari saya datang kepada Dr. Paul dan mengatakan, bisa saya mengatakan sesuatu kepada Dr. Paul?
2: If you look at this person, the status is nothing.
3: Jadi kalau saudara lihat orang ini statusnya enggak ada apa-apanya.
2: And if I have a heart that is cold or harden my heart, I will push that person away.
3: Dan jika saya memiliki hati yang dingin, saya akan menyisihkan orang tersebut.
2: And so I say, yes, what can I do for you?
3: Lalu Dr. Paul mengatakan, iya, apa yang saya bisa lakukan untuk kamu?
2: Oh, so sorry Dr. Paul, can I say this?
3: Lalu dia mengatakan, maaf, Dr. Paul, bisa saya mengatakan demikian?
2: Dr. Paul, you remember this, the Lord is saying to you, if you are moving in the spirit, because I love to move in the spirit, so when you are moving in the spirit, remember the spirit realm is a line,
3: lalu,
2: God and Satan, and you are on that line.
3: Lalu dia mengatakan, ingat Dr. Paul, kamu waktu bergerak di dalam alam roh, dan Dr. Paul tahu, Dr. Paul suka bergerak di dalam alam roh, tetapi yaitu diperingatkan bahwa garisnya itu tipis sekali antara Tuhan dan si iblis.
2: So Dr. Paul, at the time they call me pastor, and so Pastor Paul, remember, if the Lord didn't tell you, don't do it.
3: Lalu pada saat itu, yaitu Dr. Paul dikatakan, Pastor Paul, dia bilang, ingat selalu, kalau Tuhan tidak memberitahu engkau melakukan, jangan lakukan.
2: And I said, thank you for the word.
3: Lalu Dr. Paul mengatakan, terima kasih banget untuk firmannya.
2: You know, I could easily reject the person because if I look at the status of that person is of no value. But because I saw and I was willing to embrace and the Lord spoke to that person, the Lord gave me that word and I begin to pray and the Lord confirmed that word for me.
3: Dan apa yang terjadi ialah kalau Dr. Paul tidak mengindahkan apa orang itu katakan karena berdasarkan status daripada orang tersebut, ya itu bahaya saudara. Tetapi yaitu Dr. Paul menerima yaitu apa yang pesanan tersebut lalu dibawa dalam doa dan memang benar Tuhan mengkonfirmasikan kata-kata itu.
2: Especially when we are going through the valley of the shadow of death, remember do not show partiality.
3: Dan ingat sekali lagi, selagi kita melewati lembah kekelaman, janganlah kita pilih-pilih kasih.
2: Because in the book of James he says that also.
3: Di dalam kitab Yakobus juga mengatakan demikian.
2: He says, you know, a rich person came and you say, welcome that person and sit in the front, sit here. And a person in shabby clothes came and you said, or you sit behind or you sit at my feet. Oh, you have shown, you have judged and you have judged wrongly and you have shown partiality.
3: Jadi apa yang di dalam kitab Yakobus sudah dikatakan, jika ada orang yang kaya, saudara mengatakan, ayo duduk di depan. Tetapi orang bajunya enggak karu-karuan, saudara bilang, kamu duduk di belakang aja. Atau duduk di bawah sebelah kaki saya. Itu perlihatkan bahwa kita telah memilih-milih.
2: And so if you are practicing those things and you go to the valley of shadow of death, you will not be successful.
3: Dan jika saudara melakukan demikian, kita pilih kasih, tapi kita sekarang melewati lembah kekelaman, kita akhirnya enggak bisa sukses masuk atau terobosan di dalam lembah kekelaman tersebut.
2: In the churches of Jesus Christ nowadays, there is so many groupings that these people does not want to get along with that person doesn't want, or this person is irritating. You know, but you do not show the love of Christ.
3: Dan di dalam gereja-gereja, yaitu saudara bisa lihat kelompok-kelompok mulai terpecah-pecah dan mereka mengatakan, oh saya nggak bisa ikut atau bersama dengan si grup A, B, dan C. Saudara yaitu tidak memperlihatkan kasih Kristus, saudara memecah belakan.
2: So what do? You hold back. So the Bible tells us, do not hold back.
3: Dan apa yang saudara lakukan di situ yaitu saudara artinya maksudnya mengekang diri saudara. Sedangkan firman Tuhan dikatakan jangan mengekang diri saudara. Saudara harus menentangkan.
2: Because when you hold back, you cannot enlarge. You cannot enlarge your faith. You cannot break through in the realm of the spirit. And if you cannot break through in the realm of the spirit, how much more the natural, the God's blessing is not easy to come.
3: Ya, dikatakan dalam firman Tuhan kalau di ayat ketua janganlah menghematnya. Itu artinya saudara yaitu tidak mau dibentuk, tidak mau direntangkan oleh Tuhan. Secara rohani jika saudara tidak mau dibentuk oleh Tuhan atau direntangkan oleh Tuhan atau mengizinkan Roh Kudus yaitu membentuk saudara, bagaimana yaitu hal-hal yang jasmani saudara bisa mendapat terobosan dalam kehidupan saudara.
2: So lengthen your cords. Lengthen your cord is almost the same as stretching, but the lengthen of your cords, let me explain to you in this way, that you want to take territories, you want to take spoils, you need to war against the enemy before you can have a breakthrough.
3: Yaitu di sini dikatakan 2B, panjangkanlah tali-tali dari kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patok tersebut. Jadi apa yang terjadi ialah sama juga seperti yaitu rentangan, tetapi yaitu di sini yaitu waktu saudara berperang terhadap musuh saudara, saudara mau mengambil alih teritorinya dia, apa jarahannya daripada dia, saudara itu mau.
2: And so the next part it says that, the last one of the words it says that, strengthen your stake.
3: Dan dikatakan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu.
2: I'm giving you a revelation now. Stakes can also mean that the foundation.
3: Patok-patok itu bisa juga fondasi saudara atau dasar-dasar saudara.
2: So if your foundation is not strong, you cannot make it in life.
3: Dan jika dasar-dasar saudara di dalam firman Tuhan itu tidak kuat, saudara tidak bisa berhasil atau menerobos di dalam kehidupan saudara.
2: If you are not strong in your foundation, you will be swerved with every wind of doctrines.
3: Di dalam kitab Yakobus dikatakan jika yaitu dasar-dasar saudara di dalam firman Tuhan itu tidak kuat, saudara yaitu akan tergoyangkan. Di dalam Timotius yaitu saudara akan digoncangkan atau terbawa arus daripada angin itu meniup kemanapun dia meniup.
2: And so be careful because you need to strengthen your faith. And Jesus said, upon this rock you will build my church.
3: Dan jadi sebab
2: tell Peter.
3: Dari sebab itu berhati-hatilah, fondasi saudara itu harus kuat di dalam firman Tuhan. Tuhan juga mengatakan engkau akan upon this rock, di atas batu karang ini dia akan membangun gerejanya. Yesus mengatakan kepada Petrus.
2: And Jesus is the chief cornerstone.
3: Dan dikatakan bahwa Yesus sendiri adalah batu penjuru bagi kita semua.
2: And you build the church upon the apostles and the prophets.
3: Dan kita semua membangun gereja kita di atas ajaran daripada rasul-rasul maupun nabi-nabi.
2: And so when we are not founded upon the word of God,
3: jadi sekali
2: we
3: lagi,
2: will be shaken. And so when we go to the valley of shadow of death, every single fear will attack you. And every fear attacks you, you cannot sleep at night.
3: Dan dari sebab itu sekali lagi, yaitu waktu saudara melewati lembah kekelaman, saudara harus pastikan saudara yaitu teguh di atas firman Tuhan dan ajaran-ajaran daripada firman Tuhan. Kalau saudara tidak teguh di dalam ajaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara akan digoncangkan dan segala macam ketakutan itu akan menghantui atau mencengkam saudara. Dari sebab itu malam-malam hari saudara gak sanggup tidur, gak bisa tidur.
2: So that is why you need to invest more time. In this time is the perfect time for us to invest more time. Don't be so busy 24 hours on standby on your work. You know, better for you to quit. Amen. Than not to quit than to do that. Better you trust in the Lord than you work like a dog. Sorry.
3: Yaitu, dan ini adalah waktu yang sungguh-sungguh tepat, yaitu untuk saudara memberikan waktu saudara, investasi waktu saudara lebih lagi di dalam firman Tuhan, baca firman Tuhan lebih lagi, berdoa lebih lagi, daripada yaitu saudara standby 24 jam untuk bos saudara, kerjaan saudara, daripada saudara bekerja keras seperti kayak gitu. Lebih baik saudara memberikan waktu saudara, investasi waktu saudara kepada Tuhan saudara.
2: And so when the Jews and the Pharisees said, oh we are Abraham's children, he said, if you are Abraham's children, you will not plot to kill me because you will do what Abraham did.
3: Dan waktu orang Farisi itu mengatakan, oh kita keturunan Abraham. Dari sebab itu Yesus mengatakan, jika engkau mengatakan kau keturunan Abraham, kau tidak akan membunuh aku. Karena dia melakukan apa yang bapa itu lakukan atau Abraham itu lakukan.
2: And so Jesus came and begin to set things right. And you begin to accept the Lord Jesus. But the rules are you are to serve Jesus and Jesus alone.
3: Dan dari sebab itu Yesus datang dalam dunia ini untuk menebus dosa saudara dan membebaskan saudara. Tetapi persyaratan sekali lagi seperti firman Tuhan, yaitu saudara melayani Tuhan dan hanya Tuhan saja yang saudara layani dan sembah.
2: You cannot go on your own thinking, on your own way, on your own business, on your own thing. Everything must be in line with His word, according to what Jesus said. So unless God speaks, you can do. You don't, God don't speak, you don't move.
3: Dan artinya yaitu saudara gak bisa melakukan semau saya sendiri menurut pikiran saya. Tidak. Sekali lagi segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan berbicara pasti sesuai dengan firman Tuhan. Baru saudara berjalan dan saudara bergerak.
2: So doesn't mean miracles happen or business is blessed. Is God blessing you? It doesn't mean that.
3: Jadi artinya yaitu mujizat terjadi. Bisnis saudara yaitu diberkati. Tidak berarti itu dari Tuhan.
2: You think it's God because you think you pray to God, you use God's name, but God said, I didn't do that.
3: Dan saudara pikir itu dari Tuhan, karena saudara berdoa kepada Tuhan, saudara pakai nama Tuhan. Tapi Tuhan bisa mengatakan dia tidak melakukan itu.
2: Why? Because if you are not following His instruction and you are doing other thing, those blessings are not from God.
3: Kenapa dikatakan demikian? Karena jika saudara yaitu tidak mengikuti perintah atau sesuai dengan firman Tuhan, artinya berkat itu bukan daripada Tuhan.
2: Let me give you a Moses warned the people of God, and that the standard for truth must be a miraculous sign or wonder.
3: Yaitu standar daripada kebenaran itu, yaitu umpamanya mujizat daripada, go ahead.
2: Or other areas of human experience.
3: Ataupun pengalaman-pengalaman dari manusia.
2: He said, this is not the standard, this is not the way for miracles to happen.
3: Yaitu, itu bukan tolak ukur daripada mujizat itu terjadi.
2: But the standard of truth is through the word of God.
3: Tetapi yaitu standar daripada kebenaran, tolak ukur daripada kebenaran hanyalah dari firman Tuhan.
2: So Moses said, the standard of truth must never be measured by miraculous sign or people who are experienced or doing all the experience thing, must not be measured by that, but must be measured by the truth of God's word.
3: Jadi sekali lagi tolak ukurnya itu bukan waktu berapa besar mujizatnya atau pengalaman daripada orang tersebut, bukan saudara. Sekali lagi segala sesuatu tolak ukur daripada kebenaran hanyalah daripada firman Tuhan.
2: Wow. So there's a lot of work we really need to search our hearts.
3: Jadi itu sebetulnya pagi hari ini tuh kita lihat yaitu berapa besar yang kita harus selidiki hati kita kembali.
2: You know, it's because of the grace of Jesus Christ.
3: Dan kita tahu hanya kasih karunia daripada Yesus Kristus
2: that we are still standing.
3: Yaitu benar sungguh saudara. Kita masih bisa berdiri sebagaimana kita berdiri di tempat ini.
2: So we can rectify our wrong and our Lord Jesus will help us and wash us and then we can really honor our God.
3: Yaitu sehingga kita tahu yaitu berapa besar kesalahan kita, kita bisa bertobat, datang lagi kepada Tuhan dan juga membereskan segala sesuatu dan di mana kita bisa memuliakan Tuhan kita lagi.
2: So now, the next one is the second point is verse 6 to 11. He says about these things, you know. Let me explain a little bit first, okay?
3: Dan itu tadi nomor 1 yaitu melalui pengajaran-pengajaran palsu, benar? Atau ya, guru-guru palsu. Nah, nomor 2 itu ayatnya berdasarkan yang ayat ke-6 sampai ayat ke-11.
2: Amen. And so, what if a family member invite you to worship other gods?
3: Yaitu pertanyaannya gini, bagaimana apa yang terjadi jika yaitu keluarga saudara atau sanak keluarga saudara mengundang saudara untuk menyembah ilah yang lain?
2: Wow. People are often pressured by family members who they love.
3: Yaitu seringkali yaitu orang tertekan oleh yaitu sanak keluarga atau keluarga sendiri karena mereka sangat mengasihi mereka.
2: But if the family member led people to follow other gods, they must be put to death.
3: Tetapi menurut firman Tuhan, jika yaitu sanak keluarga sendiri yaitu mengajak saudara untuk menyembah ilah yang lain, yaitu mereka juga harus dimatikan.
2: So in those time here, now is in those time again, back to the time of the ancient days.
3: Nah ini sekali lagi balik lagi sesuai yaitu pada zamannya perjanjian lama.
2: So the reason for punishment of death,
3: yaitu sebabnya kenapa mereka harus dibunuh,
2: was to stop the sin spreading.
3: Ialah tujuan utamanya untuk menghentikan dosa itu menyebar di dalam keluarga tersebut.
2: So when other people heard of the punishment,
3: dan waktu orang lain mendengar yaitu hukuman tersebut,
2: they were warned not to do the same sin.
3: Maka mereka diperingatkan untuk tidak melakukan dosa yang sama.
2: Because the people of Israel must live pure.
3: Sekali lagi, yaitu karena bangsa Israel dipanggil untuk hidup murni atau kudus di hadapan Tuhan.
2: And holy nation, ya.
3: Dan menjadi yaitu imamat yang kudus.
2: Serious sin must be punished.
3: Jadi sekali lagi, yaitu dosa yang serius itu harus ada hukumannya.
2: So let us see for today.
3: Dan mari kita lihat untuk hari ini aplikasinya.
2: How?
3: Bagaimana?
2: So we need to put to death means we cut off from listening, from following. Otherwise we will compromise.
3: Yaitu artinya apa kita membunuh? Yaitu semuanya itu artinya saudara berhenti untuk mendengarkan semuanya ajakan-ajakan tersebut. Dan kalau tidak saudara terus mendengarkan, akhirnya saudara sendiri akan kompromi.
2: So the Israelites view all these things as a test of their love for God the Lord.
3: Dan dikatakan di sini yaitu orang Israel harus melihat semuanya ini, tantangan ini, sebagai ujian mereka, berapa besar kasih mereka kepada Tuhan Allah mereka.
2: Do you remember that Jesus also tested us in that area?
3: Dan ingatkah bahwa Yesus sendiri menguji kita semua dalam area yang demikian?
2: If you cannot deny your father, your mother, your brother, your sister, you cannot follow me.
3: Yaitu jika saudara, yaitu tidak dapat mengasihi orang tua saudara, keluarga saudara lebih daripada Yesus, saudara tidak dapat mengikuti Yesus.
2: It's the same thing like that.
3: Ini sama persis pagi hari ini firman ini.
2: But because theirs is the law, the letter of the law, they live by the law, not by grace.
3: Dan ini karena memang hukum yang mereka harus ikuti, mereka harus mengikuti setiap detail-detailnya, bukan di dalam anugerahnya Tuhan.
2: So today when God said all those things, he doesn't mean that you deny them, forget them. No, if they are doing the wrong thing, we pray for them. We are not influenced by them, but we honor our God. We prioritize Christ first, then our wife, then our children, then our ministry, then our business or work or profession.
3: Jadi bukan artinya kita bunuh mereka, bukan saudara yaitu, tapi saudara tetap mengasihi mereka, saudara berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan dapat melepaskan mereka. Setelah itu saudara tetap, yaitu sekali lagi Tuhan nomor satu prioritas saudara, dan setelah itu nomor dua adalah istri atau suami saudara, baru anak-anak saudara, setelah itu pelayanan saudara, dan setelah itu pekerjaan saudara.
2: So if anything takes more place than Christ, that is already a problem for you.
3: Dan jika ada segala sesuatu mengambil posisinya daripada Kristus atau lebih besar saudara kasih daripada Kristus, saudara itu masalah besar.
2: So God's grace is there for you while you are still alive. So make right before it's too late.
3: Dari sebab itu, yaitu anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara tahu kebenarannya pagi hari ini, cepat-cepat benarkan.
2: Although you know the testing is to see whether your heart is with the Lord or not, right? You love the Lord or not, right?
3: Iya, karena di sini dengan jelas saya baca ya, yaitu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu adalah ujian untuk kita semuanya.
2: You should read verse 6 through 11 because I'm not reading directly, I'm giving you explanation and then going here and there, okay?
3: Iya, dan juga saudara baca di rumah yaitu ayat 6 sampai ayat 11.
2: And then this is also important, though there was always danger that they might succumb to the temptation.
3: Tapi juga ada bahayanya itu saudara tunduk kepada yaitu keadaan saudara.
2: So you know God is like taking a risk.
3: Di sini Tuhan yaitu mengambil sebuah risiko.
2: He gave you a choice.
3: Sekali lagi Tuhan sendiri memberikan saudara pilihan bebas.
2: You chose to surrender your will to the Lord.
3: Yaitu saudara memilih untuk memberikan yaitu kebebasan saudara atau kehendak saudara kepada Tuhan.
2: So when the test come, God is confident that you are the best person to go through it and to come out of it and be victorious and give glory to God.
3: Dan jadi artinya waktu ujian datang dalam kehidupan saudara, yaitu Tuhan memiliki keyakinan di dalam saudara bahwa Tuhan yaitu saudara akan memilih Tuhan dan itu akan memberi kemuliaan kepada Tuhan.
2: So don't take your own sweet time.
3: Dari sebab itu jangan saudara, oh nanti aja jangan.
2: Because the moment you are tempted, you touch the temptation, you are telling God that I'm taking back what I gave you.
3: Karena pada saat yaitu saudara, pada saat ujian tersebut, cobaan tersebut, saudara mengambil kembali, disitulah sepertinya saudara mencobai Tuhan saudara.
2: And so when you take back, what are you saying?
3: Jadi artinya saudara mengambil kembali kata-katamu sendiri.
2: I'm choosing to walk with my own way or I'm choosing to follow the devil.
3: Yaitu artinya saudara mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya mau jalanan saya sendiri, atau dengan kata lain juga saudara, saya memilih dengan jalanannya si iblis.
2: In this world there is only two gods.
3: Karena dalam dunia ini hanya ada dua Tuhan.
2: Only two.
3: Hanya ada dua.
2: One God the Father who is in heaven, Jesus Christ.
3: Yaitu Allah Bapa di surga dan anaknya Yesus Kristus.
2: And the other one, the God of this world, Satan.
3: Dan satu lagi Allah daripada dunia ini adalah si setan.
2: So anything that is outside the word of God is following the category of Satan, the god of this world.
3: Jadi segala sesuatu luar di luar daripada firman Tuhan, artinya mereka mengikuti Allah daripada dunia ini atau si setan.
2: Pastor, you don't understand. I'm taking my time because you know I need to slowly win, I need to slowly do this, I need to do this. I want to tell you, God say you are lingering, you are playing with temptation. You are having a very very bad habit.
3: Dan banyak saudara seringkali begini, ah dokter Paul nggak tahu sih masalahnya. Saya memberikan waktu saya dari sebab itu dokter Paul yaitu katakan pagi hari ini saudara nggak tahu bahayanya. Saudara itu kayak muter-muter di dalam cobaan, di ujian saudara dan itu adalah kebiasaan buruk saudara.
2: But you know one thing, with each successful resistance from sin, temptation, your faith will grow stronger and stronger. You will be an overcomer. You can glorify Jesus Christ.
3: Tetapi apakah saudara tahu setiap kali saudara memilih untuk berdiri bersama Yesus, di situ saudara bertambah kuat, iman saudara bertambah dewasa, dan saudara memuliakan Yesus Kristus.
2: Let me give you a scripture here now. This morning I want to give you another scripture in James chapter 1 verse 2 to 4.
3: Lihat ayatnya di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4.
2: And here he said, consider it pure joy, my brothers.
3: Amen.
2: And sisters, of course. Whenever you face trials of many kinds, means whatever.
3: Amen. Dikatakan di dalam ayat 2, dia katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan.
2: Amen. And then because you know that the testing of your faith develop perseverance.
3: Amen. Ayat 3 dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
2: Hallelujah. Perseverance must finish its work so that you may be matured and complete and not lacking anything.
3: Woo. Amen. Ayat 4 dikatakan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu pun.
2: So wow. All these people in Israel, they were to follow, to love God, to follow, to reverence, to obey, to serve and to hold fast to him. Verse 4.
3: Jadi dengan jelas sekali dikatakan seluruh bangsa Israel itu ialah mereka harus ikuti Tuhan sepenuh hati mereka, harus takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan. Dikatakan mereka harus berpegang pada perintahnya, mereka juga harus mendengar suaranya, dan mereka juga harus berbakti atau melayani Tuhan dan juga berpaut kepada dia.
2: Can I give you another scripture in Deuteronomy chapter 10?
3: Kita lihat lagi di Ulangan 10.
2: Verse 20.
3: Ulangan 10 ayat 20.
2: Fear the Lord your God and serve him. Hold fast to him and take your oath in his name.
3: Dikatakan ayat 20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya lah haruslah engkau bersumpah.
2: So, here again, I'm going back again a little bit because I want to emphasize it. The death penalty for a false prophet or false teacher or false pastor or false teaching.
3: Jadi kita lihat yaitu sekali lagi ajaran daripada nabi yang salah, guru yang salah itu adalah hukuman mati.
2: Why in the Old Testament only say prophet? Because the prophet is the one that hears God speak and he will release the word. He is the only one that does it.
3: Yaitu kenapa dalam firman Tuhan dikatakan hanyalah nabi yang palsu, karena nabi itu yang mendengar suara Tuhan.
2: So today we have apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, and even believers, they all hear God, and so they can be false also.
3: Yaitu pada zaman kita, kita tahu kita ada rasul, nabi, guru, penginjil, dan gembala, bahkan juga jemaat-jemaat, yaitu mereka juga bisa mendengar suara Tuhan, dan bisa juga mereka mendengar suara yang salah.
2: So the death penalty for these false teachers was appropriate if they managed to seduce God's people.
3: Dan sekali lagi yaitu mereka dihukum mati yaitu karena mereka membujuk umat Tuhan itu keluar dari Tuhan.
2: And then into idolatry.
3: Dan membuat mereka untuk menyembah ilah-ilah yang lain.
2: And then what he does, he brings them into God's judgment. Why do you want to be judged by God? Because of some other person.
3: Yaitu dan pada akhirnya yaitu mereka membawa umat Tuhan yaitu masuk ke dalam penghakimannya Tuhan. Pertanyaannya, kenapa saudara mau ikut yaitu pengajaran yang salah dan akhirnya saudara yang kena penalti dari Tuhan atau hukuman dari Tuhan.
2: So killing a false prophet is a way of purging evil.
3: Jadi artinya membunuh nabi yang palsu artinya sebagai sebetul penebusan atau membasmi yang jahat di mata Tuhan.
2: So Israel will be kept pure.
3: Kenapa? Sehingga sekali lagi seluruh bangsa Israel tetap murni atau kudus di hadapan Tuhan.
2: So likewise today, what are we doing? So we, the people of God, will be kept pure, purged from evil. So we got to cut away relationship that is causing this situation to come to us, giving us, making us compromise, or whatever relationship you're having, whether husband, wife, brother, sister, or business, or ministry, whatever people are talking or disturbing, taking you away from the truth, they will create judgment for you.
3: Dan apa yang terjadi, umpamanya apa aplikasinya pada zaman ini, yaitu sekali lagi kita juga dipanggil sebagai imamat yang kudus. Dari sebab itu, saudara harus memutuskan hubungan saudara, yaitu siapapun yang mengajari saudara, bisa aja sana keluarga saudara yang mengajak saudara keluar untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Kalau yang membuat saudara kompromi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, sekali lagi, yaitu penalti daripada Tuhan, penghukuman daripada Tuhan, itu juga jatuh dalam kehidupan saudara.
2: Wow. So you know, we don't read the Old Testament blindly. We read for that time and then we see why, what's the purpose?
3: Jadi kita lihat di sini firman Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Kita enggak baca yaitu firman Tuhan buta-buta, yaitu sejarah perjanjian lama, bukan. Tapi kita baca firman Tuhan yaitu kita lihat sejarahnya. Kita lihat yaitu kenapa tujuan daripada Tuhan memberikan hukuman apa syarat-syarat ini kepada umatnya.
2: So what is the main point of this chapter? Do not let anyone lead you away from God.
3: Jadi apa sih inti daripada yang dibacakan pagi hari ini? Sekali lagi ialah jangan izinkan siapapun membawa saudara keluar dari Tuhan saudara.
2: So that's the main theme.
3: Dan itu adalah intinya.
2: And so today we need to understand, we need to be purified, we need to walk in holiness, not only in our life, but in our marriage, our children, and then not only in our ministry, we need to have holiness, we need to have purity, we need to have purity and holiness in our work, in our profession, in our business. We really need to stand on what God says.
3: Jadi artinya apa, saudara juga? Yaitu bukan untuk kehidupan pribadi saudara saja, tetapi di dalam pernikahan saudara, di dalam yaitu kehidupan anak-anak saudara, atau rumah tangga saudara, bahkan juga di tempat yaitu pelayanan saudara, di gereja saudara, atau juga bahkan juga di dalam tempat kerjaan saudara. Saudara harus tetap menjaga yaitu kekudusan saudara. Sama seperti Allah itu kudus.
2: So today what we need to do, we must be careful of false prophets, so we don't want to follow them, we don't want to follow those people that are trying to lead us away from God. We don't want to compromise with them and we want to get them out of our church.
3: Dan pada hari ini yaitu kita juga enggak mau yaitu ikut dinajiskan oleh pengajaran-pengajaran palsu atau nabi-nabi palsu ini. Dari sebab itu kita juga mau mengusir mereka keluar daripada gereja-gereja kita.
2: Because their bad teaching must not spread to others.
3: Yaitu karena apa? Sederhana sekali, karena kita enggak mau pengajaran yang merusak tersebut itu menjalar kepada jemaat.
2: Why? Like
3: kenapa?
2: People who have bitterness in their heart. We don't want the bad teaching to affect others.
3: Yaitu umpamanya sama seperti orang yang memiliki kepahitan. Kita enggak mau kepahitan itu disebar kemana-mana.
2: How you gonna know they have bitterness?
3: Bagaimana saudara tahu dia penuh dengan kepahitan?
2: Unless you are in the presence of God, unless you spend time with God, then you can know, you can discern, you can know what is God saying. If not, otherwise they will strike you and you will go down with them.
3: Yaitu enggak ada cara lain, yaitu persekutuan doa saudara dengan Tuhan, firman saudara di dalam Tuhan, dan kalau tidak saudara jaga hati-hati, yaitu kepahitan itu akan menghantam saudara, akan menjatuhkan saudara.
2: Hallelujah. And then now from 6 to 11 again, yeah?
3: Balik lagi dari ayat 6 ke sampai ayat 11.
2: It is very hard if someone we love wants us to follow other gods.
3: Yaitu sekali lagi dikatakan di ini, seseorang yang saudara kasihi atau bahkan yaitu sanak keluarga saudara, teman baik saudara, mereka mau mengikuti ilah yang lain atau mengajak kita untuk beribadah kepada ilah yang lain.
2: And if we love them,
3: dan jika kita mengasihi mereka,
2: we want to agree with them.
3: Yaitu kemanusiaan kita, yaitu kita akan menyetujui mereka karena kita mau menyenangkan hati mereka.
2: How much more someone that you really love in your family, yeah? This is verse 6 to 11 is talking about family already.
3: Jadi sekali lagi itu di ayat 6 sampai ayat 11 itu berbicara mengenai keluarga saudara.
2: So God's people must love God with all their hearts.
3: Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sekali lagi kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita.
2: You must love them more than your family or your friends.
3: Dan segenap jiwa kita, artinya kita harus mengasihi Tuhan Allah kita lebih daripada sanak keluarga sendiri atau teman karib kita.
2: And then if your family or your friends try to lead you away from God.
3: Dan jika yaitu sanak keluarga dan teman saudara mencoba untuk membawa saudara keluar daripada Tuhan,
2: you must not listen to them.
3: Saudara jangan mendengarkan mereka.
2: Don't compromise with them.
3: Sekali lagi jangan kompromi dengan mereka.
2: Let me give you an illustration.
3: Saya berikan sebuah ilustrasi.
2: A wife says to her husband.
3: Seorang istri berbicara kepada suaminya.
2: She heard a new preacher who does great miracles.
3: Dia mendengar yaitu, oh ada hamba Tuhan yang luar biasa yang melakukan mujizat besar-besaran.
2: She very much like her husband to follow.
3: Yaitu dia sama, dia suka sekali kalau suaminya mengikuti dia ke ibadah tersebut.
2: Come hear the prophet speak, come hear, come see, come be touched.
3: Iya ya, biasanya orang suka kayak gitu, enggak sekali di ngomong tapi berkali-kali berkata, "Ayo dong, ikut dong, ayo dong ikut dong supaya Tuhan menjamah kamu, supaya kamu dengar apa yang nabi itu katakan."
2: But the husband say no.
3: Tapi suami yang mengatakan tidak.
2: But the wife keep nagging, keep asking and asking and asking.
3: Iya ya, kebanyakan istri kayak gitu ya. Dia terus tanya terus minta terus-terusan.
2: And because he loved his wife so much.
3: Karena begitu besar kasih suami itu kepada istrinya.
2: He is led in the wrong direction.
3: Pada akhirnya juga dia dituntun kepada jalanan yang salah.
2: Remember, it is not the miracle that determine the truth.
3: Ingat sekali lagi, yaitu bukan mujizat adalah tolak ukur daripada kebenarannya firman Tuhan, bukan.
2: If the truth is being preached and the miracle happens, glory will go back to God.
3: Tetapi yaitu jika firman tersebut disampaikan sesuai dengan firman Tuhan, mujizat terjadi sesuai dengan firman Tuhan, itu kemuliaan bagi Tuhan.
2: So we must not listen to the wrong things.
3: Jadi sekali lagi saudara sekalian, jangan kita mendengarkan hal-hal yang salah, ajakan-ajakan yang salah.
2: Perhaps the most tragic.
3: Barangkali hal yang sangat menjadi tragedi.
2: And the most painful of all situation Moses had to talk about,
3: yaitu tragedi yang paling besar atau sangat yang menyakitkan Musa untuk membicarakannya,
2: or envision,
3: atau ya melihatnya,
2: was a temptation to idolatry by a loved one,
3: yaitu untuk melihat untuk dibawanya yaitu ke dalam orang yang dikasihi itu, yaitu menyembah ilah-ilah lain.
2: That is why it was very painful and tragic.
3: Jadi sebab itu Dr. Paul katakan itu adalah sangat menyakitkan, yaitu Musa atau sebuah tragedi yang sangat besar untuk melihat yaitu bangsa yang dikasihi itu menyembah ilah-ilah yang lain.
2: So Moses showed and understood the depth of the tragedy as he deliberately described the various relationships.
3: Dari sebab itu yaitu dia mengerti dan dia menjelaskannya di dalam yaitu ini hubungan-hubungan tersebut.
2: And he says, you know, your brother, your wife, you love the wife of your bosom or your closest friend.
3: Dari sebab itu dengan jelas di ayat 6 dikatakan, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu.
2: Or often friends that try to influence each other.
3: Dikatakan membujuk engkau diam-diam.
2: In the church, mostly friends influence each other.
3: Nah, saudara perhatikan kebanyakan apa yang terjadi di jemaat di gereja adalah teman yang pengaruhi teman lainnya.
2: It's not the word of God that influence them.
3: Bukan yaitu firman Tuhan yang diberitakan yang mempengaruhi mereka.
2: And they always do this temptation was offered secretly and individually.
3: Dan seringkali mereka berbicara yaitu secara diam-diam atau secara rahasia.
2: So this is the danger that is happening in the churches today.
3: Sekali lagi itu adalah bahaya-bahaya yang terjadi dalam gereja-gereja Tuhan.
2: And then your loved ones.
3: Dan setelah itu orangnya saudara kasih.

0: atau telepon di 426-6006, 426-6006 atau 426-6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.
1: Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

Saudara pendengar, sukacita adalah bagian dari pengalaman hidup orang yang percaya. Sukacita diekspresikan dalam lagu dan pujian. Jika lagu atau pujian itu diangkat dari firman Tuhan yang hidup, maka ada kuasa besar di dalamnya. Mutiara dalam lagu menghadirkan lagu-lagu yang membangkitkan iman orang percaya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, pujian tadi membawa kita lebih mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan. Benar, pujian tadi berjudul Kebaikan dan Kemurahan dari Worship Generation. Kita mungkin akan langsung menyetujui pernyataan bahwa semua manusia diciptakan setara. Namun kita tidak perlu waktu lama untuk menyadari bahwa kehidupan memperlakukan sebagian orang lebih baik daripada yang lain. Kita harus belajar menerima hal ini tanpa merasa marah. Ketidakadilan hidup dapat terlihat dalam banyak segi kehidupan. Penyakit kanker menggerogoti tubuh seorang anak kecil, sementara para perokok dan peminum berat tetap hidup sampai usia lanjut. Sebagian orang menikmati kesehatan yang bagus, sedangkan yang lainnya tidak. Sebagian orang tidak merasa atau tidak menderita secara fisik, tetapi yang lain harus mengalami cacat yang parah. Sebagian orang bekerja dengan keras namun tetap hidup dalam kemiskinan, sementara yang lainnya dilahirkan kaya atau tampaknya selalu mendapatkan segala macam kesempatan. Saudara pendengar, ketika Yesus memberitahu Rasul Petrus bahwa ia akan gugur sebagai martir karena memperjuangkan imannya, Petrus kemudian bertanya, apa yang akan terjadi dengan Yohanes? Tampaknya ia berpikir bahwa tidak adil kalau Yohanes tidak mati dengan cara yang sama. Namun Yesus berkata kepada Petrus bahwa apa yang akan terjadi pada Yohanes bukanlah urusan Petrus. Itu sudah menjadi keputusan Allah. Tanggung jawab Petrus hanyalah mengikuti Kristus. Apabila melihat orang lain membuat Anda marah terhadap ketidakadilan hidup ini, ubahlah fokus Anda. Pandanglah Yesus dan ikutlah Dia. Ketidakadilan hidup hanya bersifat sementara. Keadilan sempurna akan kita nikmati selamanya di dalam surga. Kemarahan datang karena melihat orang lain. Kepuasan datang karena hanya melihat Allah. Ingatlah selalu akan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan Anda. Supaya Anda bisa menyadari segala keterbatasan Anda dan menaruhnya dalam ketidakterbatasan Allah. Saudara, kini kita simak sebuah pujian yang mengatakan Ku kagum akan kasihmu, dihantarkan oleh Mawar Simorangkir. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Mawar Simorangkir dengan pujiannya yang berjudul Kukagum Akan Kasihmu. Anda pasti selalu mengingat peristiwa penyalipan Yesus. Peristiwa ini harus selalu kita ingat, karena ini menjadi titik balik kekristenan kita. Ketika Yesus disalib, terjadi pertukaran besar antara dosa dan kebenaran. Mari kita sedikit mengenang peristiwa tersebut. Menjelang disalibkan, Yesus Raja segala raja itu harus rela diolok-olok oleh prajurit. Mereka mengenakan jubah ungu dan menaruh sebuah mahkota duri di atas kepalanya. Sebuah olok-olok yang sangat menyakitkan. Injil Matius menulis bahwa para prajurit itu memukul kepalanya dan juga meludahinya dan berpura-pura berlutut menyembahnya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada pura-pura diperlakukan sebagai seorang raja, padahal dirinya sendiri benar-benar adalah seorang raja. Ketika Yesus Kristus sudah berada di atas kayu salib, para prajurit pun tidak henti-hentinya mengolok-olok dan memintanya untuk memperlihatkan kekuasaannya dengan turun dari atas kayu salib. Tulisan yang dipasang di atas salib itu sendiri bahkan adalah sebuah olokan baginya. Saudara pendengar, jika Yesus benar-benar raja yang berkuasa, mengapa ia tidak segera membungkam mulut mereka yang olok-oloknya dengan menunjukkan sedikit saja kuasanya, bukan? Ya, bukankah Yesus sama juga yang melakukan banyak mukjizat itu? Bukankah sepatah kata yang keluar dari mulutnya bisa menghanguskan semua manusia yang mengolok-oloknya? Bukankah sepatah kata yang keluar dari mulutnya bisa memanggil malaikat di surga? Tidak banyak kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Di antara kata-kata yang tidak banyak itu, tidak terdapat kutukan atau caci maki dan juga ancaman. Tetapi dari mulutnya justru keluar kata-kata kasih dan pengampunan. Sungguh luar biasa kasih Kristus kepada kita manusia berdosa. Dan saudara, kita sambut bersama sebuah pujian yang berjudul Cinta. Kali ini dihantarkan oleh Bobby. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, sebuah pujian dari Bobby dengan judul Cinta. Walaupun seseorang sudah menjadi Kristen, seringkali kehidupan lamanya masih berkuasa atas dirinya. Misalkan saja gengsi diri, tinggi hati, keras kepala, dan sebagainya. Semua sifat-sifat ini harus dibuang. Dan untuk membuang hidup yang lama, memerlukan tekad yang membaja dan keberanian yang tinggi. Dengan menyangkal diri dan memikul salib, berarti apapun yang kita hadapi, bahkan keadaan yang buruk sekalipun, kita dapat berkata, Haleluya. Bila kita dicela, kita dapat tersenyum. Bila kita dikritik atau diejek-ejekan, kita masih dapat berkata, puji Tuhan. Dan ini semua telah ditunjukkan oleh teladan agung kita, yaitu Yesus. Sebagai murid-muridnya, kita pun wajib melakukan seperti yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib bukanlah hidup miskin dan kurang makan. Tetapi memikul salib berarti menyalibkan gengsi dan harga diri, mematikan harga diri agar Kristus yang ditinggikan. Maukah saudara menjadi biji zaitun yang menghasilkan minyak? Saatnya kita sambut bersama sebuah pujian yang berjudul Tenang. Kali ini dihantarkan oleh Leci Sampingan. Selamat mendengarkan.

baru saja mendengarkan program Mutiara Dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara Dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Hardliner, Yesus pernah berkata, setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Firman Tuhan harus menjadi fondasi hidup kita sehari-hari, Hardliner. Bayangkanlah seorang tukang bangunan yang mendirikan rumah di tepi pantai. Satu tukang membangun di atas pasir, dan yang lainnya membangun di atas batu. Ketika badai datang, rumah di atas pasir roboh, tetapi rumah di atas batu tetap kokoh. Demikian juga jika kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan dan menghidupi ajarannya, kita akan tetap teguh meskipun badai kehidupan datang. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk dipraktikkan. Dengan mendasari hidup kita pada firman-Nya, kita akan mampu bertahan menghadapi segala tantangan yang datang.

0: Hardliner, bagaimana kita bisa mengenal akan kasih Bapa terhadap kita semua?
1: Bapa begitu bersuka cita, anak bungsunya yang hilang sudah kembali, tetapi kali ini berbeda sikapnya dengan anak sulung. Ketika mengetahui bapaknya membuat pesta bagi adiknya yang sudah meninggalkan rumah dan hidup begitu sembrono, sulung ini ngambek, Bapak Ibu. Dia tidak mau masuk, ayahnya yang keluar menemui dia. Dan dengan marah-marah si sulung berkata, dia begitu taat selama ini, tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Tetapi mengapa bapaknya belum pernah membuat pesta buat dia? Anak sulung masih di dalam kekecewaannya, berkata kejelekan-kejelekan adiknya, bahwa adiknya sudah memboroskan harta bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Namun sekarang malah bapaknya mengenakan jubah terindah, mengenakan cincin, memberikan sepatu untuk adiknya ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, apa yang menjadi perbedaan antara si bungsu yang kehidupan dulunya menghabiskan harta bapaknya dibandingkan si sulung yang hidupnya begitu taat? Ternyata mereka dalam hal ini tidak begitu berbeda, Bapak Ibu, karena mereka sama-sama hanya menginginkan harta bapaknya. Si sulung kecewa, bagian hartanya yang harusnya sekarang untuk dia digunakan untuk adiknya dengan memberikan jubah, cincin, sepatu, mengadakan pesta. Anak sulung ini belum mengerti hati bapaknya yang begitu mengasihi anaknya yang bertobat dan bapaknya yang mau menerimanya kembali. Kita melihat di dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu, kalau bapak yang menemui anaknya di luar, baik si bungsu maupun si sulung, bapak yang keluar dan menemui anaknya. Bersyukur kita memiliki si sulung yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, yang berkata kepada bapaknya kalau dia yang akan menjemput adiknya yang terhilang. Yesus sebagai si sulung dari surga rela memberikan jubahnya, diberikan untuk kita yang terhilang, yang mau berbalik kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, milikilah hati Bapa, yaitu hati yang begitu mengasihi orang yang berdosa dan mau orang berdosa bertobat dan kembali kepadanya. Ketika kita sudah hidup taat, milikilah hati untuk turut bersuka cita ketika melihat ada orang yang berdosa mau bertobat, seperti kasih yang sudah ditunjukkan oleh Yesus untuk membawa anak yang terhilang supaya bisa bertemu dengan Bapa di surga yang begitu mengasihi kita semua.
2: 100.6 Heartline FM.
3: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu
5: lalu. PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
6: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan. Harga naik, rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
7: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar. Bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan. Katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan dan kami mengajak semua sebanyak mungkin. Dimanapun juga, kapanpun juga. Dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya. Isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat dan kita akan melihat lagi. Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
8: Sekali lagi kami

Mari Indonesia, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bangsa kita. Satu suara, satu bahasa, seluruh gereja-gereja menjawab panggilannya untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa untuk seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk satu bangsa yang Kau jadikan sungguh amat baik. Untuk satu bangsa yang mendengar setiap panggilanmu untuk berdoa. Satu suara, satu bahasa. Inilah penyembahan kami.

kesatuan. Kami sepakat meminta di hadapan-Mu bahwa sampai selama-lamanya kebenaran Tuhan yang memerintah atas seluruh Indonesia. Maka semuanya, semua damai sejahtera dan shalom Tuhan akan selalu memegang bangsa kami di 38 provinsi. Akan

prosesi seperti pujian yang kita angkat. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada tertulis, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia, sebab engkau yang memberkati, engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia, kota benteng Indonesia. Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan. Ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyah kan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, engkau sendiri yang akan campur tangan, pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia. Tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan. Tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, Roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Sekali lagi kami katakan, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kecelakaan darat, laut, dan udara, tidak ada apapun yang buruk yang menimpa negara kami, sebab Tuhan adalah gunung batu kami. Kami tidak akan goyah, dan Tuhan yang menjagai bahkan seluruh penduduk.

engkau yang ada dari setiap pulau-pulau. Mungkin kau ada di pelosok. Mungkin kau ada di desa-desa. Boleh sekali lagi angkat tanganmu buat Indonesia. Kita percaya bahwa pujian ini

saya ajak semua untuk bergandengan tangan dimanapun engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gerejamu yang kau berikan, Tuhan. Suatu perjanjian yang abadi dan kekal bersama dengan engkau. Seperti janjimu, Tuhan. Biar mengalir ke setiap kami, gereja-gereja Tuhan. Mengalir kebenaran, mengalir persatuan, mengalir semua penyediaan kelimpahan. Hari ini akan menjadi hari yang

0: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
1: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Asuransi terbaik adalah berbuat baik. Seorang anak kecil tertangkap mencuri obat di sebuah toko obat. Si ibu pemilik toko obat mencengkram leher sang anak itu dan berteriak, "Hai pencuri, untuk apa kamu mencuri obat ini?" Sahutnya dengan kencang. Tiba-tiba datanglah seorang tukang nasi goreng yang merasa iba kepada anak itu karena ibu itu mau memukul anak tersebut. Bapak tersebut menanyakan berapa harga obat yang dicuri oleh anak itu dan lalu membayar seluruh harga obat tersebut. Tak lupa, dia membuatkan makanan untuk anak itu. Anak itu lari dan menerima obat dan makanan. Setelah memandang lama wajah bapak tukang nasi goreng itu, 30 tahun berlalu. Suatu ketika, bapak tukang nasi goreng sedang membuat pesanan pelanggan, tiba-tiba terjatuh karena sakit dan dibawa

0: Nyalah dia oleh putrinya ke rumah sakit. Di ruang tempat ayahnya dirawat, putrinya bertemu dan berdiskusi dengan dokter masalah penyakit sang bapak tersebut. Putri bapak tersebut terlihat depresi dan bingung setelah mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk operasi bapaknya. Namun, operasi tetap dijalankan. Walaupun sang putri belum menerima dan bingung dengan biaya yang akan ditanggungnya. Akhirnya, dia tertidur ketika sang ayah selesai operasi. Di tempat ayahnya berbaring ada sebuah surat yang bertulisan besaran biaya yang harus ditanggung oleh sang putri. Tetapi, di bawahnya tertulis, sudah dibayar lunas dengan obat demam dan sepiring nasi goreng. Rupanya, sang dokter adalah anak yang pernah ditolong oleh ayahnya saat tertangkap mencuri obat. Apa moral story dari kisah tersebut? Kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang pernah kita tolong. Pada saat kita bisa menolong orang, tolonglah mereka dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Usahakan untuk tidak pernah mengingat lagi kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau yang sangat-sangat membuat kita bingung, maka orang yang kita tolong akan mengulurkan tangan dan membantu kita untuk menolong kita. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gado-gado Poplo.
1: Shalom saudara pendengar,
2: 听众朋友, 平安.
1: Selamat datang di program berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
2: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
1: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
2: 假如您在信仰方面有任何疑问,
1: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
2: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
1: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: 愿神赐福保护您.

以上空中崇拜实况录音由台北信友堂提供，良友电台剪辑制作。提醒弟兄姐妹，在下周的空中崇拜

Ada kalimat berkata, kasih adalah yang terbesar di antara iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu adalah dasar dari semua hal di dalam kehidupan Kristen yang memimpin setiap tindakan kita. Bayangkanlah hardliner, seorang ibu yang dengan sabar merawat anaknya. Ketika anak itu jatuh, ketika anak itu gagal, ibunya tidak marah melainkan mengangkatnya dengan kasih. Begitu pula kasih Kristus adalah kekuatan yang mendorong kita untuk bersabar, mengampuni, dan melayani orang lain. Tanpa kasih, semua perbuatan kita menjadi hampa. Tetapi dengan adanya kasih, tindakan kita memancarkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kasih sejati adalah kasih yang tanpa syarat, menuntun kita untuk mencintai Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Dalam hidup terkadang kita merasa terpuruk dan kehilangan harapan. Namun, kebajikan selalu memberi kita jalan keluar. Setiap tindakan baik, meskipun kecil, adalah sumber harapan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Kabar baik yang bisa kita berikan adalah kebajikan yang kita sebarkan. Tindakan seperti membantu orang yang membutuhkan, mendengarkan dengan sabar, atau hanya memberikan senyuman bisa mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Dengan berfokus pada kebajikan, kita dapat menemukan cahaya di tengah kegelapan. Kebajikan mencerminkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Sebab siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan mendapati hidup. Kebenaran dan kehormatan juga kebajikan. Kabar baiknya adalah bahwa setiap tindakan kebajikan yang kita lakukan seperti mengejar kebenaran dan kasih akan membawa kehidupan yang diberkati, kehormatan dan kedamaian dalam hidup kita.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, mau orang lain suka produk kita, tapi kita sendiri tidak suka dengan produk kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anda punya produk, tapi tidak suka dengan produkmu sendiri, lalu berharap orang lain membeli dan menyukai produkmu. Seharusnya, sukai dulu dan bangga dengan produkmu. Baru orang lain akan mulai mencoba, dan cepat atau lambat mereka akan suka dan cinta dengan produkmu. Jangan berharap orang lain suka jika dirimu sendiri tidak bangga dengan produkmu. Kesuksesan sebuah produk dimulai dari kegairahan dan kebanggaan sang pemilik brand, bukan dari pelangganmu. Cinta akan produkmu akan terpancar dari keseharian dan akan menular kepada pelangganmu. Saya sendiri sebagai owner generasi kedua Gado-Gado Boplo adalah fans nomor satu.

gado-gado lainnya. Gado-gado Boblolah yang saya paling cintai dan saya yang paling banggakan karena memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda dari gado-gado lainnya. Jadi, cintailah dulu produkmu sebelum jualanmu laris manis. Saya Kevin Hartono, generasi kedua gado-gado Boblolah.

Frontliner, ketika masalah datang dalam kehidupan kita dan membuat kita terasa berantakan, jangan lari, tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Elia setelah kemenangan di Gunung Karmel merasakan ketakutan dan putus asa karena ancaman Isabel. Ia lari ke padang gurun dan ingin mati. Namun Tuhan mendatanginya, bukan dalam badai atau api, tetapi dalam suara yang lembut. Tuhan memberi Elia makanan, istirahat, dan panggilan yang baru. Hardliner, ketika hidup terasa runtuh, jangan menjauh dari Tuhan, melainkan berdiam dalam hadirat-Nya. Ia bukan hanya mendengar, tapi juga menyegarkan jiwa kita dengan cara yang tidak terduga.

0: knew them.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station. Hai, hai, selamat sore nih Heartliner. Happy Sunday. Selamat hari Minggu semua-muanya. Wow, di lembar ke-7 hari Minggu bulan Juni 2026. Tumben nih ada suara cewek hari Minggu. Gak apa-apa ya, biasanya bintangnya tuh yang nongol Timo Ardiante. Tapi dia lagi ada keperluan mendesak banget katanya. Jadi dia perlu banget buat izin. Jadi untuk hari Minggu kali ini ada versi nih bakal temani kalian semua sampai nanti di jam 3 aja ya. Gua bakal temani kalian semua dan ngajakin kalian. Kali ini kita buka segmen request lagu rohani yang jadul. Memang ya, lagu rohani itu selalu punya makna yang rohani. Namanya juga lagu rohani ya kan. Selalu punya makna yang rohani, makna yang dalam, karena di dalamnya itu ada puji-pujian, ada ayat firman Tuhan. Yang bikin yang bikin lagunya tuh lebih dalam lagi maknanya. Nah, bakal versiana temenin kalian semua sampai nanti di jam berapa? Di jam 3 sore ya. Gua bakal temenin kalian semua karena kita lagu jadul. Jadi lagu rohani Rama pasti punya kenangan tersendiri buat kehidupan kalian. Jadi coba yang mau request lagu, kasih juga dong ceritanya kenapa lu suka banget request lagu itu. Adakah testimoni tersendiri dalam kehidupan kalian yang bikin kalian kalau dengar lagu itu kayaknya imannya bangkit gitu ya. Kalau dengar lagu itu kayaknya ada sukacita, ada penghiburan tersendiri dalam kehidupan kalian. Aku yakin setiap kesaksian akan menjadi berkat, apalagi itu untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, versi temani kalian boleh request lagu di halaman interaktif kita 0819269000. Honestly, gue suka banget lagu-lagu dari lagu-lagu rohani lama dari Hosanna Singers. Kenapa? Setiap liriknya itu ayat firman Tuhan yang menguatkan. Membuka jumpa kita ada Amazing Grace dari Hosanna Singers.

Iya, yep, di 100.6 Hotline Radio, your family station. Ada Versiana di program request spesial lagu rohani. Sekali lagi yang baru bergabung, selamat hari Minggu semua-muanya. Salam sejahtera. Gimana udah pada pada gereja belum nih? Versiana udah sih. Tadi tuh gereja dulu, terus abis gereja buru-buru deh kesini, sempat makan dikit. Kak Alia, hai. Biasanya sih sama versi ya, di kesempatan kali ini biasanya sama Siti Moardante. Kali ini sama versi sampai nanti di jam berapa? Di jam 3 sore. Dan mengajak kalian semua untuk request lagu di line interaktif kita. Request lagu rohani spesial karena kita lagi di hari Minggu. Lagu rohani Batak, Katulus, kita ada spesial program lagu rohani Batak. Jadi kalau lagu rohani Batak yang ada bahasa Indonesianya, masih ada bahasa Indonesia, gue putarin deh. Karena ada special program untuk request program Bona Pasogit namanya, itu sama Toga Marpaung. Kali ini yang umum aja deh ya, boleh ya Kak Tulus ya. Kabarnya baik Kak Julius. Jadi Indonesia ya, boleh dicampur sama yang luar juga boleh, gak apa-apa. Yang dari barat juga boleh ya, di request aja. Kalau bisa gabungnya di interaktif WhatsApp biar kita bisa ngedata siapa aja yang udah ikutan. Jadi next kalian ikutan request, request kalian bisa diprioritaskan, ya kan? Oke, hari Minggu adalah hari saat kumpul-kumpul, saat rehat, hari jalan-jalan sekeluarga. Jadi nomor WhatsApp-nya di 0819269000. 0819, gampang kok diingatnya. 0819269000 deh. Oke, biar ke data kalian request-nya besok-besok diprioritaskan ya. Oke, menyapa semuanya yang lagi mobile di jalan, hati-hati di jalan ya. Yang mau request langsung kasih tahu namanya siapa dan requestnya lagu apa. Versi lagi live juga dari TikTok Heartline FM. Yang lagi gabung jangan lupa bantu tap-tap love-nya yang banyak banget. Kali ini sudah ada Lina di 0819269000 yang WhatsApp. Katanya mau dengerin lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan Tiap Jam, gua pilihkan. Sebenarnya kita ada beberapa pilihan. Maria Sandi kayaknya udah lama gak denger juga. Ya Tuhan, nah, Tiap Jam. Ada bonus dikasih medley Yesus Dengar Doaku buat Kak Lina. Katanya selamat hari Minggu buat semua kru Heartline. Oke, siap ya. Dan buat semua family yang lagi kumpul, selamat hari Minggu. Yes, thank you Kak Lin. Kita dengarkan dulu Ya Tuhan Tiap Jam dari Maria Sandi dengan bonus Yesus Dengar Doaku.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Keep station on 100.6 FM Hardline Radio, your family station.

0: Amen. Lord, we thank you for all you've done in our lives and by faith for what you're about to do.
1: John Won dengan Thank You Lord, one of my favorite song. Dan ini juga di request sama siapa tadi? Dari Koko Alex di Cimone. Ya, Thank You Lord by John Won sudah saya putarkan buat Koko Alex. Terima kasih udah ikutan request. Katanya Shalom, good afternoon, it's sunny now. Koko Alex di Cimoni sudah request tadi ya, langsung versi putarkan buat Koko Alex. Kita puterin lagunya sesuai urutan masuk ya guys ya. Jadi ada Koko Alex udah, kemudian lagu Sepertimu, Jadi Sepertimu juga dipesan sama Yusuf Course. Jadi Sepertimu udah ada di list kita. Abis ini bakal versi Ana juga putarkan. Jadi Kak Yusuf Course ditunggu. Yang di TikTok ada Kak Atsura, ada Kak Jet, ada Kak John Bimo, ada Uma Sumiati di Batam, ada Kakak Lex. Thank you udah pada gabung. Udah bantu tap-tap love-nya belum semuanya yang di sini? Udah ya. Ada Kak Femoy. Hai Kak Femoy. Iya. Yeah. Now dari Kak Jet. Kak Jet tadi pesan lagu apa ini? Kak request lagu Glenn. Glenn Inner Worship, always follow you. Oke, okay. Itu lagu bagus juga sih. Di request sama Kak siapa? Kak Atsura. Yes. By the way, ini udah pada ke gereja semua kan ya? Iring Dikau dipesan sama Oma Sumiati di Batam. Oke, okay, ya. Yep, wow, terima kasih lo udah berbalas-balasan kalian di TikToknya Heartline. Ternyata ya, gue pikir kalian dari tadi dengerin lagunya. Ternyata gue salah pencet nih, versi salah pencet nih. Belum dengerin pada diem-diem aja. Padahal udah beberapa lagu lo dari tadi. Oke, okay, dari jam 1 versi udah siaran sampai nanti di jam 3 sore. Boleh di list mau diputerin lagu apa aja. Kita puternya lagu rohani yang agak lama ya guys. Kalau lagu yang baru-baru kayaknya udah sering banget kita puterin. Jadi kita mau ke lagu ini, lagu yang agak-agak klasik atau agak-agak lama. Awal 2000-an boleh, kalau bisa yang 90-an ya, termasuk yang beberapa lagu yang udah lewat tadi. Untuk yang lagi jalan-jalan, lagi mau pergi makan bersama keluarga, walaupun sudah bukan jam makan siang, semoga lagu-lagu yang udah disiapkan bisa menghibur kalian semua. Oke, berikut versi putarkan buat semua yang udah request. Ada Yusuf Course, kemudian ada lagunya Koko Alex di Cimone. Kemudian siapa lagi tadi? Kakak siapa lagi tadi? Oma Sumiati juga. Sama siapa lagunya? Oma Sumiati. Kemudian ada Pak Yo juga yang request Tulang Rusuk ya. Semoga ini Tulang Rusuk yang ini. Yang lain sambil menunggu. Sesuai ya, sebisa mungkin nah versi putarkan sesuai urutan masuk. Kalau ada yang lebih duluan, berarti rezekinya ya, tetap bersyukur karena ini hari Minggu. Biar banyak berkat mengalir ya, banyak-banyak bersyukur. Masih buka kesempatan kalian untuk request lagu lama. Kalau bisa sih cerita sedikit ya, apa pengalaman kalian sama lagu itu. Kemudian kenapa kalian suka, kenapa lagu itu jadi berkat dalam kehidupan kalian ketika kalian dengerinnya. Oke, di lain interaksi ada Pak Yo. Kita gak buka di link YouTube. Gak buka link YouTube, kita putarnya harus dari aplikasi yang udah ada di komputer. Jadi lagunya spesial di hari Minggu kita putarin lagu rohani aja. Jadi lagu jadul, lagu lama yang rohani. Jadi Sepertimu buat yang pesan.

Selamat hari Minggu buat semua yang baru bergabung. Masih bersama Versiana di request lagu Rohani Lama. Menemani semua Anda dalam perjalanan berhari Minggu di kesempatan kali ini. Dan bakal temani kalian semua sampai nanti di jam 4 sore. Belum 1 jam kebersamaan kita. Jadi masih ada waktu untuk kalian request lagu Rohani Lama yang mungkin punya kenangan dan punya berkat tersendiri yang mungkin bisa Anda ceritakan di kesempatan sore hari ini. Nah, kali ini kita udah punya beberapa yang bergabung juga. Di antaranya ada Kak siapa nih? Oh, dari Opung Risman Tambunan. Shalom, mau request lagu Berkat Bagi Keluargaku. Ini sebenarnya lagu lama sih, Berkat Bagi Keluargaku ini. Lagu lama, tetapi kita gak punya versi lagu lamanya nih Opung. Jadi kita puterkan lagu yang di recycle. Ini dinyanyikan sama Yesua Abraham. Masih lah dengan lagu yang sama. Katanya, salam untuk istriku, anak-anakku, serta cucu-cucu di Kalideres dan Cikarang. Selamat beribadah katanya semuanya. Thank you Opung Risman Tambunan. Oke, selain Opung Risman, di sini kita juga punya Mbak Sari. Selamat siang juga Mbak Sari. Katanya panas. Oh, pantas panasnya Pol. Soalnya Versiana siaran di hari Minggu ya. Terima kasih untuk selamat bertugasnya. Tetap semangat juga untuk Mbak Sari. Request lagunya Mbak Sari, Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Emang lumayan lama, tapi kita gak punya versi Maria Sandi, gak apa-apa. Lebih enak kayaknya sineng kita deh nyanyi Janjimu Seperti Fajar. Jadulnya tuh lebih dapet. Salam buat semua kru dan pendengar setia. Selamat hari Minggu. Semoga terhibur semuanya. Thank you so much juga untuk Mbak Sari di Jaksel. Oke, ada siapa lagi di sini? Request I Could Sing of Your Love. Oke, dari kakak siapa tuh namanya? KMW ya. Oke. Nanti coba aku cariin ya. Sudah 3 lagu. Yes, ada nih dari Bethany Music. Wow, lagu-lagu bagus sudah disiapkan untuk kalian semua. Bisa sebelum request, tulis dulu nih nama siapa yang request, lagi di mana yang request, terus kenapa suka sama lagu itu, ada berkat tersendiri apa, mungkin ada pengalaman tersendiri dalam kehidupan kalian sehingga lagu itu bisa memberkati kehidupan kalian, ya kan? Kalau udah gitu pasti lagunya tuh bisa sambil orang dengerin tuh, oh dia pernah jadi berkat. Soalnya liriknya kayak gini, ada kata-kata firman Tuhan mungkin, atau apapun, ya boleh banget. Oke, kita putarkan dulu lagu yang direquest sama kakak MW, I Could Sing of Your Love, I Could Sing of Your Love Forever. Kemudian ada Nikita, Janjimu Seperti Fajar. Kemudian ada Yesua Abraham yang di-recycle lagi, Berkat Bagi Keluargaku, sesuai dengan urutannya. Oh ya, karena lagu ini yang menguatkan mama saya saat kanker katanya kakak MW. Lagu I Could Sing of Your Love. Oke, luar biasa ya. Memang setiap lagu rohani yang menjadi rema dalam kehidupan punya power tersendiri untuk membangkitkan iman kita. Selamat menikmati ada 3 lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 100.6 Heartland Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliner, seorang pembaca thread saya maksudnya, bertanya kepada saya, Pak, apa tipsnya agar karyawan betah bekerja di tempat kita? Dia bertanya ini setelah membaca postingan saya tentang Pok Erna, seorang karyawan yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di Gado-Gado Boplo Food Court. Sebenarnya, tidak ada tips ajaib untuk menjawabnya. Mereka bisa awet kerja karena faktor kenyamanan kerja. Gaji tinggi tidak akan membuat mereka betah jika lingkungan kerja mereka toksik. Pendekatan manusia penting sekali dilakukan. Istilahnya, memanusiakan manusia. Kru kita itu juga manusia seperti kita. Butuh didengarkan, diperhatikan, dan dihargai. Perlakukanlah mereka sewajarnya dengan memperhatikan tiga hal tersebut di atas. Selain itu, ajaklah mereka diskusi jika mereka melakukan kesalahan, agar pikirannya terbuka dan mau memperbaiki kesalahannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Di 100.6 Heartline Radio, your family station. Nah, bersama Versiana, untuk semua Anda yang sedang bersama kami di program request lagu rohani lama yang menemani kalian semua di suasana hari Minggu, hari rehat, hari kumpul bersama keluarga, hari leye-leye, dan yang paling penting adalah hari beribadah. Ada Kak Ria. Hai Kak Ria, udah gereja belum nih? Yang paling penting bukan hanya hari rehatnya, bukan hanya hari bisa leye-leyenya, tidur siang yang panjang, tetapi juga yang paling penting adalah hari bersekutu bersama di rumah Tuhan. Nah, jangan sampai kelewatan nih hardliner, kecuali ada sesuatu yang mendesak ya, mungkin ya, lagi sakit, lagi gak bisa jalan gitu, atau lagi lemes banget. Semua yang lagi lemes banget, semoga cepat sembuh, cepat sehat. Dan kayak Bu Rince tuh katanya baru pulang dari gereja. Wow. Oke, selanjutnya yang request lagu di sini ada siapa? Ada Pak Yohanes SPJ dari Kedai Haus dan Laparnya yang katanya mau request lagu Bersama Keluargaku. Oke. Karena versi Johan Handoyo-nya gak ada, aku kasih versi Robert and Lea Bersama Keluargaku juga. Oke, belum bersama yang lain, tapi bersama keluarga. Jadi lagunya sama, penyanyinya aja yang beda. Kemudian ada Ibu Rince. Selamat siang Mama Sam, mau request lagu pujian yang judulnya Hanyalah Yesus Juru Selamat. Yang nyanyi itu siapa ya Bu Rince? Coba aku cari, sambil cari dulu. Semoga ada ya. Ya, yang nyanyi siapa nih Bu Rince? Karena di Hanyalah mungkin hanya ya. Ya, coba deh sambil yang lainnya yang mau di playlist aku nih gak ada nih Bu Rince. Coba lagunya dinyanyiin sama siapa, mungkin judulnya agak salah mungkin. Boleh dilihat lagi. Ada Bu Rince, kemudian ada Pak Yu yang sudah request lagunya. Menyapa kalian yang lagi menikmati suasana makan siang yang agak telat bersama dengan keluarganya. Oke, enjoy makan siangnya. Jangan lupa handphonenya ditaruh dulu, nikmati kebersamaan bersama seluruh keluarga. Buat Pak Yohanes SPJ bersama keluargaku, Robert dan Lea, dan semuanya yang request lagu, Versiana putarkan untuk kalian.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Halo Heartliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

di 100.6 Heartland Radio, Your Family Station, bersama Versiana masih di program Request Lagu Rohani Lama. Buat semua Anda yang senang dengan lagu-lagu rohani bernuansa tempo dulu, dan lagu-lagu itu punya kesan tersendiri, punya berkat tersendiri, punya rema tersendiri di hati Anda, boleh request selama ada di playlistnya kita dan lagunya udah ke filter nih, bisa diputarkan. Yakin lagu rohani kita akan putarkan untuk semua Anda. Ya, hai Kak Kawai, apa kabar? Ada beberapa yang sudah request di kesempatan kali ini, seperti ada Pak Anto di Tomang Baru, orang Tomang Baru nih. Selamat siang juga untuk Pak Anto, katanya request lagu Robert dan Lea judulnya Bagai Raja Wali. Kebetulan baru nyanyi tuh Robert and Lea, jadi masih dengan judul yang sama. Versi Yakin ini Bagai Raja Wali yang dimaksud sama Pak Anto. Bagus juga, kita dengerin ya nanti Bagai Raja Wali versi Dewi Guna. Semoga tetap menjadi berkat buat Pak Anto dan keluarga. Bagai Raja Wali, terima kasih buat Pak Anto. Kemudian Bu Rinca mau ganti lagu, ganti Tuhan Selalu Menolongku. Oke, boleh, sebenarnya gak lama-lama amat sih lagunya, tapi buat Bu Rinca boleh. Terima kasih Bu Rinca ya. Kemudian selain Pak Anto ada juga Hovan. Ya, oke. Dengan Hovan mau request lagu Give Thanks-nya Don Moon. Baik, buat Hovan yang mungkin lagi mobile di jalan atau lagi dimanapun bersama keluarga, nanti versi putarkan. Happy Sunday. Halo Kawanua, kata Kak Kawai. Happy Sunday juga buat Kak Kawai. Oke. Buat semuanya yang sudah request, ada Kak Hovan, ada Bu Rinca, ada Pak Anto di Tomang Baru. Selamat menikmati, Tuhan.

di 100.6 Heartland Radio Your Family Station masih ada versi Ana di sini temenin kalian semua yang mungkin lagi menikmati suasana istirahatnya di kesempatan sore hari ini. Oke. Ya, ada Kak Rendra yang request lagu dari nomor 0811 89 sekian. Kak Rendra, lagunya kebetulan gak ada di playlist kita, makanya aku tanya lagu yang lain nih Kak Rendra. Ada lagu lain gak Kak Rendra? Begitu loh Kak Rendra, selamat menikmati suasana hari Minggu, Minggu siang sendiri atau bersama keluarga, enjoy, bisa rehat lagi dan bisa menikmati kembali suasana sore harinya. Ada Ibu Nelly Kristiana yang juga request lagu Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Sebenarnya lagunya seharusnya ada, tetapi mungkin lagi gak bisa di play nih lagunya. Adanya Berserah kepada Yesus, semoga Bu Nelly juga suka. Tapi kalau mau ganti, di typing aja mau yang mana ya Bu Nelly ya. Oke, menyapa kalian yang sore hari ini lagi mau istirahat tidur siang, tapi gak bisa tidur siang. Kenapa? Apa yang mengganjal di hati? Memang paling tepat nih kalau gak bisa tidur siang kayak gini, mendengarkan lagu-lagu yang bukan sekedar menghibur, tetapi memberikan kekuatan yang baru. Bu Nelly, kalau mau diganti lagunya masih boleh. Tapi buat Bu Nelly, karena lagunya gak ada, aku persembahkan. Aku playkan buat Bu Nelly Kristiana. Kalau ada yang lain boleh ya, sama Kakak Rendra yang tadi minta deeper. Boleh nanti request lagu mau yang mana, selama ada di playlist nanti kita putarkan. Masih ada kesempatan di 5 menit terakhir sebelum nanti versi Ana pamit, yang mau request lagu di 0819 269 1000.

spesial buat Ibu Nelly Christina dan juga Kak Rendra nih yang lagunya gak keplay. Mohon maaf banget. Semoga memberkati buat Kak Rendra dan juga semua-muanya yang lagi gabung di kesempatan kali ini. Semoga kalian diberkati, ada semangat menghadapi yang namanya tantangan hidup ini, beban hidup yang mungkin lagi berat-beratnya. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat, tetap andalkan Tuhan. Okay. Di bagian akhir ini, aku mau makasih banget buat semuanya yang sudah ikutan di kesempatan request lagu Rohani Lama di kesempatan request lagu edisi 7 Juni 2026. Kadang-kadang bingung ya si Timo, bingung mau berharap apa. Si Timo masuk lagi, moga dia gak izin lagi, karena mungkin kalian lebih senang dengerin Timo ya, karena ini programnya Timo sebenarnya. Semoga Timo halangannya cepat, urusannya cepat selesai. Dan kembali bisa melayani dan memutarkan lagu-lagu requestan hardliner semua. Tenang lagi nih hatiku untuk Kak Rendra yang tadi ya lagunya belum keputar, akan saya putarkan nanti buat Kak Rendra bersama orang-orang terkasih. Selamat menikmati ya Kak Rendra dan semua yang udah komen-komen di TikToknya Heartline FM. Terima kasih banyak untuk supportnya, terima kasih banyak untuk dukungannya dalam program request lagu Rohani Lama di kesempatan hari ini. Kita berjumpa lagi kapan-kapan, nanti ya. Versiana hadir untuk Anda di program CS Cemilan Sore. Jadi yang mau dengerin versi siaran lagi boleh dengerin kita dari jam berapa? Dari jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore Senin sampai hari Jumat. Sekali lagi makasih banyak untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tentu saja masih ada program-program lainnya yang akan hadir untuk Anda 7x24 jam. Yang mau mobile mungkin gak kepantau di frekuensi radio analognya, bisa melipir di www.heartline.co.id atau juga bisa mendengarkan dari aplikasi Jalur Hati. Dan seperti biasa, Heartline akan selalu menemani kalian juga dengan live TikTok di akun TikTok Heartline FM. Berikut ini Johan Handoyo dengan Tenanglah Kini Hatiku. Johan Handoyo bersama LGM Singers. Versi Ana sekali lagi mau pamit untuk kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, wahai pelaku bisnis kuliner, jangan hanya fokus ke produk dan menumu saja. Pikirkan yang lebih jauh daripada itu. Apa itu, Pak? Anda kepikiran nggak tentang warna orange yang bikin orang cepat lapar? Desain dan warna tampilan resto juga adalah sebuah strategi. Penjualan bisa lebih ramai dan diburu customermu hanya karena warna saja. Ruang makan usaha Anda yang terlalu gelap, terlalu silau, suara yang bising, ini bisa berakibat customer pingin cepat kabur dari resto Anda. Bisnis kuliner bukan hanya harus enak saja, tapi bagaimana kita bikin customer kita balik lagi secara terus-menerus. Sangat sulit untuk membuat orang baru datang menjadi pelanggan kita, dan biayanya amat sangat besar. Lebih murah biayanya membuat customer kita menjadi pelanggan yang loyal dan bisa membawa temannya makan di tempat kita. Dan ingatlah caranya. 1. Pakai warna hangat seperti orange, merah bata, atau mustard untuk interior resto Anda. 2. Bikin layout yang terbuka agar alur yang lebih enak bagi kru kita dan customer Anda. 3. Lighting yang nyaman. Jangan kasih warna putih ya, yang bisa menjadikan seperti resto Anda kayak rumah sakit. 4. Tambahkan elemen alami, kayu, tanaman, suara air yang mengalir, yang bikin customer relax dan nyaman. Di Gado-Gado Boplo, kita melakukan perpaduan warna, layout, lighting, dan elemen-elemen alami, sehingga Anda akan nyaman sekali makan di tempat kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu
2: lalu. PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
3: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan. Harga naik, rupiah melemah,

0: hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
1: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar, bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu, rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik. Katakan pujian, katakan firman Tuhan, katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan dan kami mengajak semua sebanyak mungkin, dimanapun juga, kapanpun juga. Dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya, isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan. dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amen.

Mari Indonesia, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bangsa kita. Satu suara, satu bahasa, seluruh gereja-gereja menjawab panggilannya untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa untuk seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk satu bangsa yang Kau jadikan sungguh amat baik. Untuk satu bangsa yang mendengar setiap panggilanmu untuk berdoa. Satu suara, satu bahasa.

Tuhan, kami sepakat meminta di hadapan-Mu bahwa sampai selama-lamanya kebenaran Tuhan yang memerintah atas seluruh Indonesia, maka semuanya, semua damai sejahtera dan shalom Tuhan akan selalu memegang bangsa kami di 38 provinsi akan

menahan setiap resesi. Seperti pujian yang kita angkat, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada tertulis, pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia. Sebab engkau yang memberkati, engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia. Kota benteng Indonesia, Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan. Ya dan amin, Indonesia tidak akan digoyah. Oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga, kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, engkau sendiri yang akan campur tangan, pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia. Tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan, tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, Roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Sekali lagi kami katakan, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kecelakaan darat, laut, dan udara, tidak ada apapun yang buruk yang menimpa negara kami. Sebab Tuhan adalah gunung batu kami, kami tidak akan goyah, dan Tuhan yang menjagai bahkan seluruh

Engkau yang ada dari setiap pulau-pulau. Mungkin kau ada di pelosok. Mungkin kau ada di desa-desa. Boleh sekali lagi angkat tanganmu buat Indonesia.

Saya ajak semua untuk bergandengan tangan dimanapun engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gerejamu yang kau berikan Tuhan suatu perjanjian yang abadi dan kekal bersama dengan engkau. Seperti janjimu Tuhan, biar mengalir ke setiap kami gereja-gereja Tuhan. Mengalir kebenaran, mengalir persatuan, mengalir semua penyediaan kelimpahan. Hari ini akan menjadi hari yang baru bagi setiap kami, di mana kelimpahan di roh, jiwa, dan tubuh akan melanda seluruh umatmu. Kami sepakat, kami akan melihat kebangkitan yang besar. Seluruh gereja-gereja akan penuh sesak dengan jiwa-jiwa, karena roh Tuhan melanda bangsa kami.

0: gampang anxious. Yaudah yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
1: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
0: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
2: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
1: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
0: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
2: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
1: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
0: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
4: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
5: Halo Heartliners, your network is your net worth. Apa makna dari kata-kata ini? Ada keberkahan dari pertemanan yang kita lakukan. Pertemanan itu adalah jaringan. Jaringan adalah network. Network akan menentukan net worth Anda. Net worth adalah kekayaan bersih Anda. Saya mendapatkan 100 juta pertama saya dari sebuah network. Jadi, tips pertama yang penting adalah 1. Asah skill atau keahlian Anda. 2. Untuk selalu memperluas network Anda dengan orang yang positif dan yang bisa membuat Anda naik kelas yang lebih tinggi. 3. Banyaklah membantu pihak lain yang butuh sharing dari Anda. 4. Tingkatkan skill public speaking, karena itulah yang membuat Anda dikenal secara luas oleh masyarakat. 5. Bangun personal branding Anda sebaik mungkin, karena ini akan mempertemukan Anda dengan banyak peluang bisnis yang akan membuat usaha Anda jauh lebih besar. Jika personal branding Anda sudah terkenal, akan amat mudah bagi Anda untuk diberikan peluang bisnis yang lebih besar. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boblo.
3: Heartline FM.
6: Alkisah. Di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
7: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartline FM.

0: flagship station on 100.6 FM Hot Run Radio, your family station.
1: Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartland FM. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Tentu saja waktu Tuhan bukan waktunya kita nih Heartlander ya. Meskipun kadang-kadang kita suka pengennya cepet aja gitu ya. Tentu waktunya Tuhan ya milik Tuhan. Tinggal kita mengikuti bagaimana prosesnya. Yang pasti kita harus bersabar dan mengikuti prosesnya nih Heartlander ya. Jangan sampai kita malah meninggalkan Tuhan. Berbahaya ya. Dan tetap yakin bahwa Tuhan Yesuslah penolong kita ya. Seperti pujian berikut ini yang juga akan memberkati Anda Heartlander ya. Yesus penolongku dari Putri Siagian yang membawa kita di menit 11 lewat dari pukul 4 sore ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM. Di Marantai masih terus menemani Anda. Stay tune.

106,6 Heartline FM. Ya, Heartliner, hari ini di tanggal 7 Juni 2026 ya, bertepatan dengan gerakan doa bagi bangsa nih, yang diadakan secara serentak nih Heartliner pada hari ini ya. Untuk tempat dan waktu ini istilahnya bisa disesuaikan dengan gereja lokal masing-masing ya. Tapi pasti berpusat pada wilayah utama di Indonesia, tentu untuk memohon kedamaian, pemulihan, kesejahteraan negeri ini, Heartliner ya. Sementara itu untuk titik pelaksanaan sendiri di Papua Tengah serentak diadakan dengan tema Satu Hati Satu Jam untuk Papua Tengah Tercinta. Juga ada di Palangkaraya sekitar pukul 16, di Kupang pukul 16, di Kupang juga pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah nih, Heartliner ya. Sementara di Jabodetabek juga sebagian ada di gereja lokal masing-masing ataupun di sekitaran Monas nih, Heartliner ya. Informasinya seperti itu. Wah. Kita sama-sama berdoa bagi bangsa nih, Heartliner ya. Tentu untuk memohon perdamaian, pemulihan, kesejahteraan untuk negeri kita Indonesia. Tentunya Heartliner ya, hanya satu jam saja. Semuanya bisa disesuaikan nih, Heartliner ya. Tapi yang pasti serentak dilakukan pada hari ini. Udah belum, Heartliner ya? Udah dong ya. Yang belum ya udah, yuk kita sama-sama berdoa bagi bangsa negara Indonesia.

Yes, 100,6 Hardline FM ya, Hardliner. Sudah jam 4:30 sore nih, Hardliner ya. Wow, untuk Anda saat ini sedang ada di jalan, hati-hati. Tetap fokus dengan kendaraan Anda, ya, gak usah buru-buru gitu ya. Yang penting gak terlambat ya. Kalau misalkan belum terlambat ya gak apa-apa gitu ya. Tapi pasti nanti di jam 5 nih, Hardliner ya. Makanya berangkat lebih awal biar gak terlambat gitu ya. Amin ya. Kadang-kadang sudah di planning tapi kadang-kadang juga kebablasan aja gitu. Ya, Harlina nanti di pukul 5 sore kita seperti biasa ada program namanya Rumah Impian Anak bersama Goldimo dan juga ada Caca. Nah, kita tuh kedatangan adik-adik yang berprestasi nih ya. Nah, kali ini kita akan kedatangan adik Rihiori. Wah, ini mungkin ada kalau misalkan main TikTok, main Instagram udah berseliweran gitu ya. Nah, Rihiori ini sendiri ini prestasinya banyak ya. Karena kita biasa mengundang anak-anak yang berprestasi. Kali ini prestasi adik Rihiori yang masih duduk di kelas 2 SMP Singapore School ini ya, adalah Putri Batik Indonesia, kemudian juga Brand Ambassador Ginzania, dan juga pemenang scholarship SM Universe Singapore. Itu SM Universe Singapore itu sendiri adalah untuk sekolah ya, akademi untuk menjadi idol K-pop. Wah, aku baru tahu ya, ternyata kalau misalkan mau jadi idol K-pop itu ada sekolahnya juga ya. Nanti kita akan tanya nih, kenapa kok istilahnya pengen banget menjadi idol, apalagi sudah mendapatkan ini scholarship ya, berarti dapat beasiswa gitu. Gimana ceritanya gitu. Mungkin adik-adik di luar sana juga pengen banget, yang ngefans banget sama idol-idol K-pop, pengen, wah, mungkin bisa mengikuti jejaknya nih ya untuk mendapatkan beasiswa. Ini mendapatkan beasiswa loh, Hardliner ya, luar biasa nih ya. Makanya nanti kita cari tahu seperti apa, gimana ceritanya sampai akhirnya bisa mendapatkan scholarship to SM Universe Singapore ya. Makanya jangan kemana-mana ya, nanti mulai jam 5 sore di program Rumah Impian Anak. Tetap stay tune di Hardline FM.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda ingin sukses, bangunlah personal branding Anda. Personal branding amatlah penting untuk membantu mengerek keberhasilanmu. Milikilah unsur pembeda dibanding dengan orang lain jika Anda ingin berhasil dalam berbisnis. Jika Anda masih kuliah, berusahalah untuk dikenal para dosenmu. Bagaimana caranya? Perkenalkan dirimu kepada mereka. Sebutkanlah nama asalmu, lalu bilang, "Saya mau belajar banyak dari bapak atau ibu dosen tersebut." Jika mereka bertanya, cepatlah mengacungkan jari Anda untuk menjawab setiap pertanyaan mereka. Maka, dengan amat cepatnya, mereka akan mengenal siapa Anda. Lalu bagaimana jika di tempat kerja? Sama juga, ambillah tanggung jawab yang melebihi dari apa yang bos Anda minta. Maka, mereka pun pasti akan mengenal Anda dan menjadikan dirimu berhasil dalam bekerja. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Layanilah seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang sudah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Setiap orang percaya tanpa terkecuali menerima karunia dari Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Dia. Seringkali kita menghindar dan beralasan merasa tidak pantas, merasa tidak layak, merasa tidak mampu untuk melayani. Padahal, kepada kita masing-masing sudah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian dari Tuhan sendiri. Sama seperti tubuh jasmani kita terdiri atas banyak anggota, demikian juga kita mempunyai fungsi dalam panggilan dan karunia yang berbeda-beda. Tidak ada bagian yang tidak bisa memisahkan diri dari yang lain. Semua karunia atau kemampuan sebagai bentuk pelayanan yang kita kerjakan, baik itu mengajar, menyanyi, menyampaikan berita baik, dan sebagainya, harus melalui karunia itu bukan dengan kekuatan ataupun mengandalkan kepandaian diri sendiri. Karunia adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas yang Tuhan percayakan atas hidup kita masing-masing. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang sudah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Karunia adalah anugerah, bukan milik kita. Kita hanyalah pengurus. Kita sudah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula kepada sesama dengan cuma-cuma.

0: Ya, tok tok tok, mimpin Ana.
1: Selamat sore.
0: Selamat Caca. Sore.
1: Selamat sore semuanya. Ya. Gitu. Jumpa lagi bersama Uncle Timo
0: dan juga Caca
1: di program
0: Rumah Impian Ana.
1: Ya, program selalu hadir setiap hari Minggu
0: dari jam 5 sore sampai jam 6 sore.
1: Dan kita selalu kedatangan adik-adik yang berprestasi. Macam-macam pokoknya prestasinya saya ya. Bisa dari akademik.
0: Iya, akademik, terus bisa dari non-akademik.
1: Iya, jadi kalau misalkan akademik itu istilahnya jago matematika, bahasa ya, Inggris, pokoknya pelajaran gitu ya. Kalau misalkan non-akademik,
0: yang di luar pelajaran.
1: Di luar gitu, pelajaran gitu ya.
0: Menyanyi atau yang lain-lain gitu.
1: Nah, dan kali ini kita sudah kedatangan
0: adik. Enggak sih, enggak beda jauh sih sama aku.
1: Iya, berarti teman.
0: Teman.
1: Seumuran, seumuran gitu.
0: Iya.
1: Ya, kita kedatangan ya ini sebenarnya waktu pas Uncle Timo dapat infonya gitu. Sempat kaget juga sih ya. Ternyata aku baru tahu loh kalau ternyata kalau misalkan mau jadi K-pop gitu ya. Apa? Artis
0: idol.
1: K-pop. Bukan artis ya.
0: Idol.
1: Idol. Kalau misalkan kalau K-pop itu idol gitu ya istilahnya.
0: Iya. Yeah.
1: Idol. Itu harus ada sekolahnya gitu ya, akademinya gitu ya. Dan ternyata adik kita ini malah mendapatkan beasiswa.
0: Keren banget dong. Berarti penasaran nih.
1: Penasaran gitu ya.
0: Penasaran dong.
1: Penasaran ya, kalau misalkan adik-adik saat ini sedang
0: nonton di live streaming,
1: bisa langsung ngelihat gitu
0: langsung,
1: ya.
0: Ya, betul.
1: Kita langsung kenalkan saja yuk.
0: Yuk.
1: Bersama
0: di sini ada
1: siapa nih?
0: Bersama Riori.
1: Yeay,
2: halo.
1: Ada Riori.
2: Halo. Halo Caca, halo Uncle.
1: Halo. Yeay,
0: halo.
1: Panggilannya apa, Riori?
2: Iya, Kak.
1: Panggilannya?
0: Yori.
2: Uncle deh. Dipanggilnya boleh Riori, boleh Yori aja.
0: Yori.
1: Artinya apa sih, Riori?
2: Nama arti Riori itu bercahaya.
0: Bercahaya.
1: Berarti enggak salah ini. Papa mamanya ngasih nama Riori artinya bercahaya. Sekarang juga bercahaya loh, Cak.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya istilah bisa diundang ke Rumah Impian Anak, berarti tandanya anaknya bercahaya gitu ya. Prestasinya gemilang gitu ya.
0: Betul.
1: Apa aja sih, Cak, prestasinya, Cak? Mungkin bisa dibacakan, Cak.
0: Nah,
1: belum nanti kita kulik.
0: Ternyata Riori ini tuh prestasinya menjadi Putri Anak Indonesia Budaya 2023, Brand Ambassador Kidzania.
1: Wow.
0: Pemenang School Artship SM Universe Singapura.
1: Wow, itu tuh ya, itu yang katanya
0: ya, ya.
1: Mau jadi idol harus masuk sana dulu gitu ya.
0: Wow, kita kulik nih ya kalau Timo.
1: Mulai dari apa nih? Yang terbaru
0: yang
1: apa
0: terbaru
1: sih?
0: Apa
1: tanya kabarnya dulu ya, aja kali aja ya.
0: Kamu lagi sibuk apa sekarang?
2: Yang Yori? Terbaru, actually a month ago, Yori baru menang scholarship for SM Entertainment Universe. Jadi that's actually a competition and I'm very lucky and I'm very blessed to get a scholarship. Jadi itu awalnya prosesnya itu dari online dulu. I applied online for this SM Entertainment competition and then after that diperkecil ke 30 besar. We all met offline, still in Indonesia though. And then after that we went into the top 10 having a performance and akhirnya cuma 2 orang yang dapat scholarship.
0: Cuman 2 dan kamu terpilih salah satunya.
1: Dari berapa tadi? 500?
2: Dari 500 peserta.
1: Dan kamu terpilih?
2: Kurang lebih.
1: Jadi mewakili Indonesia berarti istilahnya di Indonesia terpilih 2 orang gitu.
2: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa.
0: Berat nih.
1: Wah, berat ini, berat ini. Itu berarti kan memang kamu mendaftarkan ketika online itu memang istilahnya ketika ada audisi kamu memang mendaftarkan gitu ya.
2: Iya, Uncle. Wow. Daftar dulu.
0: Lalu habis itu tersaring.
2: Habis itu we all meet up to have an offline audition karena itu awalnya online dulu kan.
0: Oke.
2: Like we have to post on different apps dan harus kirim video-videonya. And then after that we have a competition all together offline.
0: Berarti waktu itu kamu audisi nyanyi?
2: Audisi nyanyi. Jadi ada 2 kategori. Satu kategori nyanyi sama satu lagi kategori dance. Kalau Yori ikutnya kategori nyanyi.
0: Waktu itu kamu bawain lagu apa, Yori?
2: For the online audition, aku bawa lagu Lacey judulnya. And for the offline audition, I sang only by Lihi.
0: Kenapa kamu pilih lagu itu? Apakah dipilihin atau emang pilihan kamu sendiri?
2: Emang pilihan aku sendiri sih, Ca.
0: Kenapa?
2: Because I feel like Only is a very soft song. And juga lagu Korea kan, Kak. So I feel like it does match with my vibe. And it is a very calming dan juga lagunya enak didengerin.
0: Hmm.
2: So I feel like that's a really nice song. So that's why I chose that song too.
1: Yeah. Nah, prosesnya kan seperti itu. Nah, awalnya maksudnya gini, kenapa sampai akhirnya Yori mendaftarkan diri? Berarti kan Yori memang seneng banget yang namanya K-pop gitu ya?
2: Iya.
1: Apa? Iya, karena emang cita-cita mau jadi idol K-pop atau gimana?
2: Emang passion Yori dari dulu itu nyanyi sih, Kak. Karena so after that my passion is singing and also dancing. And cita-cita Yori itu juga untuk menjadi a famous idol lah. And if I can be a K-pop star, then I feel like that's gonna be such an amazing opportunity for me. Because emang dari dulu that's something that I enjoy doing and that's my hobby. So yes, kalau mau jadi K-pop idol, mau banget.
1: emang istilahnya memang karena passionnya di sana dan ketika ada peluang gitu, ya udah kenapa enggak gitu. Ya. Ada kesempatan kenapa enggak gitu.
2: Because it's something that I really like. So if I do it buat long term gitu, I feel like I will never get tired of it. Karena saya selalu enjoy
1: singingnya gitu,
2: singing, dancing, everything dan, connected to that.
1: Dan yang ada di dancing berikut singingnya cuman hanya di K-pop saja kah atau di
0: luar itu kah atau apa?
2: Selain itu Hyori juga punya banyak single sendiri on YouTube and also on other apps. Hyori itu awalnya penyanyi rohani. And then after that, in now's age, I try to explore my options a little bit more. Hyori juga baru release single terbaru Hyori loh.
0: Apa tuh?
2: Judulnya Pacar-Pacaran.
1: Mentang-mentang udah beranjak remaja nih Hyori, jadi pacar-pacaran.
2: Ya, tapi Hyori belum pacar-pacaran, Uncle. Belum boleh.
1: Belum boleh ya, belum boleh. Tapi lagunya aja gitu ya. Lagunya aja. Nanti kita dengerin ya, nanti. Tapi nanti.
0: Nanti. Kita masih mau bahas-bahas dulu nih.
1: Dan ternyata itu tadi sampai akhirnya berarti ini sudah lolos untuk dapatkan beasiswa gitu ya.
2: Sudah.
1: Kapan nanti?
2: Jadi tahap berikutnya itu nanti dikirim ke Singapura to train. And then maybe kalau if I'm really really lucky and if it's really really the greatest path for me, then I might get sent to Korea.
0: Jadi kalau kayak gitu kan berarti kan butuh persiapan kan? Persiapan apa sih yang udah kamu siapkan?
2: Especially as someone who's Indonesian, pastinya my Korean is not as amazing yet. But from now, I udah mulai belajar bahasa Korea. So that's a pathway that I'm going through right now. For dance, I have also been practicing. Dance Yori juga dari kecil sih. So I don't think that's a big problem for me. And kalau nyanyi, I can already sing. So I feel like my persiapan, what I have to learn is not that much, but I just really need to enhance more skills.
1: Keren ya. Yang pasti tinggal bahasa Koreanya aja
0: bahasa
1: gitu.
0: Koreanya aja.
1: Bahasa Korea gimana sih bahasa Korea? Selamat pagi, apa?
2: Annyeonghaseyo.
1: Bonjour. Annyeonghaseyo gitu ya. Terus berarti saat ini lagi kursus bahasa Korea gitu.
2: Kenapa?
1: Lagi kursus bahasa
0: lagi
1: Korea.
0: Lagi les bahasa lagi Korea les. Gitu.
2: Lebih ke less pronunciation sih.
1: Susah gak sih bahasa Korea?
2: Lumayan susah. Pastinya belajar language baru itu pasti susah sih, Uncle. So, ya susah, tapi bisa kalau.
1: Harusnya sih gak susah ya, saya. Karena sekarang aja udah bahasa Inggrisnya udah nyerocos gitu
0: aja. Iya, betul. Sepakat. Udah, sependapat.
1: Double language, apa? Dui language gitu ya. Udah dua bahasa gitu. Sekarang tambah Korea jadi tiga bahasa gitu. Bahasa apa aja yang udah kamu bisa kuasai?
2: Hyori bisa bahasa Indonesia. I can speak English and a little bit of Mandarin Chinese.
1: Ni hao. Hao. Angkel Dima cuma bisa itu doang.
0: Ni hao doang ya. Ni hao dan hao. Wah, ternyata Hyori ini luar biasa banget ya Angkel Timo prestasinya. Ini baru awal. Kita belum bahas yang lain-lainnya nih. Kita mau bahas apalagi nih Angkel Timo?
1: Ya, masih tentang update terbarunya ini ya.
0: Oke.
1: Yaitu tentang lagu Pacar-Pacaran. Ini baru aja dirilis ya?
2: Iya, Angkel. Baru dirilis kalau nggak salah Mei 17. Jadi sebulan lalu.
1: Iya, ini sebulan lalu nih yang nonton. Wah, di YouTube-nya udah banyak nih ya. Ini cerita tentang apa sih, Yori?
2: Jadi mungkin banyak orang itu kepikiran karena judul lagunya pacar-pacaran. Maybe they think that ayo harus cepetan pacar-pacaran, tapi bukan, Uncle.
1: Ini yang bikin siapa? Yang bikin kamu?
2: Yang bikin lirik? Kaposan.
1: Oh, Kaposan.
2: Yes.
1: Kaposan
2: he's Tobing. He's the producer of the song.
1: Oh.
2: Jadi sebenarnya lagu ini tuh bukan tentang harus buru-buru pacaran.
1: Tapi
2: sebenarnya karena in this song I talk about how pacar-pacaran itu confusing banget. Apalagi sekarang ada HTS-an, hubungannya gak jelas gitu, Uncle. Jadi mendingan temenan aja. Itu sebenarnya pesan utamanya di lagu ini.
0: Oh, berarti seperti itu. Berarti boleh dong nyanyiin sedikit. Nah.
2: Aku nyanyiin ref-nya ya.
0: Iya. Yeah.

0: Kalau mau dengerin full songnya, didengerin dong.
1: Abis ini kita dengarkan ya.
0: It's a good meaning loh.
1: Nah, biar tahu artinya, meaningnya gitu, kita dengarkan bareng-bareng ya. Nanti abis ini kita kulik lagi, ternyata suaranya Yori ini bagus loh, Cak.
2: Iya, berarti abis ini kita tanya-tanya nih rahasianya.
1: Rahasianya apa? Gimana ceritanya sampai akhirnya nyemplung di dunia tarik suara atau betul bernyanyi ini gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kita kan sama-sama terlebih dahulu untuk mendengarkan, ini dia versi recordingnya ini. Riori pacaran.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: God

0: Ya, tok tok tok, pemimpin anak.
1: Masih bersama
0: Uncle Timo
1: dan juga Caca. Dan juga ada Yori.
0: Yori
1: Dermawan.
0: Oke. Okay. Tadi kita sudah mendengarkan lagunya ya, Uncle Timo.
1: Iya.
0: Lagunya bagaimana? Rating?
1: Ngebeat lagunya ngebeat. Kemudian aku udah lihat video klipnya. Yori di video klipnya benar-benar natural banget loh Yori. Istilah happy-nya tuh kelihatan banget happy gitu loh.
2: Iya, yeah, very school life, very anak sekolah.
1: Kadang-kadang suka ada yang misalkan bikin video klip tuh nggak senatural itu, tapi Yori ini natural. Happy banget waktu itu ketika
2: happy
1: bikin.
2: Happy dong, Uncle. Karena pastinya like after releasing the song, of course I'm happy. Pasti seneng banget.
1: Iya. Yeah.
0: Wow.
2: Because Yori sendiri juga suka banget sama lagunya. Dia pasti senang.
0: Oh iya yeah, iya. Yeah. Tapi emang tadi lagunya lumayan lumayan cukup enak didengar gitu.
1: Mm-hmm. Ear catching lah istilahnya gitu. Ear catching.
0: Dan salfok gitu ya suaranya ternyata bagus banget ya Uncle Timo.
1: Nah makanya nih kita mau kulik.
0: Kulik nih. Kamu kok sekarang kita tanya deh, kok bisa punya suara bagus gitu?
2: Emang Hyori itu dari kecil itu suka banget sama nyanyi, Ca. So I've been starting singing since I was 5 years old. Dari umur 5 tahun Hyori mulai nyanyinya. And of course orang tua Hyori itu supportive banget of my decisions and I'm very happy for that. Hyori itu berlatih mulu. I've always had lessons, singing practices, so that's why my voice can be as it is today. That's why. Because the key to a good voice and good experience is through good practice as well.
0: Berarti kamu belajar terus?
2: Mm-mm.
0: Kamu berarti udah lama untuk kayak les gitu berarti udah lama?
2: Udah lama. Sekitar udah 8 tahun.
0: Wow. Berarti ilmunya sudah banyak nih, Yori.
2: 30 long time.
0: Ternyata Yori ini suaranya bagus gitu karena latihan Uncle Timo.
1: Practice makes perfect gitu ya.
0: Iya.
2: Betul.
1: Dan Yori sendiri emang dari kecil emang suka nyanyi Yori.
2: Betul sekali.
1: Dari umur berapa sih Yori suka nyanyi?
2: Dari umur 5 tahun suka nyanyi.
1: 5 tahun.
2: But I started
1: itu, ya ketika suka nyanyi memang disuruh mama papa kah atau Yori pengen sendiri atau
2: emang Yori kepengen sendiri sih. And my parents of course they follow me because they're very supportive. But itu awalnya ide Yori dulu. It was my decision to start singing.
1: Enggak mau yang lain. Ketika umur 5 tahun kan biasa
0: Plin plan.
1: Iya, mau yang lain belajar piano, belajar biola atau apa gitu. Tapi kenapa milihnya nyanyi?
2: Yori milih nyanyi because when I was a kid, I felt so emotionally attached to singing because actually my inspiration to start singing itu penyanyi rohani. Namanya Kak Sari Simorangkir, pasti tahu. Hyori itu awal karena Hyori itu suka nyanyi karena Hyori liat Kak Sari Simorangkir itu di YouTube. Uncle, and ever since I saw her, I told my parents, "Mami, Papi, Hyori mau jadi penyanyi buat Tuhan." So that's why I started singing at the first place.
1: Kenapa? Apa yang
0: iya? Iya, kenapa rohani?
1: Bukan iya. Kenapa apa yang membuat ketika pertama kali melihat Kak Sari Simorangkir langsung
0: kayak terinspirasi.
1: Iya, terinspirasi gitu. Apa yang membuat itu?
0: Iya.
2: Because as someone who is also Christian and also believes in God, of course, I would say that every day the challenges that I go through and all the conflicts that I go through as well, God has always helped me throughout my life problems, and to repay him back, I also want to show my appreciation and my kindness to God by singing for him and trying to spread the gospel to other people as well.
1: Wow, waktu itu yang dilihat lagunya apa judulnya?
2: Lagu mungkin paling terkenal Yori dalam dunia rohani itu lagu Tuhan Selalu Menolongku. Sebenarnya udah lama sekali sih. I was still very young at that point.
1: Itu duet sama Kak Michael Panjaitan ya.
2: Iya betul. Wedi.
1: Itu sampai akhirnya udah bisa duit kemana-mana Cak. Lagu rohani gitu ya. nanti kita putarkan itu. Yeah. Ya. Nanti kita putarkan. Tapi yang pasti gara-gara nonton Kak Sari Simorangkir gitu di YouTube sampai akhir terinspirasi, aku juga mau lah mami gitu ya.
2: Yeah.
1: Kursus gitu, langsung dikursusin ketika itu.
2: Awalnya my mom was like, "Oh, kok bisa? Kok bisa mau suka nyanyi? Because in my family enggak ada yang suka nyanyi, uncle."
1: Huh?
2: In my family there's no singing blood. So it's very surprising.
1: Iya, makanya.
2: Tapi my parents were never negative about it. Never negative. They're all very supportive of me. Tapi paling cuma kaget aja sih.
1: Iya, biasa karena sejauh ini aja ya.
0: Ada benang merahnya gitu.
1: Iya, ada darahnya tuh. Misalkan kebanyakan kita wawancara adik-adik yang berprestasi, misalkan punya olahraga ya udah. Entah mamanya, entah papanya, entah pamannya ada tuh.
0: Iya.
2: Yeah.
1: Bloodnya gitu.
2: But darahnya. In my family nggak ada sama sekali.
1: Makanya pada kaget gitu. Wow. Coba tanya omnya atau tanya kakeknya kan pasti ada kali. Maksa banget.
2: Maybe long distance relative.
1: Ya ya ya. Yang pasti karena suka, ya udah aku langsung ikut kursus gitu ya. Dan langsung meskipun awal-awalnya mungkin apaan sih Yori apa gitu.
2: Pasti ada up and downs-nya. Karena pasti awalnya nyanyi itu, if you're starting something new, of course it's gonna be hard. Pasti akan susah. Tapi yang penting jangan nyerah.
1: Tapi waktu pas awal kan nyanyi nih udah Yori minta nyanyi. Apa mama papanya udah kamu gak usah nyanyi, kamu kursus yang lain aja gitu, kursus matematika kayak Mandarin kayak apa gitu, enggak ya?
2: Gak pernah sih. My parents have always been so happy about me because whenever I'm happy, mereka juga pasti happy juga. So they are very supportive of my decisions. If I also want to do another hobby, kalaupun Yori itu dulu gak suka sama nyanyi, maybe I like to cook. Misalnya, maybe I like to play the violin. Pastinya my parents, even though whatever my choices are, they will be happy of me.
0: Wow.
2: Tapi paling karena Yori pilih menyanyi, kaget aja. Very shocked.
0: Jadi
2: unexpected.
0: Waktu itu kamu belajar terus gitu.
1: Ya. Dan Yori itu tadi ternyata mami papinya tuh selalu support. Percaya ya, selalu mendukung apa yang Yori istilahnya pengen gitu ya.
0: Oh, gitu.
1: Apa gimana rasanya Yori ketika orang tua kita tuh istilahnya membebaskan kita untuk keinginan kita gitu. Tentu hal-hal yang positif, tapi orang tua kita tuh support, karena di luar sana tuh banyak juga tuh adik-adik yang mungkin juga punya keinginan tapi kadang-kadang enggak disupport gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin orang tuanya sendiri punya unfinished business, maksudnya punya cita-cita yang enggak selesai, akhirnya dititipkan lah ke anak gitu. Yeah. Tapi ternyata Yori kan enggak dititipkan, tapi Yori pengen orang tuanya berpikirin positif, ya udah aku dukung. Gimana nih?
2: Pastinya senang banget, uncle. Because it's actually very hard and very rare to have parents that will support you no matter what. And of course, I'm very blessed by the Lord. Yori bersyukur banget. And I'm so happy that my parents love me the way that I love them too.
0: Wih, Yori, ini dari tadi kamu bahasa Inggrisnya sangat-sangat bagus. Kamu belajar dari kapan, Yori?
2: Emang dari, since I was born actually, because my school is actually a Singapore school, so it follows the Singapore curriculum. Jadi emang dari dulu diajarinnya bahasa Inggris, tapi juga diajarin bahasa Indonesia sih.
1: TK juga di
2: Yeah, my whole life I've been in Singapore International School.
1: Jadi di rumah bahasa Inggris gak?
2: Di rumah ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
1: Tapi maksudnya di lingkungan rumah juga mendukung untuk bahasa Inggris gitu ya?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, di sekolah juga lebih-lebih gitu ya?
2: Iya, yeah, betul sekali.
1: Malah gak ada bahasa Indonesianya?
2: Because my school itu sebenarnya have a lot of students that are not from Indonesia juga. There also a lot of Chinese students from my school, so we do prioritize English more. Tapi we also have to learn Indonesian because that's where we come from.
0: Oh, apa-apa. Yang penting masih ada belajar bahasa Indonesia. Yeah. Ya.
1: Pernah nggak ada bahasa Indonesia yang istilahnya sampai kamu nanya sama mami atau papi kamu, ini bahasa Indonesianya apa, gitu?
2: Pasti ada.
1: Hah, apa itu?
2: Banyak juga sih. I can't think of a specific word that aku bingung last time.
1: Apa tuh?
2: Udah lupa sih, uncle. Tapi intinya ada deh. Because I'm not really that. Actually, my Indonesian is pretty good, I would say, in my school. But because I prioritize English more, and emang dari dulu my school teaches us English more than we do teach Bahasa Indonesia. So that's why sometimes I get confused, but I can't speak Indonesia.
1: Iya lah, masa bisa ya.
0: Harus.
1: Tapi di sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia ya?
2: Emang ada juga ada
1: pelajaran. Dapat berapa nilai pelajaran bahasa Indonesianya? Hah? Dapat berapa nilai bahasa Indonesianya?
2: Aman kok.
1: Aman.
2: Enggak jelek.
1: Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tinggian mana nilainya?
0: Iya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tinggian mana tuh?
2: Tinggian bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia aku nggak buruk kok.
1: Iya, emang nggak buruk lah. Bukti dari tadi kita bisa berkomunikasi dengan lancar kok. Tandanya itu memang sudah bisa, istilah udah lancar gitu, udah baik-baik aja gitu ya. Ya jangan lupa dengan bahasa, istilah bahasa ibu gitu ya. Kan kita tinggal di Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu jago bahasa Inggris, kenapa enggak gitu ya? Apalagi bahasa Mandarin dan bahasa Korea, sebentar lagi bahasa Korea ya.
0: Iya, bahasa Korea berarti sebentar lagi yang kamu akan pelajarin.
2: Going through it lagi belajar.
1: Kursus, kursus di mana? Kursus kursus private atau kursus di lembaga?
2: Private sih. I've been having private lessons for Korean.
1: Ya, kalau ya kalau kalau kalau misalkan pelajaran di sekolah sendiri, kamu ada kursus-kursus nggak sih?
2: Buat sekarang kelas 8 belum. But later in grade 9 kita baru kayak milih-milih gitu. So for grade 8, we still have to join the subjects that the school allows us to do. Tapi for grade 9, kita bisa milih-milih subjeknya yang kita that we want to really focus on in the future.
0: Kamu mau milih apa kira-kira nanti?
2: Because sebenarnya in the future I plan to become a doctor. So I did choose biology, chemistry, and psychology.
1: Ini kamu mau jadi idol apa mau jadi penyanyi apa mau jadi dokter? Oh sabar sabar sabar.
0: Ya, apa nih?
1: Sabar sabar.
0: Tadi tadi kan SM nih.
1: Ya mau jadi
0: idol gitu kan.
1: Idol K-pop.
0: Tapi
1: terus
0: cita-citanya tadi barusan
1: penyanyi.
0: Mau jadi iya bisa nyanyi.
1: Iya pintar nyanyi.
0: Mau dokter. Wah. Bagaimana itu ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya Yori?
2: Honestly, I'm just going on with the flow. Wherever God wants me to be, come, then I'll just go on with the flow and I'll just be chill about it for now. Because itu juga tergantung rezeki sih.
1: Ini aku penasaran ini. Dari tadi Yori sering banget ngomong yang lihat rezekinya angkel, lihat rezekinya angkel nih. Kenapa kamu sebegitu apa ya istilahnya?
0: Dibilang pasrah sih bukan.
1: Bukan
0: ya?
1: Pasrah ya, tapi kamu istilahnya begitu yakin gitu,
0: percaya, gitu.
1: Percaya sama Tuhan gitu,
0: Tuhan,
1: sama
0: jalan.
1: Iya betul, sama jalannya Tuhan. Kenapa kamu begitu yakin dengan jalannya Tuhan nih?
2: Because ever since I was a child, my family is actually also a very big Christian family, and my parents have always taught me to always believe in God, and I also believe that as well until now. And I always say tergantung rezeki because Hyori emang percaya banget sama Tuhan. And also, I feel like if I keep on going on with what I love and keep on doing what I'm doing right now, then of course I feel like I can be successful and I can do what I want to do in the future. So, I'm actually very sure about it.
0: Wah, bagus ini.
1: Kata-kata hari ini gitu ya.
0: Iya, kata-kata hari ini.
1: Berarti kata-kata hari ini dari Hyori istilah gini. Ketika kamu suka sesuatu, ya udah kamu
0: lakuin aja,
1: kamu jalanin aja. Kalo mengenai percaya, apakah nanti gitu. Kamu akan jadi atau enggak ya, itu udah, nanti terserah gitu. Tuhan
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, begitu.
1: Yang pasti mungkin sekarang percaya, saat ini gitu. Ya kamu percaya dan kamu bahagia menjalani itu gitu.
0: Betul. Diajarin siapa, Yori? Punya pemikiran seperti itu.
2: Dari mami papi sih.
1: Mami papinya saat ini juga hadir loh.
0: Iya.
1: Mendukung Yori gitu ya. Puji Tuhan ya. Semua puji Tuhannya ya, semua adik-adik yang berprestasi aja ya.
0: Di support.
1: Semuanya dulu. Puji Tuhannya dan ternyata itu memang penting banget apa support system dari orang tua.
0: Oh
1: itu,
0: iya, betul.
1: Ketika anak bisa berprestasi itu pasti punya support system yang kuat gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan salah satu support system yang paling kuat adalah orang tua.
0: Orang tua. Wow. Wow, keren banget nih. Berarti orang tua di luar sana.
1: Kamu seberapa sayang dengan orang tua kamu, Yori?
2: Infinity percent, lebih dari 100% lah.
0: Tidak terhingga, tak terhingga gitu. Enggak tahu, tidak bisa menyebutkan.
2: Iya.
1: Keren-keren gitu ya. Ada istilahnya apa ya? Ada pengalaman apa sih yang indah dengan orang tua kamu gitu ya, Ri? Ada.
2: I feel like gak ada specific memory that is so amazing with me and my family because I feel like every day they always support me and I also love them very very much. So every day is equally special in their own way. And if I could choose like a very special memory that we have together, today is also a very special memory. So every day is actually a very cherished memory in my heart because every day is special when it's with them.
0: Pokoknya semuanya gitu. Favorit buat Hyori. Wow.
1: Yori suka lagu apa, Yori?
0: Bisa pindah gitu ya.
1: Kamu tuh istilahnya pemilihan kata-katanya juga istilahnya puitis banget gitu, Yori. Kamu suka lagu apa gitu?
0: Atau baca buku atau apa?
1: Atau gitu? Baca buku, hobi apa sih? Hobi kamu apa sih, Yori?
2: Yori hobinya bernyanyi. Yori juga modeling. I also do acting a little bit. And I also dance. And I also do exercises as well. Yori juga melakukan a little bit of sports. I do golf, swimming, and badminton.
0: Oh, berarti pengambilan kata-katanya berarti dari bernyanyi nih ya, kalau timo.
1: Suka apa?
0: Iya. Genre lagunya apa?
1: Genre lagunya.
2: Emang Yori dari dulu itu suka banget denger K-pop. I also really like pop songs. I actually can listen to any type of song I like. I don't really have a specific genre of song that I like because I feel like every song has its art in its own way, so it's very special to each and every one individual. But I also really like K-pop because K-pop itu sekarang lagi zaman-zaman asik nih.
0: Iya, asik ya. Asik.
1: Idol K-pop sekarang siapa sih?
2: Apa? Banyak BTS, banget.
1: Anggap Timo tahunya cuma BTS doang apa?
0: Itu generasi 3. Sekarang udah generasi berapa nih? Generasi
2: udah generasi 5.
0: Suka lagi generasi tuh udah banyak banget udah.
1: Ini sebenarnya obrolan kalian tuh pasti nyambung gitu. Angkel Timo enggak nyambung ini. Sekarang udah sama-sama tahu generasi 5. Jadi K-pop sendiri sekarang yang lagi hip hype apa?
0: Ya. Cortis.
2: Oh ya, yeah, Cortis is really going viral right now.
0: Banyak sih sebenarnya yang enggak cuma satu doang kalau misalnya disebutin tuh udah pasti booming gitu karena dari generasi per generasi tuh udah benar-benar viral banget kan Yori. Gitu.
2: So there's no like one specific group yang stand out because I feel semuanya. Like everything is going viral right now. Yeah,
0: setara semua gitu loh. Begitu.
1: Kalau artis K-pop yang paling kamu suka?
0: Iya, yang paling Yori suka apa nih?
2: Honestly, I really, really love aespa.
0: Aespa? Okay.
2: I've really loved their futuristic concept dari dulu. Because they're like a fourth generation group, kan? And during those generations, jarang banget ada grup yang konsepnya futuristic gitu. And it's only them, and they really stand out. And also, their choreography is really amazing. Yeah.
0: Berarti hanya aespa doang nih? Atau ada yang lain?
2: Pasti ada juga yang lain, but if I could pick one, then it would be them.
0: Aespa, okay.
1: Caca apa, Cak? Hah? Caca apa?
0: Apa ya? Apa ya?
1: Apa ya?
0: Semuanya lah aku.
1: Semuanya ya? Pokoknya yang kalian omongin itu Angkel Timo gak ngerti aja. Oke, sekarang kita mau dengerin ini. Tadi kita sempat bahas pujian Tuhan selalu menolongku ya. Dari Yori featuring Michael Panjaitan ini. Ini lagu tentang apa sih, Yori?
2: The song is about kan di salah satu liriknya di lagu itu musim akan selalu berganti. So it means that musim apapun yang kita hadapi, situation is obviously gonna change. Every day is different and no matter what season and weather you go through, since every day is gonna be different and the contrast in between every day is gonna be a change, tapi yang gak berubah and that's not a change itu that God is always helping me. Jadi everything itu bisa berubah. Anything can change. Tapi yang gak change itu God's love for us. So that's the meaning of this song.
0: Nah, itu dia Tuhan tidak akan.
1: Ini yang bikin lagunya siapa yang bikin lagunya?
0: Iya tadi, yang bikin lagunya siapa?
1: Jason ya?
2: Iya, okay, betul. Jason, ya.
0: Oh. Ini boleh minta nyanyiin?
1: Boleh dong.
0: Apa gimana nih?
1: Iya.
0: Coba nyanyiin, Yari.
2: Oke.

0: puji Tuhan ya, sungguh-sungguh dengernya tuh berasa banget ngomong sama Tuhan gitu ya. Sekarang kita mau dengerin versi rekamannya nih. Waktu Yori umur berapa nih Yori?
1: Mungkin umur 6-7 tahun.
0: Sekarang umurnya udah?
1: Sekarang udah 13.
0: Wih,
1: big contrast. Nah,
0: kita dengerin ya. Heartliner jangan kemana-mana, tetap stay tune di Rumah Ibadah.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Heartland Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartland Radio, more value, more than radio.

0: yang lagi pursuit juga nih untuk cita-citanya nih.
1: Ada dong. For
0: Apa tuh?
1: all of the young generation out there, Gen Z, Gen Alpha, that's the world we're living in right now. I just want to say, just keep on pursuing your dreams. Don't give up. And it doesn't matter if you win or lose, because losing just means, or just like meaning that you're in this competition, or if you're nervous about something, that just means that you're putting effort into it. And that's a great thing. Just keep on going, keep on getting experience, pursue your dreams, because just don't give up, because you'll always be there. And winning, it doesn't make you a star. Being a star is just you. Being yourself is already being a star. So you don't need to win to become a star. So just keep on doing your best and don't give up on what you're doing.
2: Kata-kata hari ini.
0: Pokoknya keep on doing gitu ya. Terus
1: jangan
0: kerjakan
1: menyerah.
0: Aja, jangan menyerah
2: jangan
0: gitu
2: berhenti.
0: Ya. Jangan berhenti ketika kamu suka sesuatu, ya udah kerjain. Ya mengenai nanti apakah hasilnya berhasil atau tidak, ya itu nanti tinggal Tuhan yang atur
2: ya.
0: Gitu. Tapi yang pasti kita sebagai manusia fokus dengan apa yang
2: kita suka gitu.
0: Kita suka
2: kita
0: gitu ya. Tentu hal-hal yang positif gitu ya.
2: Betul. Wow, keren banget ya Uncle Timo.
0: Iya, Shiori ini.
2: Ternyata sudah memberikan inspirasi gitu untuk.
0: Sebenernya aku ketika ngeliat Shiori itu kayak ngirip artis Korea siapa gitu, cewek film
1: Masa
0: Korea.
1: Sih?
2: Kayak ini yang suka drakor-drakor ya.
0: Iya. Siapa sih, Bae Suzy apa Song Hye Kyo apa sih?
2: Mencari ya.
0: Makanya aku cari. Mirip gitu muka tipe mukanya gitu. Makanya iya, mungkin karena itu juga jadi suka Korea gitu kali ya.
1: Iya. Bisa juga.
0: Bisa jadi gitu ya.
2: Bisa jadi
0: okay.
2: Gitu.
0: Luar biasa ya, Caya.
2: Betul. Luar biasa banget nih Hyori ini nih. Kata berprestasi dan luar biasa banget pokoknya.
0: Jadi bisa banyak banget pelajaran yang bisa
2: dipetik
0: dari obrolan kali ini. Semoga nanti adik-adik yang menonton juga bisa terinspirasi
2: dan bisa mengikuti menjadi anak yang berprestasi gitu.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Yuri.
2: Terima kasih Yuri Rinciana.
1: Thank you Uncle.
0: Sama-sama. Kita ketemu sama-sama di
2: lain kesempatan.
0: Ya, berarti nanti kalau udah jadi apa tadi?
2: Idol.
0: Wah, kita undang lagi ya.
2: Udah boleh tau
0: sebenernya. Berarti kalau misalnya jadi idol harus di sana? Tinggal di sana?
1: Seharusnya harus
2: iya,
1: tinggal di
2: sana.
1: Sih.
0: Dan wow.
2: Di Korea dia
0: tinggalnya
2: jarang
0: di Korea.
2: Pulang.
0: Jarang pulang. Ketika pulang pas konser aja gitu.
2: Kalau konser di Indo gak sih? Kayaknya gak tau. Gak tau.
1: I've never experienced it before.
0: Biasanya berapa tahun sih setelah ikut akademi gitu?
1: Kurang tahu juga sih Uncle. But I feel like because K-pop idol itu juga mulainya from a very young age kan. So I feel like maybe it'll take 2 years, 1 year buat training, maybe. Because sekarang ya kan Hyori umur 13. I would say that it is a very young age to start doing these type of things like K-pop. So maybe I would say that 2 years, 3 years trainingnya. But we're also not sure.
2: Pokoknya
0: serahkan sama Tuhan.
2: Iya, yeah, kita juga bantu ya, bantu doa kita.
0: Amin.
2: Semoga menjadi K-pop idol.
1: Amin.
0: Dan juga dokter.
2: Ya,
0: kenapa mau jadi dokter?
1: Mau dong.
0: Mau
2: kenapa
0: ya?
2: Mau jadi dokter?
1: Because ever
0: kenapa
1: since
0: kenapa enggak artis aja gitu?
1: Because ever since I was a kid, Hyori itu suka menolong orang. And I feel like through being a doctor, I can help people with their illnesses whenever they're sick. And whenever I help people, I feel like it brings me a sense of happiness that I can save someone.
2: Yuk, keren
0: banget. Ini kayaknya obrolan kita gak selesai-selesai, Yori.
2: Masih ada yang harus dibahas lagi.
0: Kayaknya bahas asik banget gitu ya sama Yori gitu ya. Banyak banget insight-insight baru gitu ya bagi adik-adik luar sana. Oke, tapi kita harus undur diri
2: iya,
0: karena waktunya
2: karena
0: juga
2: waktu
0: sudah
2: habis.
0: Sekali lagi terima kasih, Yori.
2: Terima kasih,
1: Yori. Thank you, Cha. Thank you,
0: Uncle. Semoga
1: Uncle
0: cita-citanya tercapai. Amin ya. Oke, adik-adik, saatnya Uncle Timo undur diri.
2: Dan juga Caca, kita ketemu lagi minggu depan dengan anak berprestasi yang lainnya. Dadah!
0: Dadah!

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Orang terkaya di Cina pernah berkata seperti ini, jika Anda meletakkan pisang dan uang di depan monyet, maka monyet akan memilih pisang. Karena mereka tidak tahu bahwa uang dapat membeli banyak pisang. Faktanya, jika Anda menawarkan bisnis kepada orang, mereka akan memilih kerja. Karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa dengan berbisnis bisa mendapat banyak uang lebih daripada ketika kita dapat gaji. Salah satu alasan kenapa orang menjadi miskin adalah karena mereka tidak terlatih untuk mengenal peluang bisnis. Mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah dan untuk mempelajari apa yang tidak mereka butuhkan di sekolah. Di bisnis, kita mendapatkan keuntungan lebih baik dan lebih banyak daripada gaji. Karena gaji bisa membuat Anda mencari nafkah. Tapi dengan bisnis, keuntungan bisa kita dapat dengan memperoleh uang. Saya mengenal bisnis dari kecil, dan saya melihat bagaimana ibu saya mengelola keuangan. Beliau mengajari saya untuk selalu menabung. Gado-Gado Boplo hari ini dengan 17 cabang, dengan hampir 200 orang karyawan, bisa ada karena adanya ibu saya dan saya yang memilih mencintai bisnis ini. Pilihan ada di tangan Anda, menjadi pebisnis yang akan menciptakan lapangan kerja buat orang lain atau selamanya menjadi karyawan. Pilihlah yang tepat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol loh di jam 5 sampai jam 6 bersama Caca dan juga saya dan juga narasumbernya, namanya Adik Yori ya. Yori nih, waduh, luar biasa nih obrolannya ya di program Rumah Impian Anak ya. Masih kecil, baru kelas 2 SMP ya, tapi ternyata prestasinya luar biasa ya. Dan obrolannya itu heartliner ya, kadang-kadang aku juga suka amaze gitu ya sama anak-anak generasi alpha zaman sekarang. Kadang-kadang kita, wah, obrolannya itu udah seperti orang dewasa banget, pikirannya itu udah jauh ke depan gitu ya. Sampai obrolannya biasanya sekarang kita cuma 1 jam kurang gitu ya, sampai 1 jam lebih gitu ya, karena mau ngobrol lagi gitu ya. Kayaknya ada aja gitu ya obrolan yang bisa dikulik dari prestasi Yori ini, heartliner ya. Nah, kalau pengen tahu detailnya seperti apa, bisa nonton di channel YouTube kita di Heartline Network. Semoga siaran Rumah Impian Anak itu bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik di luar sana ya. Istilahnya, ternyata kita tuh bisa, ketika punya cita-cita tuh bisa dicapai. Yang penting itu tadi, kita hanya punya berusaha, berdoa, kemudian juga orang tuanya mendukung semua. Nah, yang terpenting juga tadi, minta atau berdoa kepada Tuhan untuk kita boleh tetap setia, tetap rajin untuk mengerjakan apa yang kita cita-citakan ya. Seperti pujian dari Nikita, untuk boleh tetap setia, karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita, tinggal kitanya juga harus mau setia kepada Tuhan. Nikita, tetap setia.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab. Kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah pelajaran nomor 104, dan kita akan melihat kitab Yunus. Ini akan menjadi sedikit penyimpangan, tetapi sebenarnya bukan penyimpangan, karena kita akan menemukan bahwa kitab Yunus memberikan banyak bukti Alkitabiah bagi gagasan tentang akhir dunia yang terjadi pada tahun 2033. Sebenarnya dalam kitab Yunus, Allah telah menetapkan kedua kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yunus pasal 1 dan 2, kita menemukan sejarah yang benar, peristiwa yang benar, yang memang terjadi dalam kehidupan Nabi Yunus, tetapi hal itu menunjuk kepada kedatangan pertama Kristus selama periode waktu 40 tahun, 40 tahun kalender, dari tahun 7 sebelum Masehi hingga tahun 33 Masehi. Kemudian dalam Yunus pasal 3 dan 4, kita menemukan rancangan bagi kedatangan kedua Kristus yang juga mencakup periode waktu 40 tahun, dan periode 40 tahun itu adalah dari tahun 1994 hingga tahun 2033, 40 tahun termasuk. Sungguh luar biasa bahwa Allah melakukan hal ini dengan kitab Yunus, sebuah kitab yang cukup kecil dalam Alkitab, dan dengan seorang nabi yang banyak ahli teologi anggap sebagai nabi yang memberontak, padahal sebenarnya kita akan melihat bahwa dia sama sekali bukan demikian. Dia adalah seorang yang sangat setia kepada Allah dan seorang nabi, dan sesungguhnya Allah memberkati pelayanan Nabi Yunus sejauh menyangkut keselamatan jiwa, jauh lebih besar daripada nabi perjanjian lama lainnya. Jika engkau ingin menemukan jumlah orang yang paling banyak diselamatkan dalam perjanjian lama, maka engkau akan datang dan membaca kitab Yunus. Dalam Yunus kita menemukan ribuan, puluhan ribu orang Niniwe menjadi selamat, dan itu sangat besar dibandingkan misalnya dengan mereka yang diselamatkan dari air bah. Berapa banyak yang diselamatkan, 8 jiwa berada di dalam bahtera, atau berapa banyak yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Nah, siapa yang melarikan diri dari kota itu dari api dan belerang? Itu adalah Lot, istrinya dan dua anak perempuannya, dan bahkan istrinya kemudian berubah menjadi tiang garam, hanya beberapa jiwa saja. Demikianlah keadaannya dalam perjanjian lama. Kita membaca di satu tempat bahwa ada 7.000 orang di Israel yang tidak sujud kepada Baal, dan itu mungkin jumlah terbesar yang akan kita temukan di luar Niniwe. Tetapi di Niniwe Allah melakukan sesuatu yang menonjol dalam perjanjian lama, dan kita akan melihat bahwa hal itu juga berkaitan dengan waktu akhir dan rencana akhir zamannya untuk menyelamatkan sejumlah besar orang, tetapi bukan di dalam gereja, melainkan di luar di dunia. Baiklah, jadi mari kita mulai, dan saya akan membacakan 3 ayat pertama dari Yunus pasal 1, dan dikatakan, mulai dari ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yafo, dan ia mendapat sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Baiklah, Jadi kitab itu mulai dengan memberitahu kita firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai. Dan di luar kitab Yunus sendiri dalam perjanjian lama, kita hanya membaca tentang nabi ini di satu tempat lain. Sekarang dia disebut dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama, satu-satunya tempat lain ditemukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14. Dan dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, mulai dari ayat 23, pada tahun ke-15 zaman Amazia anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria, dan ia memerintah 41 tahun. Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam anak Nebat, yang membuat Israel berdosa. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gat Hefer. Jadi di situ ada rujukan kepada Yunus, dan itu memberi kita gambaran umum tentang waktu bagi kitab Yunus. Misalnya Amazia yang adalah raja pertama yang memerintah, dikatakan dalam ayat 23 bahwa itu adalah tahun ke-15 Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda. Jadi Amazia memerintah dari tahun 796 hingga 767 sebelum Masehi. Tahun ke-15-nya adalah tahun 781. Baiklah. Jadi itu memberi kita sedikit petunjuk. Kemudian Yerobeam dikatakan, pada tahun ke-15 zaman Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel. Dan ingatlah, bangsa Israel telah terpecah. 10 suku pergi ke utara dan itu meninggalkan suku Yehuda di selatan, dan mereka memiliki raja yang berbeda. Jadi Yerobeam adalah raja atas Israel, dan Yerobeam memerintah dari tahun 792 hingga 751 sebelum Masehi. Tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya, Yoas. Dan pada tahun 781 sebelum Masehi, Yerobeam mulai memerintah sendirian. Jadi itu menarik bahwa kedua raja memiliki tahun 781 sebelum Masehi sangat penting bagi keduanya, karena itu adalah tahun ke-15-nya ketika Amazia, yang adalah tahun 781. Dan itu adalah pemerintahan Yerobeam. Tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya hingga tahun 781. Jadi tahun 781 bagi kedua raja menonjol. Sekarang jika kita pergi dari tahun 781 sebelum Masehi dalam suatu jalur waktu hingga tahun 1994, itu akan menjadi 2775 tahun, dan itu terurai menjadi angka-angka penting 5. Kali 5, kali 3, kali 37. 5 dalam Alkitab adalah angka penebusan, 3 menunjukkan tujuan Allah, 37 adalah angka penghakiman. Jadi dalam menyebut kedua raja ini, di mana tanggal tertentu itu menjadi fokus, kita diperkenalkan kepada Nabi Yunus. Dan Yunus lagi dikatakan dalam ayat 25 mengenai raja, ia adalah rujukan kepada raja. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gat Hefer. Jadi semua yang kita ketahui tentang Yunus adalah bahwa Tuhan menggerakkannya, karena setiap kali seorang nabi berbicara, ia digerakkan oleh Roh Kudus dan Alkitab memberitahu kita demikian. Jadi Allah bergerak di dalam Yunus, Roh Allah bergerak di dalamnya untuk mengatakan hal-hal ini mengenai pemulihan daerah Israel ini. Dan Allah menyebut Yunus sebagai hambanya, dan sekali lagi kita melihat ia diidentifikasi sebagai anak Amitai sang nabi. Ia adalah Nabi Allah yang sejati. Allah bernubuat melalui Yunus dan kemudian kita tidak tahu persis apakah Yunus pergi ke Niniwe sebelum Tuhan menyuruhnya bernubuat di sini atau sesudahnya. Jadi agak spekulatif untuk mengatakan tahun 781 sebelum Masehi adalah tahun ia pergi ke Niniwe. Kita benar-benar tidak tahu. Tetapi itu pasti memberi kita gambaran umum tentang waktu di mana ia pergi ke Niniwe. Itu adalah suatu waktu dalam rentang ini, yaitu tahun 781 sebelum Masehi. Baiklah, kembali kepada Yunus. Yunus ayat 1, pasal 1, ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yunus, anak Amitai, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jadi sekali lagi, Allah datang kepada Yunus. Ia datang kepada Yunus, dan Yunus adalah seorang nabi. Dan Allah menggerakkannya untuk membuat nubuat mengenai pemulihan daerah Israel. Tidak ada masalah. Ia bernubuat sebagaimana ia diperintahkan, sebagaimana ia digerakkan untuk melakukannya. Dan itulah yang kita temukan bahwa Allah lakukan dalam kehidupan para nabinya, bahwa ia akan menggerakkan mereka untuk mau dan melakukan. Sebagaimana yang dikatakan Filipi pasal 2 kepada kita, Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah bekerja dalam kehidupan umatnya. Engkau tahu, semua umat Allah adalah nabi. Secara rohani, seorang nabi memberitakan firman Allah. Kita membagikan kebenaran Alkitab, dan ketika kita membagikan selebaran, atau ketika kita bersaksi kepada seseorang, kita memberitahu mereka tentang suatu kebenaran dari kitab suci atau bernubuat. Namun ada, pada zaman ketika Alkitab sedang disusun, jabatan seorang nabi. Dan dalam jabatan seorang nabi dan seseorang yang adalah nabi resmi Allah seperti Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, dan Yunus, orang-orang ini telah diberi firman dari Allah, dan itu diilhamkan secara ilahi. Dan kita temukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, di situ ada catatan tentang Tuhan yang menggerakkan Yunus untuk membuat pernyataan tentang pemulihan daerah itu. Dan dalam kitab Yunus kita menemukan, di sini Allah memberikan rincian yang luas, meskipun itu kitab kecil, mengenai perintah Allah yang khusus ini yang datang kepada Yunus, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Pergi ke Niniwe, itu adalah perintah. Dan Yunus kemudian, kita temukan, tetapi dalam ayat 3, Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Ia tidak menaati perintah itu. Sekarang itu akan menjadi dosa di pihak Yunus, manusia Yunus. Namun mengapa Allah tidak menyebabkan dia menaati? Engkau tahu, itulah yang Allah lakukan. Filipi pasal 2 ayat 13, ia bergerak di dalam umatnya untuk mau dan melakukan menurut kerelaannya. Dan tentu saja kehendak Allah adalah sesuai dengan kerelaan Allah. Dan ini adalah sifat seorang anak Allah, dan tidak ada pertanyaan bahwa Yunus adalah, engkau tahu, bahwa ia diselamatkan, ia adalah anak Allah. Ia adalah manusia yang sejati. Dalam Yehezkiel pasal 36, kita membaca dalam ayat 25, di mana dikatakan, maka aku akan menyiramkan air yang bersih ke atasmu, dan engkau akan menjadi bersih dari segala kenajisanmu, dan dari segala berhalamu aku akan menyucikan engkau. Juga aku akan memberikan hatimu yang baru, dan roh yang baru akan kuberikan di dalam dirimu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan hatimu yang dari daging, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu, dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku, dan engkau akan memelihara peraturanku dan melakukannya. Pertama, Allah akan menyelamatkan orang berdosa, itulah yang dimaksudkan oleh bahasa itu, juga aku akan memberikan hatimu yang baru, mengeluarkan hatimu yang batu, memberikan hatimu yang baru, engkau diselamatkan, engkau adalah anak Allah. Setelah itu, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku. Dalam Alkitab, kita membaca berbagai rujukan tentang berjalan, berjalan dalam ketetapan, berjalan dalam perintah, berjalan dalam kebenaran. Dalam surat-surat Yohanes, engkau akan terutama menemukan rujukan tentang hal ini. Dan itu berkaitan dengan seluruh gagasan bahwa ketika engkau adalah orang berdosa, engkau pada dasarnya lumpuh, dan itulah sebabnya seorang yang lumpuh pada kakinya adalah gambaran rohani tentang seorang berdosa yang tidak dapat berjalan dalam perintah Allah, yaitu untuk menaati, karena ia adalah orang berdosa. Ia mati dalam pelanggaran dan dosa. Ia tidak dapat menaati Allah dalam sifatnya yang jatuh. Ia memerlukan sifat yang diubah, hati yang baru. Dan demikianlah mukjizat, orang lumpuh di gerbang indah bait suci, ketika dikatakan kepadanya, bangun dan berjalanlah, dan ia bangun, dan ia tidak hanya berjalan, ia melompat dan melompat-lompat, ia begitu bersuka cita. Tetapi itu adalah ilustrasi ketika kita menjadi selamat. Kita sekarang dapat menaati Allah. Kita dapat menaatinya karena dalam ketaatan kita, itu bukan soal menyelamatkan diri kita sendiri, kita sudah diselamatkan. Allah menyelamatkan kita melalui firman-Nya. Kita menjadi ciptaan baru dan kita memiliki roh yang baru. Dan sekarang kita memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Allah karena Allah menyebabkannya. Ia akan menyebabkan kita berjalan dalam ketetapan-Nya dan memelihara peraturan-Nya. Peraturan adalah sinonim lain untuk firman Allah, untuk hukum Allah, dan sebagainya. Kita melihat ini juga dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 dikatakan dalam ayat 8, karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah. Jadi sama dengan Yehezkiel pasal 36, aku akan memberikan hatimu yang baru, aku akan menyelamatkan engkau. Dan di sini, itu adalah keselamatan. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, bukan dari dirimu sendiri, itu adalah iman Kristus. Itu adalah pemberian Allah, bukan karena perbuatan supaya jangan ada orang yang bermegah, karena kita ini buatan-Nya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalam-Nya. Engkau melihat bagaimana itu mengikuti dan dalam kehidupan umat Allah dan dalam kehidupan para nabi. Mengapa mereka begitu setia? Mengapa para nabi Allah ini adalah orang-orang yang begitu setia? Seperti Yesaya, mengapa ia begitu setia? Dan Yeremia bernubuat, dan ia tahu mereka akan melemparkannya ke dalam penjara, dan segala macam hal buruk terjadi pada Yeremia. Atau Mika, nabi itu, mereka melemparkannya ke dalam penjara, tetapi orang-orang ini terus bernubuat dengan setia, dengan benar, dan engkau mungkin mulai meninggikan mereka sampai kita menyadari, tidak, segala kemuliaan bagi Allah selalu. Engkau tahu bagi Allah segala kemuliaan. Bahkan ketika orang-orang setia melakukan dengan setia hal-hal Allah, mereka taat kepada perintah-Nya, pada akhirnya alasan penyebabnya kembali kepada Allah sendiri. Ia yang mengatur, ia yang mengerjakan, ia yang menyebabkannya dalam kehidupan individu itu. Dan jadi jika Allah menyebabkan engkau atau aku atau engkau tahu, orang berdosa hari ini untuk taat, dan ia lakukan, dan ia menyebabkan orang berdosa di masa lalu juga untuk taat, dan ia lakukan, maka mengapa ia tidak menyebabkan Yunus untuk menaatinya? Mengapa Allah tidak bergerak di dalam Yunus untuk mau dan melakukan? Mengapa respons Yunus, meskipun tidak menyukai perintah itu, ia tidak ingin pergi ke suatu bangsa asing untuk membawa Injil supaya mereka dapat diselamatkan, terutama suatu bangsa yang bermusuhan dengan bangsanya sendiri? Tidak. Tetapi mengapa Allah tidak membuatnya melihat alasan dan hanya rendah hati? Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi dan tunduk dan pergi ke Niniwe pada awalnya. Karena pelarian Yunus dalam pergi dari hadapan Tuhan melayani tujuan-tujuan Allah, itu melukiskan gambaran yang Allah maksudkan untuk dilukiskan, suatu gambaran rohani yang akan mengidentifikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jadi Tuhan mengizinkan ketidaktaatan itu agar, engkau tahu, Allah melukis dengan kata-kata berbagai potret, dan dalam ayat-ayat pembuka ini ia sedang melukis suatu gambaran yang indah tentang Yesus yang masuk ke dalam dunia dan berjalan di antara manusia. Itu mengidentifikasi dengan kedatangan pertama Kristus ketika ia dilahirkan dari perawan pada tahun 7 sebelum Masehi. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pelajaran Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.com. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang di kajian Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah kajian nomor 105 dan kajian ini secara khusus meneliti kitab Yunus. Itulah tempat yang akan kita buka sekarang, yaitu Yunus pasal 1 dan beberapa ayat pertama di sana, mulai dari ayat 1. Firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Ia pergi ke Yafo dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar ongkosnya lalu turun ke dalam kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yehuwa. Baiklah, jadi terakhir kali kita menghabiskan waktu meneliti Yunus yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, Nabi sejati Yehuwa, dan ia bernubuat di sana pada ayat 25 dari 2 Raja-Raja pasal 14. Itulah satu-satunya tempat lain dalam Perjanjian Lama di mana kita menemukan rujukan tentang dia. Ada rujukan yang dibuat Yesus dalam Perjanjian Baru dan ia menghubungkannya dengan dirinya sendiri, sebagaimana Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam hati bumi, yang sangat membantu, seperti dalam pasal 1, Yunus akhirnya akan dilemparkan ke laut saat badai, ditelan ikan besar, dan menghabiskan 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar itu. Kristus menyamakannya dengan pengalamannya sendiri ketika ia menderita murka Allah 3 hari 3 malam dalam hati bumi sebagai demonstrasi penebusan, dan segera kita memahami bahwa pelayaran bersama para pelaut dan mereka melemparkannya ke laut pasti berkaitan dengan kedatangan pertama Kristus. Itulah yang akan kita dalami lebih lanjut. Saya mulai berbicara tentang sifat yang tidak biasa dari Nabi Yunus. Ia adalah Nabi sejati, tetapi di sini dalam kitab Yunus ia memberontak. Ia memberontak. Ia tidak taat. Ia pergi menjauh dari hadapan Yehuwa, dan kita telah melihat beberapa ayat, Yehezkiel pasal 36, di mana Allah berbicara tentang memberikan hati dan roh baru kepada mereka yang diselamatkannya. Dalam Yehezkiel pasal 36, ayat 26. Dan dalam ayat berikutnya, ia menyatakan, "Aku akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku." Dalam Filipi pasal 2, ayat 13, Tuhan juga menyatakan bahwa ia akan menggerakkan di dalam anak Allah untuk mau dan melakukan sesuai kerelaannya yang baik. Jadi Allah sepenuhnya mampu menggerakkan umat-Nya untuk melaksanakan tujuannya. Sebenarnya setiap kali tujuan Allah dilaksanakan dalam kehidupan seorang anak Allah, pada akhirnya Allah yang menerima kemuliaan. Ia yang menyebabkan kita melakukannya, Ia menggerakkan di dalam kita untuk melakukan hal itu, dan itu membuat kita bertanya, "Mengapa tidak Yunus? Mengapa tidak Yunus?" Nah, kita akan melihat jawabannya dengan cukup pasti bahwa semuanya dilakukan sesuai kehendak permisif Allah. Allah dengan kata lain mengizinkan Yunus yang adalah orang yang diselamatkan. Ia tidak mungkin menjadi Nabi sejati Yehuwa dan menjadi orang yang tidak diselamatkan. Ia adalah orang yang diselamatkan, namun seperti semua orang yang diselamatkan, anak-anak pilihan Allah yang sungguh-sungguh diselamatkan, ia masih berada dalam daging, dan itulah sebabnya saya percaya pernyataan itu dibuat dalam pengkhotbah. Tidak ada orang benar di atas bumi yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Karena kita berada dalam daging, itu adalah tubuh dosa. Itu adalah tubuh jasmani yang penuh dosa. Kita memiliki pergumulan dalam hidup kita antara daging dan roh, yaitu antara roh yang baru dibangkitkan, hati yang baru, dan tubuh jasmani yang tidak berubah, dan ada keinginan dari kedua sisi.
Tentu saja dalam kehidupan seorang anak Allah, kita juga memiliki roh Allah yang diam di dalam kita, dan Allah menguatkan kita, menolong kita, dan menggerakkan di dalam kita, seperti yang disebutkan Filipi pasal 2 ayat 13, untuk mau dan melakukan. Jadi kita memperoleh kemenangan atas dosa ini, kita memperoleh kemenangan atas dosa itu. Tetapi kadang-kadang Allah tidak menggerakkan di dalam kita untuk mau dan melakukan. Ia dapat sekadar meninggalkan kita, dan tentu saja akan ada pergumulan batin sampai taraf tertentu. Sifat baru selalu menginginkan dan ingin melakukan kehendak Allah. Kita memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk melakukan kehendak Allah. Namun kita memerlukan roh Allah. Kita memerlukan kuasanya. Kita memerlukan kekuatannya. Kita dapat melakukan segala sesuatu, atau seperti yang dikatakan Filipi pasal 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Itulah kuasa, itulah energi untuk taat, untuk menaati perintah-perintah Allah, untuk menjalani kehidupan Kristen, untuk melakukan hal-hal yang Allah inginkan kita lakukan, seperti yang juga kita lihat dalam Efesus pasal 2. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah. Bukan karena perbuatan, supaya jangan ada orang yang bermegah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah ditetapkannya sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Dan beginilah keadaannya. Tetapi sekali lagi, jika Allah ingin menguji kita, dan Ia memang menguji kita, atau jika Ia memiliki dalam pikirannya, dalam pikiran yang cemerlang itu, ketika Ia menyusun Alkitab, dan Ia ingin melukiskan gambaran rohani tertentu, seperti yang terjadi dalam Yunus pasal 1, gambaran rohani yang pasti tentang Tuhan Yesus Kristus, maka Ia dapat mengizinkan dalam pertempuran di dalam Yunus itu, agar daging memperoleh keunggulan. Sekarang Allah tidak menyebabkannya. Itu adalah dosa yang tinggal dalam daging, dan tanpa pertolongan Allah dosa itu dapat memperoleh keunggulan, dan penalaran yang salah, keinginan yang salah, keinginan yang keliru. Aku tidak mau menolong orang-orang Niniwe ini, orang-orang Asyur ini. Mereka adalah musuh kita. Kita memiliki orang-orang di sini di Israel yang memerlukan Injil yang dapat diberkati oleh firman Allah. Mengapa Tuhan mengutus aku ke Niniwe? Dan apapun keadaan pribadi kehidupan Yunus, tekanan-tekanan yang diberikan untuk menghasilkan respons ini dalam situasi itu. Namun tekanan-tekanan itu diberikan dan Allah tidak menggerakkan di dalamnya untuk melakukan tindakan yang bijak, atau untuk menghasilkan respons yang rendah hati terhadap perintah Allah. Oh, apa yang aku ketahui? Yunus, saya yakin, seperti kita semua, ada saat-saat, ada kejadian-kejadian di mana kita berpikir hal-hal, melakukan hal-hal yang berdosa, dan kemudian kita menyadari, mengapa aku mengatakan itu? Mengapa aku melakukannya? Mengapa aku berpikir seperti itu? Aku seharusnya tahu, aku seharusnya percaya kepada Allah. Dan sama dengan Yunus, ia akan menyadari, oh, aku seharusnya hanya percaya kepada Tuhan dan merendahkan diriku di hadapannya, tunduk kepadanya, apapun kehendaknya. Dan ini adalah fakta Alkitabiah yang mutlak, bahkan dalam bidang apapun, bahwa kehendak Allah adalah sempurna dan harus dipercaya sepenuh hati, sepenuhnya. Kita mungkin tidak memahaminya, kita mungkin tidak dapat melihat hikmatnya, sifat sempurnanya. Dapatkah Abraham melihat semua aspek berbagai kehendak Allah ketika setelah menunggu begitu lama untuk janji seorang anak, ia memiliki anak itu, dan kemudian suatu hari Allah datang kepadanya dan berkata, Abraham, ambillah anakmu Ishak, anakmu yang tunggal Ishak, dan pergilah persembahkan dia sebagai korban. Nah, coba lihat.
Jika engkau ingin bersandar pada logika duniawi, pemahaman, dan hikmatmu, dan Allah memberitahu kita dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Yehuwa dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan bersandar berarti percaya. Jika engkau bersandar pada dinding atau apapun yang engkau percayai, itu akan menahan beratmu. Dan jangan bersandar, jangan percaya pada pengertianmu sendiri, dan Abraham menyadari hal ini. Mengapa Abraham menyadari hal itu? Karena Allah bekerja dalam dirinya, menggerakkan di dalamnya untuk mau dan melakukan, untuk menyebabkan dia melakukan kerelaan Allah yang baik. Jadi Abraham berada dalam pikiran yang benar, ia berada dalam pikiran yang sehat. Dan kitab suci mungkin berputar-putar dalam pikirannya dan sebenarnya diberitahukan dalam Ibrani pasal 11 apa yang ia pikirkan. Dalam Ibrani pasal 11 note mengenai perintah Allah yang luar biasa ini untuk pergi mengorbankan anaknya. Dan kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 17, karena iman Abraham ketika ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak, dan ia yang telah menerima janji-janji itu mempersembahkan anaknya yang tunggal, tentang siapa dikatakan bahwa dalam Ishaklah keturunanmu akan disebut. Lihat, itu tidak masuk akal di permukaan. Allah berkata, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya, dan janji-janji itu ada dalam keturunan itu, dan sekarang Allah ingin aku mengambil Ishak dan nyawanya. Tetapi beginilah cara Abraham menyelaraskan hal-hal itu dalam pikirannya. Dalam ayat 19 dari Ibrani pasal 11, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkannya bahkan dari antara orang mati, dan dari sanalah ia juga menerimanya kembali dalam gambaran. Juga Abraham sedang memikirkan tentang kebangkitan. Baiklah Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Kita dapat melihat kerendahan hati Abraham, sifat yang hancur dari seorang anak Allah yang telah belajar untuk tidak percaya pada dirinya sendiri, yang telah belajar untuk meragukan suara batin yang datang dari tempat keraguan dan dosa dan ketidakpercayaan kepada Allah dan pemberontakan, dan kita semua akrab dengan hal itu. Dan Abraham, Allah mematahkannya, merendahkannya, dan membawanya ke titik, apapun yang engkau katakan, Tuhan, selama aku tahu itu datang darimu, itu adalah suaramu. Ia dapat mengenali suara Allah. Ingat Kristus? Jika engkau bertanya-tanya bagaimana ia dapat mengingat, dalam Yohanes pasal 10, kita baca tentang suara Yesus yang domba-dombanya mengenal suaranya. Abraham mengenal suara gembalanya, Yehuwa adalah gembalaku, dan suara juru selamatnya, Allahnya, memerintahkannya. Pergilah lakukan hal ini. Dan Abraham memiliki hati yang baru dan roh yang baru, dan lebih jauh lagi, Allah sedang menyebabkannya. Tetapi Abraham adalah peserta yang rela. Ya Tuhan, aku akan melakukan ini. Aku akan menaatimu bahkan dalam hal ini karena aku percaya engkau akan membangkitkannya. Dan tentu saja kita tahu ketika ia hampir menusukkan pisau untuk mempersembahkan anaknya, Allah menghentikannya. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal 11, ia menerimanya kembali dalam gambaran. Itu seolah-olah telah dilaksanakan dan itu menggambarkan penebusan. Abraham disebut Bapa Abraham dalam Alkitab, dan Ishak anak yang tunggal sangat jelas dan indah bahwa ia adalah lambang dan gambaran Kristus. Dan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, itu adalah gambaran Injil yang indah ketika Bapa memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk dosa-dosa umatnya. Tetapi sekali lagi Allah menyebabkan Abraham taat, atau pikirkan tentang Nabi Yesaya. Dan Allah datang kepada Yesaya suatu hari, engkau dapat membaca ini dalam Yesaya pasal 20, hanya beberapa ayat. Allah datang kepadanya dan memerintahkan Yesaya,
biarlah saya baca karena hampir sulit dipercaya. Dalam Yesaya pasal 20, kita baca dalam ayat 1, pada tahun ketika Tartan datang ke Asdod, ketika Sargon Raja Asyur mengutusnya, dan ia berperang melawan Asdod dan merebutnya. Pada waktu itu Yehuwa berbicara melalui Yesaya anak Amos, bunyinya, "Pergilah dan lepaskanlah kain karung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Dan ia melakukannya, berjalan telanjang dan tanpa kasut. Dan Yehuwa berkata, "Seperti hambaku Yesaya telah berjalan telanjang dan tanpa kasut 3 tahun sebagai tanda dan mujizat atas Mesir dan atas Etiopia." Dan kemudian dilanjutkan, dan itu untuk tujuan, ayat 4, "Demikianlah Raja Asyur akan membawa orang Mesir sebagai tawanan, dan orang Etiopia sebagai orang yang ditawan, muda dan tua, telanjang dan tanpa kasut, bahkan dengan pantat mereka terbuka menjadi malu bagi Mesir." Ini bukan salah satu peristiwa yang lebih kuat dalam kitab suci. Tujuan Allah dalam menyuruh nabinya melepaskan pakaiannya dan berjalan telanjang dan tanpa kasut bukan selama 3 hari, selama 3 tahun. 3 tahun, dan mengapa? Untuk melukiskan gambaran tentang Mesir, orang Etiopia adalah musuh kerajaan Allah pada waktu itu, bahwa mereka akan berjalan telanjang dan tanpa kasut menjadi malu. Itu sepertinya bukan hal yang begitu penting sehingga engkau akan menyuruh nabimu melakukan itu, tetapi Allah menyuruh nabinya melakukan itu, dan Yesaya taat. Yesaya taat. Hari ini Allah telah datang kepada umatnya dan ia telah memberitahu kita beberapa hal yang sulit, beberapa hal yang menyedihkan, beberapa hal yang ia harapkan ketaatan. Tidak ada pembenaran untuk ketidaktaatan kepada Allah, meskipun dalam kasus Yunus Allah mengizinkannya untuk melukiskan gambaran yang berbeda, tetapi biasanya bukan demikian. Allah tidak sedang menyusun Alkitab hari ini pada zaman kita. Ia telah selesai sejak lama dan jadi ia tidak sedang mencoba melukiskan gambaran rohani apapun. Tetapi ia memang menuntut ketaatan dan ia menggerakkan di dalam umatnya untuk mau dan melakukan, dan kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Yesaya tentu saja percaya kepada Allah. Ia percaya kepada Allah. Dan mungkin kita tidak mendapatkan semua makna penting dari perintah kepada Yesaya untuk melakukan itu, dan mungkin Yesaya juga tidak. Tetapi, ya Tuhan, aku akan berjalan seperti yang Engkau perintahkan aku untuk berjalan, telanjang dan tanpa kasut, dan melakukannya selama 3 tahun, dan saya yakin ada makna rohani yang lebih dalam di sana. Tetapi engkau lihat, Allah memerintahkan Abraham. Dan hal-hal ini tidak tampak logis, tidak tampak masuk akal, tetapi kehendak Allah adalah sempurna. Kehendaknya adalah sempurna. Dan untuk membawanya ke zaman sekarang, jika Allah telah mengakhiri zaman gereja, dan kemudian ia memberitahu umatnya, "Keluarlah dari gereja dan jangan pernah kembali," itulah yang ia harapkan umatnya lakukan, keluar dari gereja dan jangan pernah kembali. Jika Allah menutup pintu surga dan secara luas memberitakan bahwa itu telah ditutup, itu adalah hari penghakiman, dan karena itu engkau harus merendahkan dirimu kepada kehendak Allah yang perkasa mengenai hal itu, dan engkau harus menjalani hidupmu sebagai respons terhadap hal itu pada saat ini. Baiklah Tuhan, baiklah Tuhan. Saya secara jujur, ini bukan Injil yang akan saya rancang, ini bukan cara yang akan saya lakukan. Tetapi kemudian, ketika saya melihat hidup saya dan cara saya telah melakukan hal-hal, apa yang saya ketahui? Tidak banyak. Tidak banyak, jika ada. Saya tidak tahu apa-apa tentang apapun, tetapi saya tahu Allah mengetahui segala sesuatu tentang segala sesuatu, dan saya tahu ia maha bijaksana dan cemerlang dan melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Dan jadi ketika kita membaca dari Alkitab, Alkitab adalah satu-satunya hal yang dapat kita percayai.
engkau tidak dapat percaya pada sains, evolusi, dan ledakan besar. Mereka tidak masuk akal, engkau tidak dapat percaya pada dunia sekuler tentang apapun. Kita semua tahu, itu sangat jelas, itu sangat nyata. Dunia penuh dengan pembohong, semua orang berbohong, manusia berbohong. Allah adalah benar, tetapi setiap manusia adalah pembohong. Dan ayat sederhana itu dalam Roma pasal 3, itu begitu benar dalam dirinya sendiri. Dan kita tidak dapat percaya pada dunia, kita tidak dapat percaya pada filsafat mereka, kita tidak dapat percaya pada lembaga mereka, kita tidak dapat percaya pada hal-hal yang mereka katakan kepada kita, pada tingkat apapun, juga kita tidak dapat percaya pada agama-agama dunia, dan itu termasuk semua gereja hari ini. Semua gereja adalah dari manusia, agama mereka, Allah mereka adalah Allah buatan mereka sendiri, bukan Allah Alkitab. Allah tidak memiliki hubungan dengan salah satu dari mereka. Jadi kita tidak dapat percaya pada agama. Kita tidak dapat percaya pada gereja-gereja Kristen, mereka semua murtad. Allah telah mendatangkan penghakiman atas mereka semua. Kita tidak dapat percaya pada dunia dan kita tidak dapat percaya pada diri kita sendiri. Yang dapat kita percayai hanyalah Alkitab, dan itu lebih dari cukup. Itu mencukupi segala sesuatu. Jika kita percaya pada Alkitab, percaya pada Yehuwa, Allah Alkitab, percaya pada Yehuwa dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan engkau akan mencoba memahami Allah, menganalisis hal-hal Allah, dan berkata, "Nah, ini tidak terdengar benar bagiku." Masa penghakiman yang berkepanjangan, penghakiman rohani, apapun itu, jika Alkitab mengajarkannya dan tentu saja itu hal yang besar, pastikan untuk memeriksanya, engkau harus membuktikannya. Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menjadi orang berea dan melihat apakah hal-hal itu demikian dan untuk memeriksa hal-hal itu. Dan ketika kita memeriksanya dan kita melihat bahwa roh yang mengajarkan hal-hal ini, maka ikuti, ikuti, Allah memuji umatnya, orang pilihan. Dalam 2 Tesalonika pasal 1, pada hari penghakiman, ada catatan pujian dari Allah. Lihat konteksnya di sini, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Dan kepada kamu yang menderita, beristirahatlah bersama kami ketika Tuhan Yesus akan dinyatakan dari surga dengan malaikat-malaikat-Nya yang perkasa dalam api yang bernyala-nyala mengambil pembalasan atas mereka yang tidak mengenal Allah dan yang tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang akan dihukum dengan kebinasaan yang kekal dari hadapan Tuhan dan dari kemuliaan kuasa-Nya. Dan hanya catatan samping dari hadapan Tuhan, hal yang sama yang Yunus larikan diri dari hadapan Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 10, ketika ia akan datang untuk dimuliakan di dalam orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi di antara semua orang yang percaya karena kesaksian kita, di antara kamu telah dipercayai pada hari itu. Hari apa? Nah, konteks menunjukkan hari penghakiman. Kesaksian kita telah dipercayai, itulah yang dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal 20 ketika seorang nabi maju. Pernyataan dibuat, percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada Tuhan, dan kemudian mereka maju ke pertempuran hari penghakiman, dan mereka diberitahu, kamu tidak perlu berperang dalam pertempuran ini, karena Yehuwa akan berperang untukmu. Percayalah kepada-Nya, percayalah kepada nabi-nabinya. Dan mereka berbaris dengan alat-alat musik dan memuji Allah menuju pertempuran, dan di sanalah mereka menemukan semua pasukan musuh telah saling membunuh dengan perpecahan besar di antara musuh. Tidak ada perpecahan di antara umat Allah karena mereka mengikuti Kristus. Mereka mengikuti firman, kebenaran firman Allah, nabi-nabi, seperti seluruh Alkitab, pada dasarnya adalah roh nubuat.
Nah, kita harus berhenti di sini. Jika Tuhan berkenan, ketika kita berkumpul lagi untuk kajian berikutnya, kita akan melihat Amitai, ayah Yunus, dan kita akan melihat bagaimana itu penting bahwa Yunus adalah anak Amitai, dan bagaimana itu berkaitan dengan perintah Allah ini untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia melarikan diri ke Tarsis dan sebagainya. Catatan. Ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

0: Kitab Kejadian Pasal 1.
1: Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi.
2: Adapun bumi itu belum berbentuk dan kosong.
3: Dan kegelapan menutupi permukaan samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
4: Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi.
5: Dan Allah melihat terang itu, bahwa itu baik.
6: Maka Allah memisahkan terang itu dari kegelapan.
7: Dan Allah menamai terang itu siang, dan kegelapan itu dinamainya malam.
8: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari.

0: dan biarlah tanah yang kering itu kelihatan. Maka jadilah demikian.
1: Dan Allah menamai tanah yang kering itu bumi. Dan kumpulan air itu dinamainya laut. Maka Allah melihat bahwa itu baik.
2: Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan benih, dan pohon buah-buahan yang menghasilkan buah menurut jenisnya, yang berbenih di dalamnya, di atas bumi. Maka jadilah demikian.
3: Maka bumi menumbuhkan rerumputan, dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan benih menurut jenisnya, dan pohon yang menghasilkan buah, yang berbenih di dalamnya, menurut jenisnya. Maka Allah melihat bahwa itu baik.
4: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga.
2: Lalu Allah berfirman, hendaklah ada benda-benda penerang pada cakrawala langit untuk memisahkan siang dari malam. Dan biarlah benda-benda itu menjadi tanda-tanda, dan untuk menentukan musim-musim, dan untuk hari-hari, dan tahun-tahun.
4: Dan biarlah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala langit untuk memberi terang ke atas bumi. Maka jadilah demikian.
3: Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar.
2: Benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dijadikannya pula bintang-bintang.
1: Dan Allah menempatkan benda-benda itu pada cakrawala langit untuk memberi terang ke atas bumi.
3: Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari kegelapan.
2: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
4: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat.
1: Lalu Allah berfirman, hendaklah air berkeriapan dengan makhluk hidup yang bergerak, dan hendaklah unggas beterbangan di atas bumi pada cakrawala langit yang terbentak.
3: Maka Allah menciptakan ikan-ikan besar, dan setiap makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, menurut jenisnya, dan setiap unggas yang bersayap menurut jenisnya.
2: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
3: Dan Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berbuahlah, dan berkembang biaklah, dan penuhilah air di laut, dan biarlah unggas berkembang biak di bumi.
4: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima.
2: Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, ternak, dan binatang melata, dan binatang liar di bumi menurut jenisnya.
3: Maka jadilah demikian.
2: Maka Allah menjadikan binatang liar di bumi menurut jenisnya, dan ternak menurut jenisnya, dan segala yang melata di atas bumi menurut jenisnya.
3: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
1: Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, serupa dengan rupa kita. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas unggas di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di atas bumi.
3: Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Menurut gambar Allah diciptakannya dia.
2: Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
1: Dan Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, berbuahlah, dan berkembang biaklah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu.
2: Dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas unggas di udara, dan atas setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi.
3: Dan Allah berfirman, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu setiap tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang ada di seluruh permukaan bumi, dan setiap pohon, yang padanya ada buah pohon yang berbiji.
2: Itulah menjadi makananmu.
1: Dan kepada setiap binatang di bumi, dan kepada setiap unggas di udara, dan kepada segala yang melata di atas bumi, yang bernyawa, aku telah memberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanan.
2: Maka jadilah demikian.
3: Maka Allah melihat segala yang telah dijadikannya, dan sesungguhnya, itu amat baik.
2: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
5: Terima kasih telah mendengarkan siaran Radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya. Dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.
6: Juni datang membawa harapan baru. langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartland hadir menguatkan semangat.

Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Kita bersyukur buat rahmat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Hingga detik ini kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga, akan menemani Harner. Satu jam ke depan, menemani Harner, mendengarkan puji-pujian, informasi, dan renungan-renungan firman Tuhan. Yang tentunya akan memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman kita. Untuk itu, Harner, jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Heartland FM. Sebelumnya kita dengarkan satu pujian dari GCC Worship, sujud dan terima kasih.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, nama ciri 100,6 Hotline FM, your family station. Ya. Ya, Ranar sekarang sudah menit ke-32 dari pukul 8 ya. Malam hari ini saya akan berbagi renungan dari Yesaya 40 ayat 31 bagi kita semua. Nah, sebelumnya tuh yang bacakan firman Tuhannya, yaitu dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, dalam hidup ini Haranar, salah satu hal yang paling membosankan dan melelahkan adalah kata menunggu atau menanti, ya. Menunggu, apakah itu menunggu antrian, menunggu kepastian kerja, menunggu kesembuhan, menunggu jawaban doa yang tak kunjung datang. Nah, seringkali di tengah masa penantian kita menjadi tawar hati, kecewa dan kehilangan daya untuk melangkah. Namun firman Tuhan hari ini, malam hari ini, memberikan sebuah perspektif yang radikal bagi kita. Tuhan tidak melihat masa menanti sebagai waktu yang terbuang sia-sia. Sebaliknya, bagi orang percaya, menanti-nantikan Tuhan adalah sebuah proses pembentukan kekuatan. Nah, Nabi Yesaya menggambarkan orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama burung raja wali. Pertanyaannya, mengapa burung raja wali? Apa yang bisa kita pelajari dari cara hidup raja wali dalam kaitannya dengan iman orang percaya? Yang pertama, Rainer, menanti bukan berarti pasif, tetapi mengumpulkan kekuatan. Ya, jadi menanti dalam Tuhan itu bukan hanya berpangku tangan secara pasif, tapi justru mengumpulkan kekuatan, tenaga kita. Ketika raja wali bersiap untuk terbang tinggi, ia tidak sekedar mengepakkan sayapnya dengan egois dan melelahkan diri sendiri. Raja wali adalah burung yang tahu cara menanti-nantikan angin badai atau angin termal. Ya, seperti dalam teks aslinya dikatakan menanti-nantikan itu adalah dari kata kapa, ya, yang berarti melilitkan atau menganyamkan tali menjadi satu sehingga menjadi kuat. Menanti-nantikan Tuhan bukanlah tindakan pasif yang malas atau berpangku tangan, melainkan sebuah tindakan aktif, yaitu menganyam hati kita dengan janji Tuhan atau menyerap firman-Nya setiap hari. Tetap dan tetap setia beribadah, doa-doa kita dalam persekutuan kita membangun hubungan bagi Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi saat kita kafa tadi atau melekat dengan menantikan Tuhan, kita sedang menukar kelemahan kita dengan kekuatan yang tidak terbatas. Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Dan yang kedua, Haranar, mengapa Raja Wali diumpamakan, ya? Apa yang bisa kita pelajari dari hidup Raja Wali dalam kaitannya dengan iman kita? Yang pertama tadi, menantikan bukan pasif tetapi mengumpulkan kekuatan. Dan yang kedua, menggunakan badai untuk naik lebih tinggi. Burung-burung kecil akan bersembunyi di dalam liang atau dahan pohon ketika badai datang. Namun Raja Wali justru menyambut badai. Ia akan merentangkan sayapnya yang lebar dan menggunakan tiupan angin badai yang dahsyat itu untuk mengangkat dirinya naik jauh di atas badai tersebut. Nah, dalam hidup ini, Haranar, badai
yang kita hadapi, yaitu berupa masalah, tantangan, baik itu dalam keluarga, sakit penyakit, berupa tantangan dalam ekonomi kita. Tapi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri akan panik, stres, dan hancur terkena hantaman badai. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menggunakan badai tersebut untuk naik ke tingkat iman yang lebih tinggi. Mereka tahu bahwa di dalam Tuhan badai bukan untuk menghancurkan mereka, melainkan untuk membawa mereka melihat kemuliaan Tuhan dari sudut pandang yang lebih luas. Untuk itu, Harner, biarlah kita menggunakan tantangan itu semakin melekat dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, biar kita semakin mengandalkan Tuhan dan terus mendekatkan, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena dialah sumber sukacita bagi orang percaya. Kita dengarkan satu pujian berikut. Yang lemah dikuatkan dari Glotrio. Jangan kemana-mana. Berikutnya, poin yang ketiga nanti akan kita dengarkan setelah satu pujian berikut.

Ya, biarlah hanya pandangan kita tertuju hanya kepada kasih anugerah Tuhan ya, supaya kita ada boleh kuat hingga saat detik ini, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Ya, kembali Haranar, kita kembali mendengarkan ya dari renungan firman Tuhan tadi dari Yesaya, bahwa orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, kita tadi sudah mendengarkan ya mengapa harus raja wali ya, digambarkan bahwa kehidupan orang-orang percaya itu seperti raja wali. Apa kaitannya dengan iman kita? Ya, kita tadi sudah mendengarkan bahwa yang pertama kaitannya adalah menantikan itu bukan berarti pasif berpangku tangan, tapi justru kita menantikan Tuhan artinya mengumpulkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Dan yang kedua tadi, kita menggunakan badai itu justru untuk kita terbang lebih tinggi lagi, sama halnya seperti burung raja wali ketika datang badai. Kalau burung-burung lain ya bersembunyi di liang, tapi burung raja wali menggunakan badai untuk lebih terbang, merentangkan sayapnya untuk terbang lebih lebar, lebih tinggi lagi. Begitu juga ketika anak Tuhan menghadapi badai, persoalan, pergumulan, tidak lari, justru semakin kuat dan semakin mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah pelajaran apa yang kita ambil dari seekor burung raja wali kaitannya dengan iman dan percaya, adanya proses metamorfosis ya, atau pembaruan diri. Kita tahu raja wali itu dikenal memiliki umur yang panjang, bisa mencapai 70 tahun. Namun di pertengahan usianya sekitar 40 tahun, ia harus mengambil keputusan yang sangat menyakitkan untuk bisa bertahan hidup. Paruhnya menjadi bengkok dan lemah, cakar-cakarnya menua dan rapuh, serta bulu-bulunya menjadi terlalu tebal sehingga berat untuk terbang. Raja wali harus pergi ke puncak gunung tinggi, lalu memukulkan paruhnya ke batu gunung hingga lepas, lalu menunggu paruh baru untuk tumbuh, mencabut cakar-cakarnya yang tua dan menunggu yang baru tumbuh, kemudian mencabut bulu-bulu tuanya yang berat. Nah, proses ini memakan waktu berbulan-bulan, penuh darah dan rasa sakit. Tetapi setelah proses pembaruan itu selesai, raja wali akan lahir kembali dengan kekuatan baru dan mampu hidup 30 tahun lebih lama lagi. Nah, begitu juga dengan kita, Haranar. Menanti-nantikan Tuhan seringkali melibatkan proses transformasi yang menyakitkan. Tuhan mungkin sedang mengikis kesombongan kita, mencabut kebiasaan buruk kita, cabut segala ikatan-ikatan dosa, dan memperbarui cara berpikir kita agar kita siap menerima berkat-berkat yang lebih besar lagi. Karena Yesaya berkata yang menghambat berkat itu doa-doa kita bukan kurang mendengar telinga Tuhan untuk mendengarkan setiap seru-seruan doa kita, atau tangan Tuhan menjawab setiap permohonan doa kita, tapi yang menghambat adalah segala dosa-dosa kita. Nah, Haranar, apakah saat ini Anda merasa lelah, lesu, dan hampir menyerah? Ingatlah janji firman Tuhan malam hari ini. Menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah membuat kita dipermalukan. Ketika kita menaruh pengharapan penuh kepadanya, kita akan diberikan kekuatan baru untuk menggantikan kekuatan kita yang telah habis. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari, naik tinggi seperti raja wali, pandanglah melampaui masalahmu. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan, bentangkan sayap imanmu, dan biarlah Roh Kudus mengangkatmu mengatasi setiap badai kehidupan, sehingga kita keluar menjadi seorang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, terima kasih Haranar atas kebersamaannya. Tak terasa ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Saya sudah menemani Haranar dari pukul 8 tadi ya. Dan jangan kemana-mana Haranar, setelah ini ada program rohani ya, yaitu program Jalur Hati
satu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Kiranya segala puji-pujian firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan, jadi berkat bagi kita. Semangat terus dan maju terus di dalam Tuhan.

0: Tangerang untuk Indonesia. Merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

Maka Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami. Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.

Selamat malam pendengar. Saya Cia, senang bisa berjumpa lagi bersama Anda Highliner di program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Highliner, Cia mau nanya nih. Kalau Highliner dikasih pilihan, dapat 100 ribu rupiah hari ini atau 1 miliar rupiah tapi baru bisa diterima 5 tahun lagi, Kak, kira-kira Highliner mau pilih yang mana nih? Ayo, coba dipikir dulu. Mau 100 ribu hari ini atau 1M tapi masih 5 tahun lagi? Udah ketemu belum jawabannya? Ayo, coba dong sharing ke Cia ya lewat WhatsApp ke nomor 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Jadi kira-kira Highliner mau pilih yang mana nih? Mau yang 100 ribu yang sekarang atau 1M tapi 5 tahun lagi? Kenapa alasannya juga? Tapi kalau dipikir-pikir ya Highliner ya, memang sih banyak hal yang berharga itu justru perlu proses yang panjang gitu. Mungkin kita harus belajar bertahun-tahun biar kita bisa lulus ke sekolah dengan nilai yang bagus gitu. Terus kita kuliah beberapa tahun untuk dapetin gelar gitu. Atau mungkin kita latihan berulang-ulang berkali-kali untuk bisa menguasai suatu kemampuan gitu. Semua itu mengajarkan kita bahwa hal yang paling bernilai itu seringkali tidak didapatkan secara instan. Dan menariknya prinsip seperti ini juga bisa kita temukan dalam kehidupan rohani kita. Ada banyak banget hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang mungkin belum langsung terlihat hasilnya hari ini. Nah, malam hari ini di program Jalur Hati, kita akan belajar tentang sebuah perspektif yang menarik mengenai kesetiaan dan apa yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Nya. Tapi sebelumnya, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini dan untuk setiap kesempatan kami boleh datang mendekat kepada-Mu Tuhan. Di tengah segala kesibukan kami,

juga mungkin hati kami yang terasa penuh Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk belajar, untuk tetap bersama Engkau. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu pada hari ini, dan kembali belajar untuk mempercayai Engkau dalam setiap keadaan hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Halener, kalau Halener punya pertanyaan, komentar atau saran, boleh banget ya sharing sama Cia. Halener bisa langsung cerita lewat WA ke nomor 0819-269-1000, lalu ketika angka 5 untuk Yayasan Yaski. Oke lagi ya, ke nomor 0819-269-1000, lalu ketika angka 5 untuk Yayasan Yaski. Baik Halener, nanti kita akan kembali lagi untuk berbincang-bincang di malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita dengarkan satu lagu pujian berikut ini.

0: Helena masih bersama Cia dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati. Program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya, kami masih menantikan respon dari Anda. Jika Helena ingin menyampaikan saran, komentar maupun dukungan Anda, silakan disampaikan lewat WA ke nomor 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Ya, malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang diambil dari Renungan Sentuhan Hati 2026 edisi Minggu 7 Juni 2026 yang berjudul Ganjaran Surgawi.
1: Ganjaran Surgawi. Bapa Surgawi memberikan ganjaran kepada anak-anaknya sekarang dan untuk selamanya. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14.
2: Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab, engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar.
1: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, bukan hanya anak-anak saja yang suka menerima ganjaran. Orang dewasa pun termotivasi oleh insentif. Dan firman Tuhan memberikan janji-janji yang menggairahkan kepada orang yang mengikuti jalannya. Sebagian berkat-berkat ini tersedia dalam kehidupan saat ini, seperti kepuasan, sukacita, dan kebaikan. Sementara berkat-berkat lainnya akan diberikan saat kita berada di surga. Sebagai pengikut Yesus, kita tak perlu takut lagi pada penghukuman. Roma pasal 8 ayat 1. Karena kita sudah ditutupi kebenaran. Untuk membantu kita memahami ganjaran-ganjaran ilahi, Alkitab menyebutkan beberapa mahkota. Pertama, mahkota kehidupan diberikan kepada orang percaya yang berdiri teguh dan bertahan dalam pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Mahkota kedua, yang tak dapat binasa, diberikan kepada orang yang kerinduan terbesarnya adalah hidup taat di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. Selanjutnya, mahkota kebenaran diberikan kepada orang yang merindukan kedatangan Kristus dan hidup benar dalam Dia. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Yang terakhir, Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan kepada orang yang memberitakan firman-Nya kepada orang lain. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara pendengar, ganjaran terindah bagi kita adalah menyatakan kemuliaan Tuhan di sepanjang kekekalan. Kita akan selamanya mengalami sukacita di hadirat-Nya, dan kita tak perlu menunggu nanti. Kita bisa memulainya sekarang dengan melayani Dia dengan taat dan rendah hati. Pelayanan yang dilakukan dengan motif yang benar akan memberkati kita sekarang maupun pada masa yang akan datang.

Demikian Renungan Sentuhan Hati yang diambil dari program Renungan Sentuhan Hati 2026 edisi Minggu 7 Juni 2026. Halaner bisa mendengarkan program Renungan Sentuhan Hati setiap pukul 5 kurang 15 pagi waktu Indonesia Barat. Kiranya renungan pada malam hari ini dapat kembali mengingatkan kita bahwa dunia itu menawarkan banyak hadiah yang sifatnya sementara, tetapi Tuhan menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Karena itu, marilah kita terus hidup setia kepadanya dan menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Ya Halener, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi dan jangan lupa sampaikan respon Anda. Anda dapat sampaikan saran, komentar maupun dukungan melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000 lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan apabila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda bisa kunjungi website kami yaitu di yaski.co.id. Dan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee. Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
2: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
3: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
4: Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berserah terhadap kehadiran Yesus Kristus yang akan menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan Kristiani. Bukannya harus begini atau dilarang begitu, melainkan mengalirnya kehidupan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita mempunyai sifat baru. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan serta hukuman atas dosa, dan kita mempunyai standar tingkah laku yang sama sekali baru. Ingatlah bahwa Dia yang memanggilmu juga akan melaksanakannya. Artinya, apapun yang Allah kehendaki Anda perbuat, Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan melaksanakannya melalui Anda di dalam kuasanya.
5: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
6: Masih bersama Cia dari tim misi Yayasan Yeski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya Halener, puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan renungan yang diambil dari program Renungan Sentuhan Hati tahun 2026. Ya Halener, renungan kita pada hari ini membahas tentang hadiah. Tadi waktu Cia dengerin gitu ya, Cia langsung teringat sama satu serial film yang sempat viral di seluruh dunia. Apakah Halainer sudah pernah menonton serial Squid Game yang ada di Netflix itu? Udah pernah nonton belum? Iya, kalau Halainer yang belum pernah nonton, ceritanya tuh sebenarnya tentang orang-orang yang lagi punya masalah keuangan gitu ya, masalah hidup. Suatu hari mereka diajak untuk ikut permainan yang hadiahnya tuh gede banget. Awalnya permainannya tuh kayak gampang, sederhana, bahkan tuh permainan anak-anak gitu ya. Tapi makin lama hadiahnya makin gede dan bikin mereka tuh kayak berjuang habis-habisan sampai pukul-pukulan, sampai bukan macam-macam lah gitu. Kalau dipikir-pikir nih ya Halainer, salah satu alasan kenapa film itu menarik adalah karena secara gak langsung tuh ceritanya cukup dekat dengan kehidupan manusia. Di dalam ceritanya itu semua peserta berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah yang sangat besar. Hadiahnya menggiurkan banget sampai mereka tuh rela melakukan apa aja, sampai hal-hal yang kriminal pun dilakukan sama mereka. Dan sebenarnya konsep seperti itu gak cuma ada di dalam film atau serial aja. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita sendiri pun juga sering digerakkan oleh hadiah, bahkan mungkin lebih sering daripada yang kita sadari. Coba mungkin kita masih ingat dulu waktu masih kecil, mungkin kita dulu dijanjikan hadiah gitu ya kalau kita bisa ngerapihin kamar, Ada juga ada yang rajin belajar karena orang tua menyajikan mainan baru atau jalan-jalan saat nilai sekolahnya bagus. Semakin besar bentuk hadiahnya memang berubah sih, tapi sistemnya sebenarnya masih mirip. Kita belajar keras gitu supaya bisa masuk sekolah atau kampus yang bagus. Kita berusaha untuk mencapai target tertentu karena ada hasil yang ingin kita dapatkan. Waktu sudah kuliah, mungkin kita mulai mengejar IPK yang baik gitu. Atau mungkin pengalaman organisasi yang banyak atau sertifikat yang banyak yang mungkin bisa membantu kita di masa depan. Dan semua itu sebenarnya gak salah kok. Justru itu bagian dari tanggung jawab kita untuk mengembangkan diri sendiri dengan sebaik mungkin. Nah, setelah masuk dunia kerja, bentuk hadiahnya beda lagi. Ada yang mengejar promosi, kenaikan gaji, bonus tahunan, atau mungkin sekedar pengakuan dari atasan. Dan kadang tuh tanpa sadar, sebagian besar energi kita justru dipakai untuk mengejar target-target seperti itu. Bahkan media sosial pun bekerja dengan sistem yang hampir sama. Setiap kali kita upload sesuatu, kita mencari likes, views, atau komentar. Dan tidak jarang gitu ada rasa senang yang muncul dalam diri kita jika kita memiliki hal-hal itu dengan banyak gitu. Rasanya seperti ada penghargaan yang diberikan atas apa yang kita lakukan. Dan menariknya, para peneliti menemukan bahwa penghargaan memang punya pengaruh yang besar terhadap perilaku manusia. Saat kita menerima reward gitu ya, otak melepaskan dopamin yang membuat kita merasa senang dan termotivasi. Karena itulah, kita cenderung ingin mengulangi hal yang menghasilkan perasaan tersebut. Jadi memang sebenarnya gak ada yang aneh ketika manusia suka dengan hadiah. Itu adalah bagian dari cara Tuhan menciptakan kita. Kita senang ketika usaha yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi semakin bertambahnya usia, biasanya kita mulai menyadari ini. Tidak semua hadiah itu bisa memberikan kepuasan yang bertahan lama. Ada banyak pencapaian yang awalnya terlihat kayak, ih keren banget, ih mantap banget gitu. Tapi beberapa waktu kemudian terasa biasa aja. Mungkin dulu kita pernah berpikir, kalau nanti aku lulus dari sekolah ini, pasti aku bahagia. Kalau aku punya pacar, aku pasti senang. Terus hal itu terjadi. Kita senang, kita merayakan, kita bersyukur. Tetapi beberapa bulan kemudian, hidup kayak rasanya kembali berjalan seperti biasa. Atau mungkin kita pernah berpikir, kalau aku berhasil masuk kampus itu, semua masalah pasti selesai deh. Tapi ternyata masuk, muncul tugas, ujian, tekanan, tantangan baru yang sebelumnya gak pernah kita bayangkan. Begitu juga ketika seseorang mendapatkan pekerjaan yang selama ini diimpikan. Mungkin rasanya awalnya, ih seneng banget gitu. Tetapi setelah beberapa waktu, ada target berikutnya lagi yang harus dicapai. Dan gak jarang, hidup itu jadi terasa seperti treadmill. Kita terus berlari mengejar sesuatu yang ada di depan kita. Tapi begitu kita sampai, ternyata ada target baru lagi yang muncul. Karena itu tadi waktu Cia dengerin renungan tadi ya, ada rasanya ada sesuatu yang menarik gitu. Karena ternyata Alkitab juga berbicara tentang hadiah. Tetapi hadiah yang Tuhan tawarkan itu berbeda dari banyak hadiah yang biasanya kita kejar di dunia ini. Ketika Alkitab berbicara tentang hadiah dari Tuhan, fokusnya itu bukan pada kekayaan atau popularitas. Tuhan itu gak pernah bilang kalau semua orang yang setia itu pasti akan hidup tanpa masalah. Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa semua orang percaya akan menjadi sukses menurut ukuran dunia. Sebaliknya, Tuhan berbicara tentang hal-hal yang jauh lebih dalam. Tuhan berbicara tentang sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Tuhan berbicara tentang damai sejahtera yang tetap ada bahkan ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau dipikir-pikir, hadiah yang kayak gitu tuh justru yang sulit untuk didapatkan. Banyak orang punya uang tapi tidak mempunyai damai. Banyak orang terkenal tapi tetap merasa kosong dan kesepian. Makanya renungan tadi tuh kayak ngingetin lagi gitu, bahwa Tuhan itu melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Yang Tuhan kita bangun itu bukan cuma kondisi luar kita, tapi juga membentuk hati dan karakter kita. Dan yang paling menarik buat Cia itu ketika Tuhan melihat kesetiaan anak-anaknya. Kadang kita hidup di dunia yang terlalu fokus pada hasil akhirnya. Yang dilihat tuh cuma pencapaian aja, tapi bukan prosesnya. Padahal dalam kehidupan nyata, prosesnya itu tuh yang seringkali jauh lebih berat daripada hasilnya. Mungkin orang-orang bisa ngelihat kalau ada orang yang berhasil hari ini, tapi mereka gak lihat ada begitu banyak perjuangan, ada begitu banyak air mata, kegagalan, dan kesabaran yang mereka jalani selama bertahun-tahun. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan rohani. Ada orang yang terus berdoa walaupun belum melihat jawabannya. Ada orang yang tetap melayani walaupun sedang lelah. Dan ada yang tetap berbuat benar walaupun tidak dihargai. Dari luar mungkin semua itu kelihatannya biasa aja. Bahkan mungkin gak ada yang memberikan pujian, gak ada yang ngasih penghargaan atau bahkan tepuk tangan. Tapi renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu melihat semuanya. Tidak ada kesetiaan yang luput dari perhatiannya. Tidak ada pengorbanan yang dianggap sia-sia oleh Tuhan. Dan jujur aja nih, menurut Cia itu menguatkan Cia banget sih. Karena kadang tuh yang membuat kita lelah tuh bukan pekerjaannya. Yang membuat kita lelah tuh justru karena mungkin gak ada yang perhatiin usaha kita yang udah kita lakukan. Dari renungan hari ini, kita jadi diingatkan bahwa ada perspektif yang berbeda. Mungkin manusia tidak melihat. Mungkin manusia lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Bahkan ketika kita sedang bertumbuh melalui proses yang sulit, Tuhan tetap bekerja. Saat kita belajar sabar, belajar mengampuni, belajar setia, dan belajar percaya kepadanya, sebenarnya Tuhan sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar pencapaian aja. Dan mungkin itulah alasan mengapa Alkitab sering berbicara tentang hadiah yang kekal. Karena pada akhirnya, semua hal yang ada di dunia ini akan berlalu. Prestasi akan berlalu, jabatan akan berlalu, bahkan popularitas juga akan berlalu. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak akan berlalu. Sukacita yang berasal dari Tuhan tidak akan berlalu. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita juga tidak akan hilang begitu saja. Jadi Helener, kalau hari ini Helener lagi ngerasa capek, lagi merasa perjuangannya tidak dihargai, atau mungkin lagi bertanya-tanya apakah semua yang Helener lakukan ini ada gunanya, ingatlah satu hal, Tuhan melihat setiap langkahmu. Dan mungkin tanpa kita sadari, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari apapun yang sedang kita kejar saat ini. Amin. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan pada segmen selanjutnya. Tetap sampaikan saran, komentar maupun dukungan Anda melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, lalu ketika angka 5 untuk Yayasan Yaski. Kami akan kembali lagi setelah satu lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee. Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
2: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
3: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
4: Kita semua suka dengan istilah merdeka dalam membuat pilihan kita sendiri tentang apa yang akan kita lakukan dan kemana kita akan pergi. Tetapi Kristus memberikan kemerdekaan yang jauh lebih besar dari ini, yaitu kemerdekaan rohani dari kuasa iblis dan hukuman dosa. Yesus berkata bahwa satu-satunya cara untuk merdeka adalah dengan mengenal kebenaran dan menjadi murid-Nya dan percaya kepada-Nya dan terus hidup dalam firman-Nya.
5: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
6: Masih bersama Cia dari tim misi Yayasan Yeski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, program yang mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Ya Helener, kalau tadi ada yang baru sempat join atau mungkin ketinggalan bagian dari Jalur Hati pada malam hari ini, tenang aja. Karena Helener bisa dengerin ulang episode ini kapanpun di podcast.yaski.co.id. Ya, jadi dengerin lagi aja di podcast.yaski.co.id. Helener juga boleh banget mampir ke yaski.co.id untuk kenal lebih dekat lagi dengan pelayanan Yayasan Yeski. Di sana ada banyak informasi, ada cerita inspiratif, dan juga berbagai program yang bisa jadi berkat buat Helener. Di website yang sama, Helener juga bisa langsung dengerin Yeski Radio. Radio streaming ini bisa didengarkan kapan aja dan di mana aja selama Helener terhubung dengan internet. Jadi selama 24 jam non-stop, Yeski Radio akan menemani Helener dengan program dan musik rohani. Jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Instagram dan juga TikTok, yaitu @yayasanyaski dan juga @yaski_asik. Di sana ada banyak banget konten seru dan bermanfaat, mulai dari video lucu yang relate banget sama kehidupan anak Tuhan, cover lagu rohani, info-info seputar event, sampai berbagai update terbaru dari pelayanan Yeski. Dan buat Helener yang masih Gen Z nih, atau mungkin anaknya, atau adiknya, atau tetangganya gitu ya, Cia juga mau kenalin komunitas anak muda dari Yeski, yaitu Asik, Aku Suka Ikut Kristus. Jadi komunitas ini punya 3 pilar, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi harapannya lewat komunitas ini, anak-anak muda bisa sama-sama makin dekat dengan Tuhan, makin bertumbuh dan jadi berkat buat orang lain. Salah satu kegiatan rutin dari Asik adalah ngumpul Asik. Jadi semacam kelompok kecil atau KTB gitu ya, jadi tempat untuk sharing, untuk ngobrol dan membahas pergumulan anak muda bareng-bareng. Dan ngumpul Asik ini diadakan setiap hari Jumat, minggu kedua dan keempat. Jadi untuk bulan Juni ini nih, ngumpul Asik akan diadakan pada tanggal 12 dan juga 26 Juni jam 7 malam di Heartline Center. Jadi kalau Halainer mau tahu info lebih lengkapnya, langsung aja cek Instagram, yaitu di @yaski_asik. Terus buat Halainer yang berusia 16-30 tahun, jangan lupa ya, kalau tanggal 27 Juni 2026 akan ada Asik Fest 2026 di Gedung Harlan Center Tangerang. Jadi acara ini bukan cuma tempat untuk ngumpul atau seru-seruan aja, tapi juga kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, kreativitas, dan juga komunitas. Akan ada creative class dengan pilihan social media for mission yang akan dibawakan oleh Melinda Chia. Melinda Chia serta creative writing in Christ bersama ruangmenulis.id. Selain itu akan ada juga festival yang diisi dengan bazar, live music, dan juga berbagai games yang pastinya seru banget. Acara ini juga akan ditutup dengan worship night bersama Yesua Abraham. Yesua Abraham. Dan juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Andre Tunggal. Acaranya gratis, bahkan setiap peserta juga akan mendapatkan voucher untuk belanja di bazar. Jadi sampai ketemu di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 mulai pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Baik Halainer, terima kasih sudah menyimak program Jalur Hati pada malam hari ini. Cia harap apa yang dibagikan pada hari ini bisa menjadi berkat dan juga penguatan bagi Halainer. Nantikan kami selanjutnya di minggu-minggu mendatang, tentunya masih seputar ruang lingkup kegiatan dan pelayanan Yayasan Yaski. Dan akhirnya pendengar, saya Cia dari tim misi Yayasan Yaski undur diri dari ruang dengar Anda. Christ to the World by Media. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Allah tidak pernah menghendaki kita bergantung pada hari kemarin. Tadi pagi, 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu, 30 menit yang lalu. Allah menghendaki kita bergantung kepadanya saat ini.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Allah memperlengkapi kita dengan karunia dan talenta yang khusus yang disesuaikan dengan panggilan kita masing-masing. Misalnya, Tuhan mungkin memberi kepada seorang guru taman kanak-kanak kasih yang besar terhadap anak-anak. Kepada pengusaha, Ia memberi kepandaian untuk mengelola keuangan. Kepada seorang mekanik, Ia memberi hasrat untuk bekerja dengan tangannya. Talenta-talenta unik yang menjadikan kita fasih melaksanakan panggilan kita masing-masing juga bisa menjadi batu sandungan terbesar. Hari ini, Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa kemampuan khusus kita tidaklah meniadakan perlunya kita bergantung saat demi saat kepada bimbingan Roh Kudus. Ketika kita mulai merasa dapat mencukupi sendiri, kita akan mudah menyimpang dari komitmen terhadap rencana Allah. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, sungguh menarik bahwa dari segala teologi dan segala doktrin dalam Alkitab, kalau saja Anda mempelajari surat-surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Efesus, Kolose, dan Filipi, Paulus selalu menekankan penebusan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5, Paulus menulis, "Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan

kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hanya satu pesan yang dibutuhkan jemaat di Korintus, yaitu bahwa Yesus telah mati, dimakamkan, dan bangkit dari antara orang mati demi keselamatan umat manusia, dan segalanya yang lain harus didasarkan pada hal itu. Kalau Anda tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang penebusan, segalanya yang lain akan sia-sia. Kalau Anda tidak memahami dan tidak meyakini perlunya penumpahan darah Yesus Kristus, segalanya yang lain akan sia-sia. Paulus mengatakan, "Ketika aku datang kepadamu, aku memutuskan untuk tidak menyampaikan segalanya kecuali Yesus Kristus yang telah disalibkan dengan dampak yang tetap efektif sampai kapanpun." Satu-satunya kebenaran Alkitab yang mutlak perlu Anda pahami adalah kematian Yesus Kristus sebagai penebus. Intinya, melihat ketidakberdayaan umat manusia untuk menyelamatkan diri sendiri, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yang tidak berdosa, untuk mati menggantikan seluruh umat manusia di kayu salib, sehingga barang siapa menerima Kristus dengan iman juga akan diterima oleh Allah. Sebab Allah memandang kematian anak yang tidak berdosa lebih daripada memadai untuk menebus segala dosa seluruh umat manusia, sehingga memungkinkan siapapun untuk diselamatkan. Hanya itulah satu-satunya jalan siapapun dapat diselamatkan, yaitu melalui karya penebusan Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang melandasi segala ajaran Alkitab. Saudara pendengar, Allah tidak menghendaki siapapun, entah Anda seorang guru sekolah minggu atau pengkhotbah, melakukan apapun untuk menjadikan Injil Kristus lebih mudah diterima. Allah tidak pernah menyuruh siapapun untuk berbicara dengan hikmat manusia atau hikmat perkataan, melainkan dari hati yang berkobar-kobar dengan beban. Demikian Paulus datang dan mengatakan, "Aku datang kepadamu bukan sebagai orator yang pandai berbicara atau dengan hikmat manusia, melainkan dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Aku datang bukan dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Aku datang bukan sebagai filsuf yang sanggup meyakinkan kamu untuk menjadi umat Kristiani." Apakah Paulus takut terhadap jemaat di Korintus? Sama sekali tidak. Saya percaya bahwa Paulus mengetahui rahasia keefektifan apapun yang Anda lakukan dalam nama Kristus, yaitu aku datang dalam kelemahan. Paulus tahu bahwa jemaat di Korintus menyerahkan diri kepada filosofi dan sensualitas. Demikianlah gaya hidup mereka. Mereka senang bercerita dan memuaskan keingintahuan mereka, hidup sensual dan materialistik. Dan Paulus datang dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Paulus merasa dirinya tidak memadai. Demikian prihatinnya Paulus, sehingga ia bergidik membayangkan kalau-kalau mereka melewatkan kebenaran, kalau-kalau ia tidak berhasil menyampaikan pesannya kepada mereka.

Saudara pendengar, dalam 2 Korintus 12 ayat 10 Paulus menulis, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saya percaya bahwa salah satu masalah dalam kehidupan Kristiani bagi sebagian besar orang yang melayani Allah adalah bahwa mereka menjadi terlalu yakin akan diri sendiri. Maksud saya, setelah 50 tahun melayani Allah, Anda seharusnya tidak lagi yakin akan diri sendiri seperti saat Anda pertama kali berdiri menyampaikan khotbah atau mengajar. Kememadaian kita hendaknya hanya dalam Yesus Kristus seorang. Kesadaran akan ketidakmemadaian dalam diri sendiri seharusnya mendorong kita untuk bersujud dan mengatakan, "Ya Tuhan, kalau Engkau tidak melakukannya, ini tidak akan terlaksana," sambil tetap melaksanakan panggilan kita masing-masing dengan sepenuhnya bergantung pada Roh Kudus untuk melakukan di dalam dan melalui kita apa yang tidak akan mungkin kita lakukan sendiri. Jadi ketika Anda merasa diri tidak memadai, puji Tuhan, Anda merasa benar. Akan tetapi bukan berhenti sampai di situ. Anda mengklaim, "Ya Tuhan, Engkau sendiri mengatakan bahwa Engkau menghendaki mata saya terbuka, agar saya melihat kebesaran kuasamu dinyatakan dalam kehidupan saya. Sehingga tidak ada alasan untuk takut terhadap siapapun, melainkan percaya bahwa Allah akan berkarya." Itulah sebabnya Allah sanggup memakai

Yang paling sederhana di antara kita untuk melakukan sesuatu yang super selama sikap kita benar. Allah tidak pernah mengajarkan apapun tentang pendidikan atau seminari, bukan? Allah hanya menghendaki kita datang kepadanya dengan rendah hati, pokoknya percaya kepadanya, menantikan dia, tidak bergantung kepada siapapun selain dia seorang. Salah satu hal terburuk yang mungkin terjadi kepada kita adalah kita mendapatkan bertahun-tahun pengalaman dan mulai meyakini keberhasilan kita di masa lalu. Ketika Allah memberi Anda 2 atau 3 kemenangan berturut-turut, manusia lama kita akan cenderung berbesar hati. Itulah kebohongan iblis. Allah tidak pernah menghendaki kita bergantung kepada hari kemarin, tadi pagi, 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu, 30 menit yang lalu. Allah menghendaki kita bergantung kepada Dia untuk momen ini. Kalau Anda tidak mempunyai apapun juga untuk Anda andalkan, kalau Anda melupakan pengalaman Anda, melupakan diri sendiri, melupakan pengetahuan sendiri dan segalanya itu, apalagi yang mungkin Anda andalkan selain Allah? Sungguh bodoh orang yang berupaya melayani Allah yang hidup dengan cara apapun selain ketidakmemadaian diri sendiri dan kebergantungan total kepada Allah. Segalanya yang lain hanyalah kebodohan, kesia-siaan, tidak akan berdampak langgeng. Demikianlah sikap Paulus. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Hipodizes adalah kata yang digunakan dalam bahasa Yunani untuk mengekspresikan demonstrasi. Hanya sekali itulah kata ini digunakan dalam Perjanjian Baru. Paulus mengatakan, inilah yang kukejar, inilah motivasiku. Aku datang kepadamu bukan dengan kefasihan berbicara, bukan dengan kemampuan meyakinkan dengan rasionalisasi filosofis, melainkan dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, bergantung kepada Allah dalam demonstrasi kekuatan roh. Apapun yang layak dalam karya Allah mempunyai 2 hal yang berhubungan dengannya, yaitu roh Allah dan kuasa Allah. Tanpa 2 hal itu, karya tersebut tidak akan langgeng. Sebab kalau bukan demonstrasi kuasa Allah, kalau kita dapat menjelaskan secara logis apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita dapat menjelaskan secara logis apa yang terjadi dalam persekutuan kita, kalau Anda dapat menjelaskan secara logis apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi Anda, maka ada sesuatu yang hilang. Mengapa? Karena ketika Allah sungguh berkarya dalam kehidupan kita, itu adalah demonstrasi dari roh-Nya dan kuasa-Nya. Demikianlah pilihan Paulus. Paulus bisa saja datang kepada orang Athena, kepada orang Korintus, kepada orang Yunani. Paulus bisa saja sangat meyakinkan dalam kefasihannya berbicara, dalam kemampuannya untuk berdebat, merasionalisasikan, dan berfilsafat tentang segala hal yang menarik minat mereka. Paulus bisa saja mendapatkan banyak pendengar, akan tetapi kehidupan mereka tidak akan berubah. Kalau Anda sampai terdorong untuk mengkompromikan kebenaran demi mendapatkan banyak pendengar, Anda membuang esensi pelayanan Anda sendiri, entah Anda guru atau pengkhotbah atau misionari. Paulus tidak berkepentingan terhadap banyaknya pendengar. Paulus hanya berkepentingan agar penyaliban Yesus Kristus menjadi realita hidup dalam hati setiap jemaat di Korintus. Saudara pendengar, sesungguhnya demikianlah tujuan Allah yang paling hakiki bagi kita semua, yaitu agar kehidupan salib Kristus menjadi bagian dari kehidupan kita setiap saatnya, agar kita memahami dampak dari kejadian lebih dari 2000 tahun yang lalu itu, agar kita memahami realitanya hingga sekarang. Sebab satu-satunya jalan bagi Allah untuk menyatakan diri-Nya melalui kita adalah melalui roh-Nya dan kuasa-Nya. Anda akan hidup demi diri sendiri atau demi Dia. Allah yang Maha Kuasa, yang mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, layak kita balas dengan secara pribadi terlibat dalam pelayanan mengubah kehidupan sesama. Kita harus memenuhi amanat agung dan Allah telah menunjukkan bagaimana caranya, dan kita tahu bahwa dengan kekuatan Allah, hikmat Allah, dan kuasa Allah, hal itu mungkin dilaksanakan. Yang Allah nantikan hanyalah orang yang bersedia datang kepadanya, memahami pesan tentang penebusan, tentang kehidupan yang disalibkan. Yang Allah nantikan hanyalah orang yang bersedia datang dengan perasaan diri tidak memadai dan sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus dan menemukan kememadaian dalam Dia dengan keyakinan bahwa Allah sanggup melaksanakan segala yang Ia kehendaki melalui kehidupan kita. Kita tidak tahu berapa banyak kehidupan yang mungkin kita sentuh. Yang pasti, Paulus menulis, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.

Banyak orang sekarang ini yang menantikan sesuatu yang baru, kebenaran baru. Mereka menginginkan karunia ini, itu, dan entah apa lagi. Masalahnya, mereka tidak mau menghadapi realita keharusan menyerahkan diri kepada Yesus Kristus dan hidup taat di hadapannya, dan membiarkan Allah berkarya melalui mereka untuk menjangkau orang lain. Mereka hanya menginginkan sesuatu yang baru. Saudara pendengar, izinkan saya menunjukkan kekeliruan dalam sikap seperti itu. Kalau iman Anda dibangun hanya di atas sesuatu yang diberitahukan kepada Anda oleh orang lain, bagaimana kalau datang orang lain dan memberitahukan sesuatu yang sama secara lain lagi? Tiba-tiba saja iman Anda akan goyah. Tiba-tiba saja Anda tidak tahu pasti apa yang Anda yakini. Lalu datanglah orang lain lagi dan mengatakan sesuatu yang lain lagi. Tiba-tiba saja Anda goyah lagi. Begitu seterusnya. Paulus mengatakan, aku datang bukan dengan kefasihan berbicara atau bernalar. Aku datang menyampaikan sebuah pesan, dan aku melakukannya agar imanmu bukan bergantung pada hikmat manusia, bukan pada logika dan kefasihan berbicara, melainkan bergantung pada kekuatan Allah. Anda mungkin bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa Injil itu efektif? Bukan karena pengkhotbah mengatakan demikian, melainkan karena Injil itulah kekuatan Allah. Injil bukanlah kefasihan berbicara. Injil bukanlah program. Injil bukanlah filosofi. Injil bukanlah kemampuan. Injil adalah demonstrasi kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Allah sanggup memakai guru atau pengkhotbah manapun yang gagap bicaranya namun hatinya berkomitmen kepadanya dalam mendemonstrasikan kuasanya. Ketika ditanya, mengapa Anda tahu bahwa Alkitab itu benar? Banyak orang menjawab, karena demikianlah saya diajarkan, karena demikianlah saya diprogramkan untuk percaya seumur hidup saya. Itulah sebabnya banyak yang hancur imannya hanya dalam waktu 6 bulan, sebab iman mereka hanya didasarkan pada apa yang diberikan oleh orang tua mereka. Apabila mereka terjun ke masyarakat dan iman mereka diserang, hancurlah mereka. Begitu dosen mereka mengatakan betapa kunonya orang tua mereka, hancurlah iman mereka, sebab iman mereka hanya didasarkan pada apa yang dikatakan oleh orang tua mereka. Lain halnya bila mereka diajarkan oleh orang tua mereka untuk membaca firman Allah dan bukan sekedar meyakini sesuatu karena orang tua mereka meyakininya, melainkan mereka benar-benar melihat demonstrasi kuasa Allah dalam keluarga mereka. Maka walaupun mereka kuliah di perguruan tinggi yang tidak menjunjung moral pun, iman mereka akan tetap kuat, sebab iman mereka dibangun di atas demonstrasi kekuatan Allah dan bukan di atas teologi atau keyakinan lemah orang tua mereka.

0: Saudara pendengar, itulah sebabnya jangan sampai anak-anak Anda hanya Anda perlengkapi dengan iman Anda sendiri atau bahkan dengan iman pengkhotbah Anda. Pastikan anak-anak Anda terjun ke masyarakat dengan bekal menyaksikan sendiri demonstrasi kekuatan Allah dalam keluarga. Misalnya dengan jawaban doa, dengan memenuhi kebutuhan mereka, dengan mengubah sikap mereka, dengan membangun hubungan-hubungan mereka. Pokoknya pastikan anak-anak Anda dibekali iman yang didasarkan pada kekuatan Allah dan bukan pada kekuatan manusia. Maka biarlah angin keraguan atau angin ketidakpercayaan bertiup, namun iman mereka tidak akan goyah karena dibangun di atas kekuatan Allah sendiri. Saudara pendengar, itulah sebabnya Anda harus menemukan apa yang Anda yakini, mengapa Anda meyakininya, dan memohon agar Allah mendemonstrasikan kuasanya dalam kehidupan Anda. Maka Anda tahu bahwa Anda berdiri di atas pijakan yang kokoh, Anda berdiri di atas bukti dari Allah sendiri, bukan di atas apa yang diberitahukan kepada Anda oleh seseorang, atau di atas bagaimana pandangan mereka tentang apa yang diajarkan oleh Alkitab. Anda tidak akan pernah belajar berdoa dengan membaca buku-buku atau mendengarkan khotbah. Anda harus mengalaminya sendiri dan membiarkan Allah mendemonstrasikan kepada Anda pribadi bahwa Ia sungguh menjawab doa. Jangan sampai Anda bingung menjawabnya ketika seseorang bertanya, apakah Anda percaya bahwa Allah menjawab doa? Pastikan Anda dapat menjawabnya dengan tegas. Menurut pengalaman saya sendiri, ya. Paulus mengatakan, aku datang kepadamu sama sekali bukan dengan maksud membuatmu terkesan. Aku datang dengan satu pesan, Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Titik. Aku tidak mau kamu percaya kepada Rasul Paulus. Aku tidak mau kamu bergantung pada kefasihannya berbicara, kemampuannya bernalar, sebab mereka terpecah belah menjadi pengikut Apolos, yang paling fasih bicaranya, pengikut Petrus, pengikut Paulus, bahkan pengikut Kristus. Paulus mengatakan, aku bukan ingin membuatmu terkesan kepadaku. Aku mau kamu terkesan kepada Yesus Kristus agar Ia berkarya sedemikian rupa dalam kehidupanmu, sehingga kamu dapat menghadapi dunia dan mengatakan, ya, aku percaya kepada Yesus Kristus bukan karena aku diberitahu tentang Dia, melainkan karena aku sendiri telah mengalami demonstrasi kuasanya yang ilahi dalam kehidupanku. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Adakah bukti kuasa supranatural Allah dalam kehidupan Anda? Apakah orang lain dapat melihat bahwa ada sesuatu yang unik tentang Anda? Kalau tidak, fokuskan kembali perhatian Anda kepada Kristus. Tantangan Charles Stanley yang konsisten adalah menjadikan Kristus pusat dari segala yang Anda lakukan. Maka Anda akan melihat Allah menarik orang lain kepadanya melalui Anda. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini: gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Kisah hari ini terinspirasikan dari perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Sebagaimana yang dicatat dalam kitab suci, Injil Yohanes 4 dan pasal 7 ayat 37 sampai 39. Pembawa cerita kita adalah perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur tersebut. Namanya Samir. Kisahnya dengan jelas mengilustrasikan kuasa Yesus untuk memberikan pengharapan dan maksud bagi mereka yang pengalaman hidupnya menjadikan impian mereka hancur. Dan mari kita dengarkan Samir menceritakan kisah yang sesungguhnya.

0: Oh, Rabi, silakan masuk.
1: Terima kasih, Asyur. Aku diberitahu bahwa Parbidan telah dipanggil untuk melayani Dorcas istrimu, ya?
0: Betul. Mereka sudah hampir satu jam melayaninya. Aku belum berpengalaman dalam hal ini, Rabi. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bersalin?
1: Sabar. Asyur, sabar. Tidak ada yang tahu berapa lama. Hanya Yehova dan Dorcas yang tahu kapan waktunya membawakan kehidupan baru itu ke dunia.
0: Aku kan sudah 30 tahun lebih menanti untuk menikah dan memenuhi rumahku dengan anak-anak lelaki. Ya sudahlah, kalau aku harus menunggu sebentar lagi.
1: Engkau benar. Engkau belum berpengalaman. Waktu kelahiran seorang anak, entah lelaki atau perempuan, bukanlah pilihanmu.
0: Rabi, aku sudah berdoa, bahkan berpuasa, bernasar, dan memeliharanya. Kalau Yehova memang menjawab doaku, ia akan memberiku anak lelaki.
1: Coba ya, apa aku tidak salah mengerti? Karena engkau sudah berdoa, bahkan berpuasa, bernasar, dan memeliharanya. Yehova wajib memenuhi tuntutan-tuntutanmu begitu?
0: Aku kan hanya melakukan apa yang engkau ajarkan. Dan aku... Astaga, apa itu?
1: Nah, seandainya pemikiranmu benar, itu adalah anak lelakimu mengumumkan kelahirannya. Kalau yang mengumumkan ternyata anak perempuan, berarti Allah masih yang mengambil keputusan-keputusan seperti itu.
2: Selamat ya Asyur, engkau mendapatkan anak perempuan yang baik, sehat, dan cantik.
0: Anak perempuan. Bukan itu yang kudoakan. Kalau engkau anggap dia demikian cantik, ya ambil saja.
1: Aku berdoa Dorcas tidak mendengar perkataanmu, Asyur. Seharusnya engkau bersyukur atas berkat ini.
0: Aku kan minta anak lelaki. Dan mengharapkan anak lelaki. Anak perempuan kan tidak bisa bekerja di bidang logam seperti aku. Usahaku maju. Dan aku butuh anak lelaki untuk membantuku mengelolanya.
1: Oh begitu rupanya. Engkau menikahi Dorcas yang cantik manis itu hanya untuk memberimu pekerja. Semoga Allah mengasihi rumah ini. Rumah ini jelas-jelas membutuhkan belas kasihan Allah.

Ayah saya menganggap kelahiran saya suatu tragedi. Ia tidak pernah melecehkan saya secara fisik. Bahkan tidak pernah menjatuhkan hukuman berat terhadap saya. Namun ia melakukan suatu yang jauh lebih parah. Ia mengabaikan saya dan tidak mau mengekspresikan kasih sayangnya kepada saya. Situasi saya menjadi semakin parah ketika selama 7 tahun ibu saya tidak mampu melahirkan anak lagi. Hingga akhirnya adik saya, seorang anak lelaki yang kuat, sehat, lahir. Dan ayah saya menamai dia Yusuf, nama yang diberikan bagi anak-anak kesayangan. Ayah kami bekerja dengan logam, membuat ini itu dari besi dan kuningan. Usaha yang memberikan nafkah yang baik bagi keluarga kami. Pengusaha yang bersahabat, cakap, yang dilihat oleh warga desa Sikar dan komunitas-komunitas sekitarnya. Tidaklah sama dengan ayah kami. Kepribadiannya berubah begitu ia tiba di rumah. Seperti setiap anak perempuan yang pernah lahir, saya ingin ayah saya mengasihi saya.

Dan oleh karenanya, dalam optimisme saya yang kekanak-kanakan, saya sering memohon agar ibu mengizinkan saya membawakan makanan atau air kepada ayah dengan harapan mendapatkan simpatinya. Bengkelnya hanya sejauh berjalan kaki dari rumah kami. Setiap upaya saya untuk menjadi putri kesayangan, ditepisnya dengan kasar.

0: Papa, papa, ini saya bawakan buah.
1: Untuk apa kamu kemari? Bukankah ayah sudah pesan? Jangan ganggu ayah kalau sedang bekerja.
0: Saya pikir, maksud saya, ibu pikir, papa mau makan buah dan minum air. Ya sudah, saya letakkan di sini ya. Boleh?
1: Jangan, letakkan di meja sana. Seharusnya ibumu yang membawakan makanan untuk ayah, bukan kamu. Bengkel logam bukan tempat anak perempuan. Awas ya kalau kamu kemari lagi. Mengerti?
0: Baik, papa. Tapi ibu sedang mengurus Yusuf. Dan saya cuma mau membantu. Maaf, maaf.

Sambil menahan air mata, saya bertanya-tanya, mengapa ayah tidak mengasihi saya? Sebagaimana halnya dengan banyak anak yang lain, saya mulai menyalahkan diri sendiri atas amarah ayah. Saya pikir, saya tidak bisa membawa diri, tidak cantik, dan tidak mampu mengerjakan apapun dengan benar. Saya suka berbisik kepada diri sendiri, seandainya saja aku anak lelaki, mungkin ayah akan mengasihi aku. Untuk menghindarkan kepedihan karena ditolak, terkadang saya menghindari dia selama beberapa hari, lalu mengulangi upaya sia-sia melakukan kebaikan sederhana baginya, sambil berharap dengan sepenuh hati untuk menerima senyuman saja. Saya tidak pernah mampu menyenangkan dia. Ketika Yusuf belajar berjalan, kebanyakan saya diizinkan mengurus dia. Akhirnya, saya temukan seseorang selain ibu yang membalas kasih saya. Selama 6 tahun berikutnya, saya dan adik saya yang berharga menemukan sukacita bersama dalam waktu yang kami lewatkan bersama. Malah, kami hampir selalu kemana-mana bersama-sama, kecuali ketika ayah sedang di rumah. Ayah tidak mengizinkan anak lelakinya bermain dengan anak perempuan. Ketika saya tidak bisa bersama Yusuf, saya mengimpikan kehidupan bahagia yang akan saya raih suatu hari nanti. Pada suatu hari, ketika sedang makan malam, baru 3 bulan setelah ulang tahun saya yang ke-15, ayah saya mengumumkan bahwa ia telah mengatur pernikahan saya dengan seorang pria yang tak pernah saya jumpai, bernama Samuel, yang tinggal di kota Samaria. Saya melongo, mutlak tidak percaya dan ngeri. Syok mendengar berita ini, langsung menjadikan saya mual. Saya lari dari meja makan, keluar lewat pintu belakang, melawan perasaan mau pingsan yang meliputi saya. Saya hirup udara malam yang segar, perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan terisak.

0: jangan menyesalkan hal ini.
1: Ibu, sudah berapa lama ibu tahu rencana ini?
0: Ibu tahu niat ayahmu ini satu hari setelah ulang tahunmu yang ke-15. Sekarang kamu sudah dewasa. Ia bersikeras kamu punya rumah tangga sendiri.
1: Seenaknya gitu. Memangnya saya tidak boleh mengutarakan pendapat ya tentang hal ini? Saya kan belum cukup dewasa untuk menikah. Kapan rencananya?
2: Kamu akan punya cukup waktu untuk berkenalan dengan Samuel. Perkawinannya 6 bulan lagi. Toh kita harus melakukan segalanya dengan pantas di mata komunitas. Ayah rasa Samuel itu memang tipe kamu. Sekarang bangunlah dan kembalilah ke rumah.
1: Papa bahkan tidak mengenal saya. Bagaimana papa bisa memutuskan seperti apa pria tipe saya? Ibu sudah berjumpa dengan calon suami saya. Seperti apa dia? Seperti apa tampangnya?
0: Sudah, 1 kali. Ia agak lebih tua daripadamu, sayang. Tapi sangat sukses. Ia punya usaha garment. Tampangnya menyenangkan dan sangat terawat. Pembawaannya lembut dan ibu percaya ia akan baik hati terhadapmu.
1: Baguslah kalau ada perubahan.

Ketika percakapan itu berakhir, saya sadar bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup saya telah terang-terangan memberontak terhadap ayah saya. Selama beberapa hari berikutnya, saya mengunci diri di kamar saya dan menangis. Setelah melampiaskan segala emosi yang sudah bertahun-tahun terpendam, mengasihani diri sendiri, sakit hati, sangat marah, dan ya, bahkan benci. Akhirnya, saya memutuskan bahwa siapapun Samuel itu nantinya, pasti lebih baik daripada hidup bersama ayah saya. Selama 6 bulan berikutnya, Samuel datang berkunjung sebulan sekali, selalu membawakan hadiah-hadiah mahal bagi saya, dan juga ibu dan Yusuf. Akhirnya, tibalah hari yang telah demikian dinanti-nantikan ayah, yang demikian saya takutkan, hari pernikahan saya.

Dengarkan semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian pada pernikahan anakku dengan Samuel. Sahabat baikku, Samuel bukan saja akan mengambil anakku, harta keluarga kami, melainkan juga akan menerima mas kawin dan hadiah-hadiah mahal sebagai ungkapan sukacita dan persetujuanku atas kesatuan mereka ini.

Padahal, ayah saya membayar demi menyingkirkan saya, mengusir saya ke kota lain untuk tinggal dengan pria yang usianya dua kali saya, yang sama sekali tidak saya kenal. Yang jelas, saya sendiri takkan memilih Samuel menjadi suami saya. Hadiah-hadiah yang dengan bangganya ayah saya klaim sebagai hadiahnya bagi pasangan yang baru menikah ini, sesungguhnya adalah barang-barang milik saya sendiri. Selama bertahun-tahun, ibu telah memberi saya barang-barang ini dalam upaya menjadikan saya merasa diinginkan dan dikasihi. Ibu mengerti betul betapa sering saya dilukai oleh penolakan ayah saya. Tampaknya, bagi saya sepertinya perayaan pernikahan ini takkan pernah berakhir. Baik ayah maupun suami saya minum sampai mabuk menjijikan. Sepenuhnya mengorbankan martabatnya. Ayah saya berseru dengan suara yang cukup keras untuk didengar seluruh komunitas.

Oke Samuel, sekarang dia milikmu. Benar-benar mujur kamu. Tapi ya sudah, janji ya janji. Perlakukan dia dengan baik ya. Selamat jalan Samir. Selamat jalan dan semoga berhasil.

Saya gotong suami saya yang sudah mabuk itu ke penginapan di mana kami akan melewatkan malam pengantin. Begitu masuk kamar, ia mengambil 3 langkah, menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, dan langsung tidur. Saya berbaring di lantai di samping tempat tidurnya, dan akhirnya tertidur juga karena kelelahan. Keesokan paginya, ketika saya bangun, saya sendirian di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Samuel tampak keren dan terawat seperti biasanya. Diam-diam menyelinap ke dalam kamar dengan senapan buah dan pastri untuk saya. Ia kecup pipi saya sambil lalu langsung pergi lagi untuk mengadakan persiapan-persiapan perjalanan kami ke kota Samaria. Hari mulai malam ketika kami tiba. Ketika ia mengantar saya ke dalam rumahnya, ruangan meledak dengan pesta resepsi yang bising. Malam kedua pernikahan kami berakhir seperti malam pertama. Samuel mabuk di tempat tidur, sedangkan saya tidur di kamar lain. Keesokan paginya, Samuel tidak tampak terganggu oleh 2 malam pesta pora itu. Menyelinap ke dalam kamar saya, tampak persis seperti pengusaha santun. Setelah mengecup pipi saya sambil lalu, katanya ia harus pergi untuk menangani urusan mendesak dan meninggalkan saya sendirian lagi. Saya segera menemukan bahwa demikianlah kehidupan kami. Setiap pagi ia akan berangkat. Setiap malam akan ada semacam pesta makan malam, perjamuan, pertemuan bisnis, atau pengalih perhatian penting lain yang menyita hidupnya. Dan banyaknya minuman yang ia minum tampaknya bertambah setiap harinya. Hari ulang tahun pernikahan kami datang dan pergi tanpa perubahan rutinitas. Dan saya tetap seperti sebelum menikah. Perawan. 6 bulan kemudian, Samuel meninggal. Saya hanya menikah di atas kertas. Sekarang baru berusia 17 tahun dan sudah menjanda. Samuel meninggalkan saya dengan sebuah rumah, sebuah usaha garmen, dan pertanyaan berkecamuk dalam benak saya. Apakah tidak ada pria yang mendapat mengasihi aku?

Sebagai janda kaya, saya temukan banyak pria yang memenuhi syarat, yang ingin menjadi suami saya. Tapi, harus saya akui, tampaknya saya menarik pria-pria yang bahkan lebih parah daripada yang sempat dipilihkan oleh ayah saya. Selama bertahun-tahun, upaya saya untuk diterima, tentram, dan dikasihi menuntun saya melewati 4 pernikahan lagi yang tidak berhasil dan meremukkan hati. Hubungan-hubungan ini mengakibatkan penghormatan dan kepercayaan diri saya semakin merosot, serta pertanyaan berkobar-kobar, mengapa saya tidak dikasihi? Setiap kegagalan memberikan dampak tragisnya sendiri terhadap hidup saya, termasuk hilangnya kesehatan saya, kekayaan saya, dan rumah saya. Suami saya yang kelima mulai melecehkan secara fisik sampai-sampai memukul saya. Pada suatu hari, dalam pembelaan diri, saya ambil panci besi yang berat dengan mana saya memukul dia hingga ia pingsan dan berdarah di lantai. Saya kumpulkan beberapa barang yang sanggup saya bawa, lalu melarikan diri.

0: Setelah beberapa hari kesana kemari, akhirnya saya temukan jalan pulang ke Sikar dan dengan enggan, bahkan takut, mendekati rumah keluarga saya. Berdiri di balik bayang-bayang selama berjam-jam, saya amati rumah kami. Saya lihat ibu saya datang dan pergi. Belakangan, tibalah seorang pria yang tampak seperti ayah saya, hanya saja lebih besar perawakannya dan lebih muda. Tiba-tiba, terpikirkanlah oleh saya bahwa dia pasti Yusuf, adik saya yang berharga. Tidak ada tanda-tanda ayah. Setelah hari sore, Yusuf keluar rumah lagi. Saya menanti hingga ia melewati saya, lalu memanggil namanya.
1: Yusuf! Yusuf!
2: Siapa yang memanggil aku ya? Apa maumu?
1: Yusuf, aku di sini. Kakakmu, Sahmer.
2: Sahmer? Engkaukah itu? Astaga, Kak. Apa yang terjadi kepadamu?

Pasti saya tampak mengenaskan setelah siang malam menempuh perjalanan tanpa tidur, dan lecet-lecet karena dipukul. Dengan mudahnya ia menggendong saya, lalu langsung berbalik menuju rumah. Ia merasakan ketakutan saya, dan segera menenangkan saya dengan menjelaskan bahwa ayah kami telah tewas dibunuh oleh segerombolan pencuri Yahudi dalam suatu perjalanan menuju Yeriko. Ibu saya diliputi oleh sukacita karena kepulangan saya. 2 tahun berikutnya merupakan waktu penyembuhan bagi kami bertiga. Pada tahun kedua saya pulang, Yusuf menikah, lalu pindah dengan istrinya ke rumah mereka sendiri. Berdua, ibu dan saya dengan bahagia menjalani hidup kami yang menyendiri. Ibu sudah tidak muda lagi, dan hidupnya sempat dipenuhi tekanan emosional maupun tantangan fisik. Pada suatu malam, ibu meminta diri, mengatakan bahwa ia lelah dan ingin tidur lebih awal. Keesokan paginya, saya menemukan tubuhnya sudah dingin dan tak bernyawa. Dan saya pun sendirian lagi.

0: Syahmer, karena papa mama sudah tidak bersama kita lagi, aku mau rumah ini menjadi milikmu.
1: Terima kasih Yusuf, tapi nampaknya itu tidak adil. Mungkin seharusnya kita jual lalu kamu ambil setengah hasilnya.
0: Tidak kak, aku sudah beberapa tahun meneruskan usaha ayah. Adilah kalau kamu yang mengambil rumahnya. Aku malah mau membantu membiayai pengeluaranmu.
1: Terima kasih Yusuf, tapi aku akan segera mencari pekerjaan. Kamu kan harus menunjang istri dan keluargamu sendiri.

Segera setelah kepulangan saya ke Sikar, saya mendengar kebenaran buruk tentang kota kecil asal saya. Berita tentang pernikahan-pernikahan saya yang gagal telah menjadi rahasia umum di jalanan, dan tak seorang pun mau menerima kehadiran saya, apalagi menawarkan persahabatan kepada saya. Tak ada pengusaha yang berani mempekerjakan saya karena apa yang mereka anggap sebagai reputasi buruk saya. Tanpa penghasilan, saya tidak bisa makan dan tidak bisa membayar pajak. Dan beberapa bulan kemudian, nurani saya tidak lagi mengizinkan saya untuk menerima uang adik saya yang penyayang. Saya memutuskan untuk menyewa satu atau lebih dari kamar-kamar kosong di rumah saya. Beberapa hari kemudian, seorang pengusaha yang baru pindah ke Sikar menerima tawaran saya dan pindah ke kamar yang tersedia. Tentu, kehadirannya di rumah saya menjadi topik percakapan di setiap toko dan rumah di kota yang memperparah penghinaan dan kritik mereka terhadap saya. Setiap pagi, setelah perempuan-perempuan lain di desa kami menimba air dan kembali ke desa, baru saya berjalan, ketika hari sedang panas-panasnya, ke sumur Yakub untuk menimba air. Kebanyakan, sementara saya berjalan sendirian ini, hati saya lebih berat daripada tempayan saya, dan saya sering merenungkan masa lalu saya dengan penyesalan yang meremukkan hati. Saya telah membuat demikian banyak pilihan keliru. Tidak pernah mencapai impian saya yang manapun, dan damai sejahtera serta kebahagiaan telah sepenuhnya luput dari saya.

0: Tapi, suatu hari yang seperti itu ternyata menjadi titik balik dalam hidup saya. Ketika saya mendekati sumur itu, saya melihat seorang pria Yahudi duduk sendirian di tepi sumur itu. Sementara saya sedang mengisi tempayan saya, ia berbicara kepada saya.
1: Berilah aku minum.
0: Masakan, engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria.
1: Jikalau engkau tahu siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup.

0: Lalu ia menyuruh saya duduk, dan bahkan tanpa nada menghukum sedikit pun, ia utarakan segala yang pernah saya perbuat, baik maupun buruk. Perkataannya menakjubkan dan mencerahkan. Sementara ia terus berbicara, selubung gelap kesedihan secara bertahap terangkat dari hati saya. Suatu perasaan hangat tampaknya menyucikan roh saya, dan saya merasa diampuni sekaligus rela mengampuni. Dengan setiap momen yang berlalu, neteslah pengharapan baru ke dalam sumur jiwa saya yang kosong. Saya tidak tahu pasti berapa lama kami berbicara, tapi ia mendengarkan pertanyaan-pertanyaan saya dengan seksama dan menjawabnya dengan cara yang rendah hati, namun berwibawa. Begitu saya mendengar suara teman-temannya mendekat, hati rohani saya sudah bernyanyi, menyadari bahwa sukacita dan pengharapan terus bertumbuh seperti mata air di dalam diri saya.
1: Aku lihat teman-temanmu membawakan makanan. Tolong jagakan airku. Dan jangan kemana-mana ya, hingga aku kembali.
0: Setelah berjumpa dengan Yesus, ada lonjakan energi penuh sukacita melanda saya. Dan saya berlari ke bengkel adik saya di desa, sambil berseru kepada semua orang yang mau mendengarkan saya di jalan. Aku telah menemukan Kristus! Ketika saya dengan hebohnya masuk ke tempat usahanya, Yusuf menengok untuk melihat sumber kehebohan itu.
2: Ada apa ya? Syahmer, ada yang tidak beres? Kamu sampai kehabisan napas begitu? Ada yang mengejarmu ya?
1: Bukan, Yusuf. Tidak ada yang mengejar aku. Dan aku baik-baik saja. Malah, aku tidak pernah sebaik ini. Ayo cepat ikut aku untuk berkenalan dengan seseorang yang belum pernah kulihat, namun mengetahui segala yang pernah kuperbuat. Aku percaya, aku barusan berbicara dengan Mesias yang dijanjikan. Ia menunggu di dekat sumur Yakub. Ayo cepat sebelum ia pergi.
2: Syahmer, perlahan-lahanlah. Kamu baru berjumpa dengan seseorang yang kamu yakini Mesias ya?
1: Betul Yusuf, betul. Aku mau kamu juga berjumpa dengannya. Tapi cepatlah, akan kuceritakan nanti sambil jalan.

Ketika saya kembali ke sumur itu sambil menarik adik saya, banyak orang yang sempat mendengar seruan saya di jalan juga ikut di belakang kami. Saya tidak memberitahu adik saya bahwa orang yang saya jumpai di sumur itu orang Yahudi. Sebab ketika ayah mengajari keterampilan tukang logam, ayah juga mengajarkan kebencian luar biasa terhadap semua orang Yahudi. Berjumpa dengan Yesus berefek mengagumkan yang sama terhadap adik saya. Dengan penuh kasih dan sabar, perkataan Yesus mulai membasuh perasaan bersalah saya akan masa lalu saya, serta kebencian yang sempat bertumbuh dalam hati Yusuf. Roh yang penuh damai menggantikan kekacauan yang sudah bertahun-tahun sama-sama kami pergumulkan.

Pernahkah saudara mengalami impian hancur? Kalau pernah, ada kabar baik untuk saudara. Allah adalah penyembuh impian yang hancur. Ia bahkan memulihkan tahun-tahun yang sia-sia. Mintalah agar Ia menstruktur ulang keremukan saudara dan justru memakai keremukan tersebut yang dipulihkan oleh kasih dan kuasanya untuk menolong saudara melakukan sesuatu yang baik dengan sisa hidup saudara. Kalau saudara tidak puas dengan kisah saudara yang sesungguhnya, Yesus sanggup menghasilkan perbedaan dalam hidup saudara. Kalau saudara mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, akuilah bahwa saudara orang berdosa. Terimalah fakta bahwa Allah mengasihi saudara dan telah mengutus anaknya untuk mati karena dosa saudara. Berbaliklah dari dosa saudara dan taruhlah iman dan kepercayaan saudara kepada Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah selanjutnya dalam serial Siapakah Yesus adalah Akulah Roti Hidup. Sampai jumpa.

Kalima untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda

0: Ya, berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Selesaikan Konflik Dengan Cepat. Nats firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Untuk menyelesaikan konflik, lakukan hal berikut. 1. Fokuslah pada perilaku orang tersebut dan hindari komentar tentang karakternya. Mengatakan, kamu tidak boleh membuka suratku. Lebih baik daripada aku tidak percaya kamu begitu ingin tahu. 2. Cobalah untuk memahami perilaku orang lain daripada membenarkan perilaku Anda sendiri. Anda harus mendengarkan secara aktif. Dengan mendengarkan, mengetahui perasaan orang lain dan memberi mereka motivasi untuk mendengarkan Anda. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya 50 ayat 4 dan 5. 3. Selesaikan satu masalah satu persatu. Jangan mengacaukan pembicaraan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Diskusikan di lain waktu. Hal yang keempat, setujui perilaku diperbaiki jika perilaku tersebut terulang lagi. Perselisihan itu membuat stres dan ada baiknya Anda membatasinya. Anda tidak dapat menghilangkan permasalahan sepenuhnya karena setiap orang itu unik, cara berkomunikasi, dan keinginan yang berbeda. Namun, Anda dapat menghadapi masalah, menyelesaikannya, dan menjadi lebih dewasa. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1-3. Jika Anda ingin memperoleh kedamaian dan berjalan dalam berkat Tuhan, berusahalah untuk mencapai perdamaian.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819 269 1000 dan ketik

Di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 70. Memuji dan memuliakan Allah. Firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, para gembala memuji dan memuliakan Allah. Ini adalah hidup yang teosentris, berpusatkan pada Allah. Dasar sukacita para gembala tidak berasal dari kondisi hidup, melainkan pada perbuatan Allah. Memuji dan memuliakan Allah adalah ekspresi kasih kepada Dia. Ekspresi yang demikian disebabkan oleh hati yang dipenuhi oleh berita malaikat, karena dengan mata sendiri mereka menjadi saksi keselamatan dari Tuhan Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, kondisi kehidupan para gembala masih tetap sama, tidak berubah. Mereka tetaplah para gembala domba dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan hidup. Kondisi ekonomi mereka tidak ada yang berubah, namun hati dan hidup mereka diubahkan. Hati yang baru telah membuat perubahan yang signifikan dalam hidup para gembala. Dengan hati yang baru, para gembala menjalani kondisi hidup yang lama. Dengan hati yang baru, para gembala menghadapi berbagai kondisi kehidupan. Dengan penuh keberanian, mereka menghadapi tantangan hidup. Dengan penuh kasih, mereka hidup bersama istri mereka. Dengan sukacita, mereka menggembalakan kambing domba. Dengan ramah, mereka menghadapi teman-teman. Dengan penuh ucapan syukur, mereka menerima berkat Tuhan. Dengan penuh gairah, mereka bersaksi bagi Dia. Dengan hormat dan sopan, mereka menghadapi tuannya yang kasar. Semua hal yang dikatakan dan dikerjakan adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah hidup dan masa depan mereka. Hidup dari Tuhan telah menghidupkan hati para gembala. Umumnya manusia selalu berusaha untuk memperbaiki atau mengubah kondisi kehidupan sekarang. Hal itu memang penting, akan tetapi seandainya semua kondisi kehidupan telah diperbaiki dengan sempurna, namun hati kita belum berubah atau masih berupa hati yang lama, apakah kita dapat memuji dan memuliakan Allah? Tidak. Hanya jiwa yang bergabung dengan Tuhan sajalah yang akan menentukan dinamika hidup dan kesukacitaan hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengapa kita sering menyalahkan kondisi kehidupan ini sebagai akar masalah? Bukankah masalah itu berasal dari hati yang lama? Bagi para gembala, hidup mereka adalah suatu pujian dan kemuliaan bagi Allah. Jadi, ubahlah hati kita terlebih dahulu oleh kasih karunia-Nya. Maka Ia pun akan mengubah kondisi kehidupan Anda seiring proses waktu. pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, apakah dalam hati Anda memiliki hidup dari Allah? Kedua, mengapa perubahan hati sangat menentukan semangat hidup sekarang? Tiga, apakah hidup kita telah menjadi suatu pujian dan kemuliaan bagi Allah karena Kristus Yesus? Keempat, berikan contoh mengapa suasana hati sangat penting berada dalam suatu lingkungan hidup. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Hapunten Bapak Ibu, di Askia Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

0: suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman Peter Ten Boom. Keberanian. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
2: Ten Boom adalah seseorang yang sangat terkenal di kalangan umat Kristen. Keponakannya, Peter Ten Boom, tidak sepopuler itu. Tapi Peter juga sangat peduli dalam menyelamatkan orang-orang Yahudi seperti bibinya. Rumah Ten Boom berada di Harlem, dekat Amsterdam, dan menjadi tempat persembunyian orang-orang Yahudi. Seperti kota perlindungan yang disebutkan dalam Alkitab, rumah ini menjadi tempat yang aman bagi orang Yahudi yang melarikan diri dari Nazi, yang ingin membunuh semua orang Yahudi di Eropa.
1: Ketika para patriot Belanda mengetahui bahwa tentara SS secara rutin pergi ke panti asuhan dan membawa anak-anak Yahudi untuk dibunuh di kamp konsentrasi, para patriot Belanda yang berani berpura-pura menjadi tentara SS dan mengorbankan nyawa mereka. Mereka akan pergi ke panti asuhan menyelamatkan anak-anak Yahudi dan membawanya ke rumah Ten Boom di mana mereka akan disembunyikan. Kemudian, anak-anak ini akan dikirim ke tempat-tempat aman lainnya di mana orang-orang akan mengadopsi mereka sebagai anak-anak mereka sendiri.
2: Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi begitu banyak anak diselamatkan sebelum tentara Jerman menggerebek rumah itu dan menangkap Ten Boom. Ada ratusan anak yang telah diselamatkan.
1: Setelah perang, Corrie Ten Boom berkeliling dunia dan mengatakan, satu-satunya solusi terhadap kejahatan mengerikan dan yang tak terbayangkan dari Holocaust adalah pengampunan. Bagaimana peran keponakan Corrie, yaitu Peter, dalam situasi ini?
2: Peter adalah seorang patriot Belanda yang beragama Kristen. Selama Jerman mengambil alih negaranya, Peter bertugas sebagai pemain organ kebaktian untuk sebuah gereja. Meskipun dilarang oleh pemerintah Jerman, Peter tetap memainkan organnya dengan penuh semangat. Bahkan suatu hari, dia memainkan lagu kebangsaan Belanda. Jemaat gereja kaget, namun tetap berdiri dan ikut bernyanyi dengan penuh semangat. Karena tindakan pemberontakan ini, Peter berkata,

0: saat itu baru berusia 16 tahun, dijatuhi hukuman penjara.
1: Setelah perang pun, Peter mengelilingi dunia dengan pesan yang sama seperti bibinya yang terkenal, bahwa pengampunan adalah satu-satunya solusi untuk kebencian yang abadi.
0: Peter berada di Israel dalam salah satu tur pidatonya ketika dia mengalami serangan jantung. Dia tidak bisa pulang ke rumah. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya adalah melalui operasi yang perlu dilakukan secepat mungkin. Sebelum operasi, ahli jantung yang akan mengoperasi Peter bertanya, "Saya lihat nama belakang Anda Ten Boom. Apakah Anda ada hubungannya dengan keluarga Ten Boom dari Belanda?"
1: "Ya," jawab Peter. "Itu nama keluarga saya. Saya adalah bagian dari keluarga Ten Boom." Dokter itu berkata, "Saya adalah salah satu bayi yang keluarga Anda selamatkan." Dan dokter yang nyawanya diselamatkan saat dia masih kecil di Belanda, sekitar 40 tahun sebelumnya, menyelamatkan nyawa Peter Ten Boom dan melunasi hutangnya.
0: Sekitar 3.000 tahun yang lalu, penulis kitab Pengkhotbah mengatakan, "Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu." Pengkhotbah 11 ayat 1.
1: Apapun perbuatan Anda, yang baik atau yang buruk, pada akhirnya akan memberkati atau menghantui Anda. Beberapa hukum alam tidak akan pernah berubah. Apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai. Hal ini sudah terjadi pada Peter Ten Boom, dan hal serupa juga bisa terjadi pada Anda.
0: Saudara pendengar, hari ini kita belajar, Tuhan selalu menghargai upaya orang-orang yang membantu sesamanya, meskipun terkadang memerlukan waktu yang lama.
1: Saudara pendengar, apakah menurut Anda kisah ini adalah sebuah keberuntungan atau rencana Tuhan? Pernahkah Anda mendapat imbalan atas sesuatu yang pernah Anda lakukan di masa lalu?

0: Jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Sahabat sejati bukan yang datang saat segalanya mudah, tapi yang tetap tinggal ketika dunia menjauh. Hartlener, seorang sahabat menaruh kasih setia waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: janganlah Anda heran mengapa sampai saat ini Allah tidak menjawab doa-doa Anda. Mungkin Anda telah hidup menyimpang dari kehendak dan perintah Allah. Atau mungkin Anda hidup dalam sikap tidak mau berdamai, masih mendendam, penuh kebencian dan iri hati, tanpa mau bertobat. Jika Anda masih harus menunggu jawaban dari Allah, maka hal ini dimaksudkan agar Anda sadar akan dosa Anda, supaya Anda merubah hati Anda dan membawa Anda kepada pertobatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sahabat sejati bukan hanya membuat kita tertawa, tapi menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Heartliner, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.

Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menuruti kelemahan. Kegagalan hanyalah sementara jika kita meminta pertolongan Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 24 dan 25.
1: Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu bertambah besar dan Tuhan memberkati dia. Lalu roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Estaol.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pada saat diselamatkan, orang percaya menjadi ciptaan baru dan dikhususkan untuk tujuan-tujuan Tuhan. Bapa punya rencana khusus untuk hidup setiap orang percaya, dan Dia menyediakan semua yang dibutuhkan anak-anak-Nya untuk menggenapi rencana itu. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Ketika orang Israel berada di bawah kekuasaan orang Filistin, setiap orang melakukan yang benar menurut pandangannya sendiri. Hakim-hakim pasal 21 ayat 25. Tuhan menetapkan Simson dikhususkan untuk pelayanan sebagai orang yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Hakim-hakim pasal 13 ayat 5. Sebagai persiapan memenuhi tugas itu, Tuhan memberi Simson orang tua yang baik, pola asuh yang tidak dicemari budaya, dan kekuatan yang dahsyat. Bertumbuh dewasa dengan sangat diberkati, pemuda itu menjadi hakim atas Israel dengan otoritas untuk melakukan kehendak Tuhan. Simson diperlengkapi dengan semua yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang diberikan Tuhan. Namun ia memiliki kelemahan-kelemahan moral yang membuatnya hancur dan kehilangan kekuatannya yang besar. Sebagai akibatnya, Simson harus menanggung penderitaan yang berupa ditangkap, disiksa, dan diolok-olok oleh musuhnya. Tetapi pada akhirnya, ia dengan rendah hati kembali pada Tuhan yang bekerja melaluinya untuk terakhir kalinya. Saudara pendengar, Simson memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan kebaikan bagi Tuhan. Demikian pula kita. Berdoalah, minta pertolongan Tuhan agar Anda dapat tetap fokus pada rencananya dan melakukan kehendaknya.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Sahabat sejati lebih berharga daripada harta. Kesetiaannya tidak bisa dibeli, hanya bisa dihargai. Heartlanders, banyak orang menyebut diri sahabat, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.

0: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Santapan Harian, Senin 8 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu lebih manis daripada madu dan lebih indah daripada emas. Biarlah hati kami haus akan kebenaran-Mu setiap hari. Ajarlah kami hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, ketika kamu berkumpul, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau bahasa lidah atau penafsirannya. Hendaklah semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berbicara dalam bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan berbicara hanya kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berbicara, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Namun jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan dari Allah, yang pertama itu harus diam. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Roh nabi tunduk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus diam dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus tunduk seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau apakah firman Allah berasal dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seseorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kutuliskan kepadamu adalah perintah Tuhan. Namun jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah memperoleh karunia bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Namun segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur.

Sahabat Scripture Union Indonesia, gendang tak akan enak didengar bila orang memukulnya sesuka hati. Untuk itulah aturan dibuat, agar kita

dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan aturan. Ia menekankan pentingnya mendengarkan, memberi ruang kepada yang lain, dan membuka hati untuk belajar. Ia ingin jemaat mengerti bahwa Roh Kudus tidak bekerja dalam kekacauan, sebab Allah mereka ialah Allah keteraturan dan damai sejahtera. Ibadah yang kacau tidak memuliakan Tuhan, tetapi justru membingungkan dan merugikan banyak orang. Sebaliknya, ketika kita mengutamakan kerendah hatian dan saling mengindahkan, ibadah menjadi tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan. Teratur bukan berarti membatasi kuasa Roh, tetapi memberi ruang agar setiap karunia bekerja dengan utuh dan saling melengkapi. Kita hidup pada zaman yang menghargai kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan rohani harus berjalan bersama dengan kedewasaan rohani. Tanpa aturan, apalagi ibadah, pujian pun akan berubah menjadi kebisingan. Ketika kita bersedia diatur dan dibentuk, tubuh Kristus dikuatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Setiap orang dipanggil untuk saling melayani, bukan saling mendahului. Kita perlu belajar menahan diri, memberi kesempatan bagi yang lain, dan menghargai karunia satu sama lain. Ketika ibadah dijiwai semangat kerendah hatian dan keteraturan, hadirat Tuhan akan nyata, dan jemaat pun mengalami pertumbuhan yang sejati. Mari kita menciptakan harmonisasi ibadah yang baik, di mana kasih, kepekaan, dan keteraturan berjalan beriringan dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami menyadari bahwa setiap orang dipanggil untuk saling melayani, bukan saling mendahului demi kehormatan diri. Mampukanlah kami menahan ego, memberi ruang bagi sesama untuk bertumbuh dan belajar berjalan seirama di dalam kasih serta kerendahan hati. Di dalam cinta, kasih, dan damai-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap sahabat yang tulus hadir dalam hidupmu adalah bukti bahwa Tuhan tahu kamu tidak bisa berjalan sendirian. Heartlanders berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.

Juni penuh semangat, Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Apabila yang seorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Hardliners, sahabat sejati tidak selalu punya solusi, tapi selalu ada untuk menggenggam tanganmu di saat lemah.

0: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Hidup Anda adalah sebuah surat bagian 3. Nats Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Setiap hari orang-orang membaca Anda. Pesan seperti apa yang seharusnya mereka terima? Dan kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. 2 Korintus 3 ayat 18. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. 2 Korintus 4 ayat 2. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan kata lain, surat Anda harus menjelaskan dengan jelas bahwa Anda bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Karena pertama, karena Kristus telah mengubahmu secara rohani. Dulu Anda tidak menikmati firman Tuhan atau menaati perintah-perintah-Nya. Sekarang Anda mendengar, menerima, mencintai dan mentaati firman-Nya dan menikmatinya. Mazmur 119 ayat 97 sampai 106. Yang kedua, Kristus telah mengubahmu secara moral. Pada 1 Korintus 6, Paulus menyebutkan banyak dosa dari orang-orang yang tidak bermoral. Pencuri, pemabuk, tukang fitnah, dan penipu. Kemudian muncullah ayat ini, dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6 ayat 11. Seolah-olah Anda tidak pernah berbuat dosa dan Tuhan telah mengubah kualitas karakter Anda. Yang ketiga, Kristus telah mengubah Anda secara mental. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Sekarang Anda memandang hidup ini, diri sendiri, orang lain, tantangan, pilihan, dan peluang Anda dari sudut pandang pikiran Tuhan, bukan dari sudut pandang Anda sendiri. Pikiran Anda yang dulunya dipenuhi kekhawatiran, kini dipenuhi keyakinan dan kedamaian. Intinya, surat Anda harus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang Anda temui. Kristus telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Dan jika Anda mengizinkannya, Tuhan akan mengubah hidup Anda juga.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Hidup Kristen adalah kehidupan yang memiliki kepastian hari depan. Pertanyaannya, kepastian apa yang akan kita miliki? Yang pertama, kepastian bahwa kita akan terus naik. Alkitab jelas berkata, jika kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka kamu akan diberkati, kamu akan terus naik dan tidak turun, tidak akan menjadi ekor, tapi akan menjadi kepala. Alkitab tidak janjikan bahwa hidup tanpa masalah. Alkitab tidak janjikan bahwa hidup tanpa persoalan, tetapi yang Tuhan janjikan adalah hidup yang akan terus naik. Artinya mau ada masalah, kita terus naik. Mau ada persoalan, kita terus naik. Mau ada badai yang menerpa hidup kita, kita akan terus naik. Karena yang menyertai kita adalah Allah yang empunya langit dan bumi. Terlebih besar Dia yang menyertai kita daripada Dia yang melawan kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukanlah hidup dalam kebimbangan. Hidup Kristen bukanlah hidup dalam keraguan, tapi hidup Kristen adalah hidup dalam kepastian akan hari depan kita, bahwa kita akan terus naik. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari kepastian hari depan kita, bahwa kita akan selalu mendapatkan yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Dia akan memberikan hal-hal hanya yang menyenangkan buat kita. Loh, ada hal-hal yang memang dalam hidup ini menyenangkan, tetapi juga pasti ada hal-hal yang pahit yang harus kita terima dalam hidup ini. Tetapi yang pasti, mau itu menyenangkan, mau itu pahit, tetapi semuanya itu pasti yang terbaik buat kita. Itu sebabnya Ayub mengerti konsep ini, dan Ayub berkata kepada istrinya, apakah engkau hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima hal-hal yang kelihatannya tidak baik? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Bahwa Tuhan tidak selamanya memberikan hal-hal yang menyenangkan, tetapi hal-hal yang pahit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, tetap yang terbaik buat kita. Karena itu akan mendewasakan kita, itu yang akan menyempurnakan iman kita, dan itu akan menuntun kita masuk dalam kemuliaan Allah yang sempurna. Haleluya. Jadi ingat kepastian hari depan kita, bahwa kita akan terus naik. Yang kedua, kepastian hari depan kita, bahwa kita akan selalu mendapat yang terbaik. Haleluya. Dan yang ketiga, kepastian hari depan kita, bahwa pada akhirnya kita akan melihat mujizat. Betul, ada saatnya ketika proses sedang berlangsung, kita seringkali dalam tanda petik deg-degan, kita mulai panik, kita mulai mempertanyakan, betulkah ada pertolongan Tuhan, betulkah ada mujizat Tuhan, betulkah ada pembelaan Tuhan, betulkah ada jalan keluar Tuhan. Tetapi kalau saja kita mau sabar, kalau saja kita mau tekun, kalau saja kita mau bertahan sampai pada akhirnya, pasti hal-hal terakhirnya akan penuh dengan kemenangan dan mujizat. Tuhan izinkan semua badai untuk menguji iman kita, dan selama kita bertahan, kita pasti akan menyaksikan mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Jadi jelas di sini bahwa kepastian hari depan kita, bahwa kita akan terus naik, bahwa kita akan selalu mendapat yang terbaik, bahwa kita pada akhirnya akan melihat mujizat. Dan yang

Tapi hidup Kristen punya kepastian hari depan kita. Kepastian tentang hari depan kita. Yang pertama, bahwa kita akan terus naik. Yang kedua, bahwa kita akan selalu mendapat yang terbaik. Bahwa kita pada akhirnya akan melihat mujizat. Dan bahwa kita akan senantiasa melihat janji-janji jadi genap. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang memiliki pandangan jauh ke depan. Nah, sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga hidup Kristen kita bukan hanya memandang now and today, bukan hanya melihat sekarang dan hari ini, tetapi bagaimana ke depannya makin hari makin indah dalam kehendak Allah yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang memiliki pandangan jauh ke depan, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 47. Kejadian pasal 47, kita mau sama-sama belajar dari ayat yang ke-27. Kejadian 47 ayat yang ke-27, terus kita akan lihat sampai ayat yang ke-31. Kejadian ayat 47, ayat 27 sampai 31 di bawah judul perikop Yakub pada akhir hidupnya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Lihat, luar biasa kan, sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat tempat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkan aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lihat di sini, luar biasa. Yakub memiliki pandangan jauh ke depan. Dia berkata apa? Bahwa aku tidak mau ditempatkan di sini. Angkutlah aku dari Mesir. Dengan lain kata, dia punya pandangan jauh ke depan jelas. Bahwa hidup bukan hanya sampai berakhir di tanah perbudakan ini. Sehingga Yakub menolak untuk selamanya dikuburkan di Mesir. Karena apa? Karena ia memiliki pandangan jauh ke depan. Ia tahu Mesir adalah tanah perbudakan. Tidak selamanya umat Tuhan akan ada di sana. Memang betul ada masanya Tuhan pelihara melalui Yusuf. Tapi ada saatnya Tuhan bebaskan dari perbudakan dan membawa kembali ke tanah perjanjian. Haleluya. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa Yakub menolak untuk dikuburkan di Mesir karena ia memiliki pandangan jauh ke depan. Yang pertama, ini terjadi akibat imannya bahwa satu saat seluruh keturunannya akan kembali ke tanah perjanjian. Hidup Kristen harus punya iman. Kalaupun kita sedang menghadapi tantangan, jangan menyerah di tengah-tengah tantangan kita, tetapi kita tahu ada pandangan ke depan bahwa penderitaan akan kita lalui, tantangan akan kita lalui, kemenangan pasti akan kita masuki. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, terjadi kenapa? Karena pengharapannya. Jadi yang pertama terjadi kenapa? Karena imannya. Jadi kita akan miliki pandangan jauh ke depan kalau kita punya iman bahwa satu saat seluruh keturunan kita akan kembali menerima kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Yang kedua, kalau kita punya pengharapan, apa pengharapannya? Bahwa seluruh janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupannya. Dan janji Tuhan bahwa orang percaya akan ada di tanah perjanjiannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan hidup ini hanya sibuk dengan, "Ya tapi pendeta, kita kan orang-orang yang logik pendeta, kita kan pakai logika. Lu lihat dong segala keadaannya sekarang serba susah." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul kita pakai logika, tapi logikanya harus begini. Kalau Tuhan berjanjikan, Tuhan pasti akan menepatinya. Karena itu kenapa kita harus sibuk dengan apa yang ada di depan mata? Yang di depan mata akan diubahkan Tuhan, tetapi yang Tuhan janjikan pasti akan digenapinya. Haleluya. Jadi Yakub punya iman, Yakub punya pengharapan. Dan yang ketiga saya pelajari, terjadinya kenapa? Karena kerinduannya untuk senantiasa berada dalam kehendak Tuhan. Oh, senang di negeri yang bukan Tuhan tempatkan, tetap tidak akan menjadikan ia kompromi.

0: tetap ia memiliki kerinduan untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan hidup membuat kita puas dan akhirnya lari dari kehendak Tuhan. Tetapi tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, karena selalu saya bilang, kenikmatan di luar kehendak Tuhan hanya akan menjerumuskan. Tetapi tekanan di dalam kehendak Tuhan akan membawa kita pada kemuliaan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, ia memiliki pandangan jauh ke depan yang terjadi karena penolakannya untuk hidup di tanah perbudakan. Oh, kita tidak mau diperbudak oleh dosa. Alkitab berkata, lepaskan dirimu dari perbudakan, tapi hidup dalam anugerah. Karena Alkitab jelaskan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang tertangan kanan di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Bahkan mereka yang tertangan kanan di dada, karena selama ini hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, tapi hari ini kami diingatkan untuk memiliki pandangan jauh ke depan, tidak kompromi terhadap dosa, tetapi berjalan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kerinduan, serta penolakan terhadap hal-hal duniawi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Sahabat sejati berani menegur karena peduli, bukan karena ingin menyakiti. Heartlanders, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Melepaskan Genggaman, Menemukan Kedamaian. Pernahkah kita merasa begitu lelah padahal fisik kita sedang tidak melakukan pekerjaan yang berat? Rasanya seperti ada beban yang tidak kasat mata yang menggelayut di pundak, membuat nafas terasa sesak dan pikiran terus berputar tanpa henti. Biasanya kelelahan jenis ini bukan datang dari tugas yang menumpuk, melainkan dari keinginan kita untuk mengontrol segala hal. Kita ingin memastikan masa depan anak-anak aman. Kita ingin proyek di kantor berjalan tanpa cacat. Bahkan kita ingin mengatur bagaimana orang lain harus bersikap kepada kita. Kita menggenggam kendali hidup begitu erat sampai jari-jemari kita kaku dan gemetar. Lucunya, semakin kuat kita menggenggam, semakin kita merasa cemas. Kita takut jika genggaman ini kendur sedikit saja, semuanya akan hancur berantakan. Padahal hidup ini seringkali bekerja di luar logika dan rencana manusia. Disinilah pentingnya sebuah seni yang sering kita salah pahami, berserah. Banyak orang mengira berserah itu berarti pasif atau menyerah pada nasib. Padahal berserah yang sejati adalah tetap melangkah dan bekerja maksimal, namun berhenti memikul beban hasilnya sendirian. George Muller, suatu pagi di panti asuhannya, ia menghadapi situasi yang mustahil. Ada ratusan anak yatim piatu yang sudah duduk rapi di meja makan, tetapi tidak ada sepotong roti pun di dapur. Tidak ada uang, tidak ada stok makanan. Secara logika, George seharusnya panik, marah, atau sibuk menelpon donaturnya. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia justru mengajak anak-anak itu menundukkan kepala dan mengucap syukur atas makanan yang akan Tuhan sediakan. Ia melepaskan kendali logikanya dan memilih berserah penuh. Tepat setelah ia mengucapkan amin, terdengar ketukan di pintu. Seorang tukang roti datang membawa berkotak-kotak roti hangat. Karena ia merasa gelisah sepanjang malam dan merasa harus membakar roti ekstra untuk panti asuhan itu. Tidak lama kemudian, tukang susu menyusul karena gerobaknya patah tepat di depan panti. Dan ia memberikan seluruh susunya secara gratis daripada mubazir. George Muller melakukan bagiannya. Ia tetap memimpin, tetap mendidik, dan tetap menyiapkan meja makan. Tetapi ia menyerahkan bagian penyediaan kepada tangan yang lebih kuat, tangan Tuhan. Seringkali yang membuat hidup terasa berat adalah karena kita merasa harus menjadi penanggung jawab atas segala sesuatu. Padahal kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala kalkulasi kita. Saat kita berani melenturkan jemari dan melepaskan ambisi untuk mengatur

0: setiap detil kita memberi ruang bagi mujizat untuk bekerja. Berserah bukan berarti kita kehilangan arah. Berserah justru berarti kita menaruh kepercayaan penuh pada pribadi yang tidak pernah salah dalam memimpin, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Saat kita berhenti mengandalkan pengertian sendiri, disitulah damai yang sejati mulai mengalir. Lakukan yang terbaik hari ini, lalu biarkan Tuhan melakukan bagiannya yang ajaib. Hidup akan terasa jauh lebih ringan saat kita sadar bahwa kita tidak sedang belajar sendirian. Faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what is right. Quote dari Max Lucado. Iman bukanlah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita inginkan. Iman adalah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang benar. Quote dari Max Lucado. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai 16. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara yang terkasih, ayat 13 dibuka dengan pertanyaan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ini sebuah undangan sekaligus tantangan. Dan Yakobus menggunakan dua kata Yunani, yaitu untuk bijak, yaitu sophos. Apa arti bijak di sini? Orang dengan pemahaman yang mendalam, bukan dangkal, tetapi mendalam. Dan epistemon, yaitu orang yang berpengetahuan, artinya terampil dalam pengertian. Nah, memang di dalam Perjanjian Lama, dua kata ini sering muncul bersama untuk menggambarkan pemimpin yang cakap. Di Ulangan 1 ayat 13, Musa menyuruh umat memilih pemimpin yang bijaksana, berpengertian, dan berpengalaman. Di Ulangan 4 ayat 6, ketaatan kepada hukum Tuhan akan membuat Israel diakui bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Jadi ketika Yakobus bertanya, siapakah yang bijak di antara kamu? Dia sedang menantang. Siapa saja yang mengklaim punya hikmat untuk membuktikannya. Bukan dengan argumen, bukan dengan debat teologis, bukan dengan kemampuan bersilat kata atau lidah. Tetapi dengan cara hidup, hikmat dibuktikan dalam tindakan. Ya. Yakobus berkata, orang yang sungguh-sungguh bijak akan menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, jadi kita lihat dua hal. Hikmat sejati itu menghasilkan perbuatan. Bukan sekedar pemikiran yang lebih jernih, wawasan yang lebih luas, bukan hanya itu, perbuatan, tindakan, keputusan nyata yang bisa dilihat, dinilai, dan dirasakan orang lain. Nah, ini memang konsisten dengan seluruh surat Yakobus, karena dia sudah bicara dan kita sudah bahas, iman sejati menghasilkan perbuatan, hikmat sejati juga menghasilkan perbuatan. Keyakinan yang tidak mengubah cara hidup, itu bukan hanya lemah, itu bukan keyakinan yang sejati. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan itu bukan hanya lahir dari hikmat, tapi juga lahir dari kelemah lembutan. Nah, di dalam dunia orang Yunani, kata ini sebetulnya bukan sesuatu yang selalu positif. Karena kelemah lembutan sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Itu orang yang weak, yang lemah, yang tidak punya kekuatan membela dirinya. Tetapi Yesus menariknya menggunakan kata ini untuk menggambarkan karakternya. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan di dalam khotbah di bukit ucapan bahagia, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kata yang sama, karena mereka akan mewarisi bumi. Jadi kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Ini adalah kekuatan yang tunduk. Kekuatan yang tidak lagi mau bersaing, tidak perlu lagi membuktikan diri, dia sudah tunduk, sudah takluk. Hikmat yang sejati gerak dari tempat yang sudah damai, sudah selesai dengan konflik, sudah selesai dengan kompetisi, bukan dari tempat yang terus bergumul, berjuang, bertarung, bertanding untuk diakui, bukan. Nah, lalu masuk ke ayat 14, Yakobus juga menyingkapkan dua musuh hikmat. Ya, hikmat yang sejati itu punya dua musuh yang nyata. Yang pertama, iri hati. Nah, sebetulnya dari kata aslinya, itu terjemahannya hanya sekedar semangat atau kegairahan. Dan memang semangat atau kegairahan itu nggak sesuatu yang negatif selalu. Tidak selalu negatif. Contoh, Pinehas di Perjanjian Lama, di Bilangan 25. Itu dipuji karena semangatnya untuk Tuhan. Yesus juga dikuasai oleh semangat atau zelos saat mengusir pedagang dari Bait Allah. Tapi zelos atau semangat yang baik, semangat yang murni demi kehormatan Tuhan, itu memang sangat mudah berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Semangat yang sebenarnya didorong oleh keinginan sendiri, yang mengklaim atas nama kebenaran, membela kebenaran, tapi sebetulnya membela ego. Nah, ini bukan soal, kita nggak bicara soal pura-pura rohani. Ini jauh lebih dalam. Ini orang-orang yang tulus, sungguh-sungguh tulus bersemangat untuk kebenaran. Tapi tanpa mereka sadari, semangat itu sudah dicemari oleh kepentingan pribadi, kepentingan ego, pride. Jadi semangat yang awalnya murni itu secara halus perlahan-lahan berubah menjadi alat untuk menonjolkan egonya, memenangkan argumen, mempertahankan posisi, dan membuktikan bahwa saya yang benar, yang lain salah. Nah, itu yang pertama, kata semangat yang kebablasan, yang akhirnya diterjemahkan iri hati. Itu musuh hikmat. Kata kedua adalah mementingkan diri sendiri. Kata ini menarik karena Aristoteles, filsuf Yunani terkenal, memakai kata ini untuk menggambarkan seorang politisi yang main kotor. Yang aktif bergerak, tapi bukan demi kebaikan rakyat, tapi untuk kepentingan kelompoknya. Yang mendorong agenda pribadi dengan cara-cara yang kelihatan seperti ya pelayanan publik. Ya, jadi kelihatannya sangat ideal, tetapi sebetulnya sangat memecah. Yakobus mengatakan kalau ada dua hal ini dalam diri seseorang, dua-duanya ini menyamar, iri hati menyamar sebagai semangat rohani dan ambisi pribadi yang berpakaian pelayanan. Ya. Jadi iri hati dan ambisi pribadi kepentingan diri sendiri. Iri hati pakai baju semangat rohani, tapi sebetulnya iri hati. Ambisi pribadi pakai baju pelayanan. Sebetulnya bukan pelayanan, itu ambisi pribadi. Kalau seseorang punya dua ini, jangan merasa berhikmat. Karena orang itu sedang berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kenapa bisa demikian, saudara sekalian? Nah, di situ di ayat 15, Yakobus menjelaskan dengan sangat jelas. Karena hikmat seperti itu bukan dari atas. Dia menyebutnya dengan tiga kata. Duniawi, nafsu manusia, dari setan. Yang pertama, ini disebut duniawi. Artinya dari dunia. Ini bukan netral. Paulus pernah menggunakan kata ini untuk menggambarkan orang-orang yang duniawi, berpikir duniawi. Ini mereka adalah musuh salib Kristus. Duniawi di sini bukan berarti biasa, sederhana, hidup sehari-hari. Ini artinya terbatas pada apa yang fana, yang sementara, yang tidak melampaui hidup ini. Itu duniawi. Yang kedua, dari nafsu manusia. Artinya dari psikis, jiwa yang tidak diperbarui. Nah, ini memang kondisi manusia alami di luar karya Roh Kudus, yang belum dijamah oleh Roh Kudus. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 2:14, manusia duniawi. tidak menerima hal-hal dari roh Tuhan. Karena hal itu terlihat bodoh. Jadi hikmat yang bersumber dari psikikos, dari jiwa yang belum dijamah Roh Kudus. Itu hikmat yang bergerak dalam area manusia tanpa jamahan Tuhan, sentuhan ilahi sama sekali. Duniawi, hawa nafsu manusia, pure human manusia. Nah yang ketiga lebih parah, dari setan-setan. Nah memang ini kata jarang digunakan di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Ini tidak berarti kita katakan setiap tindakan egois otomatis itu adalah dikontrol oleh setan, tidak. Tetapi hikmat yang didorong oleh iri hati dan ambisi pribadi itu bergerak dengan dalam arus yang sama dengan setan, ya, yaitu keangkuhan, persaingan, keinginan untuk menjadi yang di atas. Tiga kata itu bukan kebetulan berdampingan. Yakobus sedang berkata, hikmat yang kamu kira rohani, tapi sebenarnya bersumber dari iri hati, itu tercemar di tiga tingkat. Dari bumi, dari natur manusia yang jatuh dalam dosa, dari pengaruh kuasa si jahat. Dan, di ayat 16, Yakobus menyatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, kata kekacauan di sini sama dengan bimbang. Tidak stabil, tidak bisa dipercaya, selalu berubah-ubah. Itu seperti di Yakobus 1 ayat 8. Dan di sini, di pasal 3 juga menggambarkan lidah sebagai sesuatu yang tidak bisa dikuasai, penuh racun mematikan. Dan di sini, di ayat 16, digunakan untuk menyatakan kekacauan itu buah dari hikmat palsu. Nah, ini pola yang konsisten. Di mana ada iri hati dan ambisi pribadi yang tersembunyi di balik pakaian rohani, kita akan menemukan ketidakstabilan. Komunitas yang tidak tenang, selalu gaduh. Persekutuan yang terus-menerus bergejolak. Hubungan yang tidak benar-benar secure atau aman. Orang tidak tahu harus percaya pada siapa. Semua tidak bisa dipercaya. Konflik yang terus terjadi dengan ekspresi yang berbeda, tapi sumbernya sama. Ini bukan kebetulan, ini memang logika rohani yang konsisten. Sumber menentukan hasil, seperti pohon menentukan buahnya. Hikmat yang bersumber dari iri hati tidak mungkin menghasilkan damai. Tidak bisa, karena pohon tumbuh dan berbuah sesuai natur akarnya. Nah, itu sebabnya kita perlu berhenti di sini. Banyak dari kita akan langsung setuju bahwa memang iri hati adalah sesuatu yang tidak baik, yang buruk. Dan kita bisa setuju dengan mudah dengan Yakobus ketika dia bicara soal hikmat duniawi yang jahat. Tapi masalahnya, semangat yang terkontaminasi itu tidak terasa seperti iri hati. Dari dalam hati kita, itu terasa seperti semangat untuk Tuhan. Terasa seperti kepedulian yang tulus. Terasa seperti keberanian membela kebenaran. Ada seorang pelayan Tuhan yang dikenal sebagai selalu bersemangat untuk kebenaran. Setiap kali ada keputusan di kepengurusan gereja yang menurutnya salah, dia paling vokal. Setiap kali ada pengkhotbah yang pengajarannya menurut dia sedikit menyimpang, dia paling keras mempertanyakan dan cari terus sumbernya sampai dia temukan. Dia sungguh-sungguh semua itu pelayanan. Dia sedang membela kebenaran Alkitab dan melindungi iman jemaat. Sampai suatu kali, seorang teman lama yang dia sangat hormati, dengan berani bertanya kepada dia, tapi dengan lemah lembut. Pernahkah kamu perhatikan? Setiap orang yang kamu kritik keras dalam 2 tahun terakhir, itu sebetulnya orang-orang yang punya posisi yang kamu inginkan. Kamu sebenarnya ingin posisi mereka. Atau tentu saja dia tidak terima dengan teguran itu. Tapi dia sudah dengar pertanyaan itu. Pada satu titik, dia terus berdoa, apa seperti itu ya Tuhan? apa seperti itu aku ya Tuhan? Pelan-pelan dengan sangat tidak nyaman dia mulai melihat. Baru dia bisa melihat. Ada sesuatu di balik semangat dia itu yang bukan dari Tuhan. Bukan berarti semua kritiknya, keberatannya itu salah secara teologis, tapi sudah tercampur dengan iri hati. Kalau sumbernya ini tidak dibersihkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh darah Kristus, maka semua keberanian dia demi kebenaran itu tidak akan menghasilkan damai, hanya kekacauan. Maka saudara yang terkasih, mari kita mengambil waktu memikirkan situasi, pernahkah kita merasa paling bersemangat untuk pelayanan, bersemangat untuk gereja, bersemangat untuk kebenaran. Baik itu di gereja, di keluarga, di tempat kerja, di medsos. Ada satu isu yang paling sering kita angkat. Atau mungkin satu tokoh yang paling sering kita kritik. Nah, lalu tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita. Dan juga di hadapan Tuhan. Apakah ini murni tentang kebenaran? Atau ada sesuatu yang lain yang belum kita akui? Saudara, ini bukan untuk membuat kita menjadi bungkam. Tetapi supaya kita menjadi orang seperti yang Yakobus katakan, memeriksa sumbernya. Karena kalau kita tahu sumbernya, maka hikmat dari atas bisa bekerja di hati yang sudah dibersihkan. Tetapi kalau kita masih belum mengakui ada sumber-sumber yang duniawi, bahkan ketika kita belajar hikmat dari Tuhan yang benar sekalipun, itu semua hanya menjadi pakaian atau baju yang tetap melindungi ego, iri hati, dan juga ambisi pribadi kita. Dan itu sebabnya tidak ada hasilnya yang membawa damai. Nah, saudara yang terkasih, inilah sesuatu yang sangat penting yang kita lakukan agar kita betul-betul memeriksa diri kita di hadapan Tuhan dan mohon Tuhan membersihkan hati pikiran kita betul-betul dari segala macam iri hati dan ambisi pribadi. Di tengah semangat kita melayani, semangat kita membela kebenaran, kita harus semakin teguh, semakin tekun berdoa, Tuhan, murnikan hatiku. Berikan hikmat supaya aku cepat mendengar tapi lambat berkata. Dan biarlah kita sungguh-sungguh semakin dimurnikan dan dipakai oleh Tuhan dengan hikmat yang sejati yang dari atas yang kita akan pelajari selanjutnya di dalam ayat-ayat yang Yakobus tuliskan ini.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
0: Good morning. 100.6 FM.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengapa kecenderungan melabeli orang adalah salah? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yohanes pasal 8 ayat 7. Philip Yancey bercerita tentang ketika ia mengunjungi sebuah penjara dan mengamati bahwa orang yang ditahan di sana dikurung bagaikan hewan di balik pintu baja. Namun yang tertanam di benaknya adalah bahwa di setiap pintu ada tanda dalam huruf hitam besar yang berbunyi, pembunuh, pemerkosa, perampok, penganiaya anak, dan seterusnya. Salah satu hal yang aneh dari sifat manusia adalah bahwa kita semua berusaha untuk mengkotak-kotakkan orang lain, dan dengan demikian kita seolah-olah mengurung mereka di dalamnya, mengunci pintu bajanya, lalu menempelkan tandanya. Bukankah logika yang sama digunakan ketika di salib Yesus ditempelkan tanda dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, yang artinya inilah Yesus, Raja orang Yahudi? Ada ratusan label semacam itu, label politik seperti sosialis, komunis, republikan, demokrat, aktivis, radikal, dan lainnya. Ada label religius juga, Calvinis, Armenia, Reform, Dispensasionalis, Karismatik, Ortodoks, Neo-Evangelis, Fundamentalis, dan lusinan lainnya. Seolah-olah seperti kita bisa mengambil seseorang, menempelkan label kepadanya, dan memasukkannya ke sebuah kotak yang biasanya akan segera kita lupa simpan di mana. Ada label sosial juga, pembohong, penyeleweng, pemabuk, pencuri, pelacur, lesbian, banci, penganut seks bebas, dan lainnya. Dengan satu kesalahan saja, terutama jika tidak suka orang itu, label itu kita tempelkan. Pernahkah Anda mendengar orang berkata demikian? Mau bagaimana lagi, ia memang selalu curang. Saya pernah mendengar orang tua berusaha mencari alasan bagi anak mereka atau menjelekkannya dengan berkata, anak itu selalu bereaksi seperti itu. Dari kecil, ia memang suka berbohong. Omongannya tidak bisa dipercaya. Tragedi label ini, terutama dalam kategori sosial, adalah bahwa label yang kita tempelkan sering cenderung menghasilkan perilaku yang tidak kita sukai itu. Seorang wanita berkata kepada saya, garis keturunannya kurang bagus, itu dari keluarga ayahnya. Ia membicarakan anak laki-lakinya seolah-olah bahwa ada kecenderungan untuk berbuat jahat yang diturunkan secara genetik. Saya tidak tahu pasti dari mana kita sebagai Homo sapiens mendapatkan kecenderungan untuk melabeli dan mengkotak-kotakkan orang, tapi yang pasti itu bukan dari Tuhan Yesus. Dalam 3 tahun pelayanan publiknya, Yesus berjumpa dengan berbagai orang, pelacur, kaum minoritas yang tertindas, nelayan, pebisnis, ibu rumah tangga, dan pejabat pemerintah. Namun, dia selalu menerima mereka apa adanya dan sebagai pribadi yang berharga dan bernilai dengan menyadari bahwa kuasanya dapat mengubah mereka masing-masing menjadi orang yang berbeda. Kepada Matius, Yesus berkata, ikutlah aku. Dia tidak berkata, kau pemungut cukai yang curang, ikutlah aku, maka aku akan meluruskan hidupmu. Dia bisa saja menolak pelacur yang dijumpainya di sumur di Samaria. Lagi pula semua orang yang lain menolak perempuan itu. Tapi dia malah mengampuni perempuan itu. Renungan hari ini memiliki 2 sisi. Bagi Anda yang merasa dikotak-kotakkan, sadari bahwa Tuhan mengampuni dan menerima Anda apa adanya. Dia tidak menuntut agar Anda melakukan program perbaikan diri dan menerima Anda setelah Anda berhasil. Sebaliknya, dia hanya berkata, ikutlah aku. Saat seorang bayi dilahirkan, bayi itu hanya memiliki label diciptakan dalam gambar dan rupa Bapa Yahweh. Dan saat kita datang ke hadirat-Nya, Tuhan tidak memandang adanya label. Dia hanya melihat seorang anak yang perlu pengampunan dan penyembuhan dari Bapanya. Yang kedua, berhati-hatilah saat Anda melabeli dan mengkotak-kotakkan orang. Label itu bisa saja menjadi rantai yang membelenggu orang itu dalam perilaku yang Anda benci. Label itu jarang tepat. Seperti kata Piliance, saat berjumpa dengan seseorang, saya bisa melabeli dan mengkotak-kotakkannya atau membebaskannya dengan menggali pribadi yang berharga yang ada di dalamnya. Pilihannya ada di tangan saya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.